Sehingga mereka sudah mendapatkan cahaya yang terang. Namun mereka tidak menjaga api tersebut. Kemudian api tersebut hilang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan cahaya keimanan. Api itu bagaikan mereka mendapatkan keimanan. Mereka bergabung dengan orang mukmin sehingga mereka menampakkan nampak kebenaran, nampak kebaikan, dan mereka berfaedah memberikan mendapatkan faedah. Namun karena mereka ini tidak menjaga keimanan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan cahaya keimanan mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan gelap gulita, tidak ada yang bisa mereka lihat. Mereka buta, tuli, dan tidak bisa kembali. Ataupun mereka itu bagaikan hujan yang lebat turun kepada mereka dalam kegelapan malam. Ada guntur, ada kilat. Artinya ada ancaman-ancaman, ada teguran-teguran mereka menutup telinga mereka. Namun ketika ada cahaya, mereka memanfaatkan berjalan. Merupakan ibarat ketika mereka mendapatkan manfaat daripada orang mukmin, mereka berjalan bersama orang mukmin. Ketika tidak ada lagi mereka, ketika mendengar ayat-ayat azab, ancaman-ancaman, mereka tutup telinga-telinga mereka. Mereka tidak hirau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan api untuk cahaya, air untuk hidayah, memberikan perumpamaan ar-ra'du war barqa sebagai perumpamaan ancaman-ancaman, ayat-ayat yang mengajarkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan pandangan mata mereka yang benar, hati mereka, telinga mereka, semua itu disanggupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengambil perumpamaan lagi yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim, al-ma' alladhi bihil hayah, air yang di situ ada kehidupan. Air yang di situ ada kehidupan. Allah mengumpamakan air merupakan sumber daripada kehidupan. Bagaimana kaum muslimin yang dirahmati Allah? Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, air yang dengannya terdapat kehidupan
Orang-orang kafir merasa jijik. Orang-orang kafir. Isma'azat kulubuhum wa thaqal. Hati mereka menjadi kesat dan berat. Hati mereka kesat dan berat. Kenapa demikian? Karena kesyirikan yang mereka lakukan. Karena mereka menempuh syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal air adalah kehidupan. Sekiranya mereka, saya mengatakan, lawajadu sabila ila saddi adhanihim la fa'alu dhalika. Kalaulah mereka menemukan jalan untuk menutup telinga mereka, niscaya mereka akan melakukannya. Najid a'da ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqula dzalika alaihim. Maka kita dapati musuh-musuh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu sangat berat bagi mereka. Fa'ankarathu qulubuhum wa hadha kulluhu shibhun zahirun wa mathalun muhaqqiq min ikhwanihim min al-munafiqin. Semua ini adalah serupa perumpamaan yang nyata, perumpamaan yang pasti daripada saudara-saudara mereka dari kalangan munafik. Dalam perumpamaan yang Allah buat untuk mereka dengan air. Misal ladzi daraballahu lahu min al-ma fa innahum lamma tashabahat qulubuhum tashabahat a'maluhum. Karena hati mereka serupa, maka amal perbuatan mereka pun juga serupa. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu Syekh mengatakan faslun. Satu fasal. Qad zakara subhanahu al-mithalaini al-ma'i wan-nari fi surati ar-ra'd. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perumpamaan, yaitu perumpamaan air dan api dalam surat Ar-Ra'd. Walakin fi haqqil mu'minin, akan tetapi berkenaan dengan orang-orang beriman. Konteksnya orang-orang beriman. Sebelumnya adalah konteksnya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Perumpamaan api dan air. Sekarang di dalam surat Ar-Ra'd. Konteksnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله
Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal-batil. Fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufaa. Wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkuthu fil ard. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya membaca terjemahan daripada mukhtasar tafsir Al-Quran supaya lebih jelas. Allah membuat perumpamaan tentang terkikisnya kebatilan dan kelanggengan kebenaran dengan air hujan yang turun dari langit sehingga lembah-lembah mengalirkan airnya masing-masing dengan kadarnya besar dan kecil. Lalu air banjir dari hujan itu membawa buih dan busa di permukaannya. Allah membuat perumpamaan lain bagi kebenaran dan kebatilan dengan sebagian barang tambang yang berharga yang disepuh dengan api yang dimurnikan dan menjadikan perhiasan bagi manusia. Lalu ampasnya berada di atasnya. Allah mengumpamakan kebenaran dengan kebatilan dengan dua perumpamaan di atas. Kebatilan adalah seperti buih dan busa yang mengapung di permukaan air, seperti ampas tambang yang dibersihkan oleh api. Sedangkan kebenaran adalah seperti air jernih yang diminum, menumbuhkan buah-buahan, tanaman dan rumputan, dan seperti barang berharga yang tersisa dari barang tambang sesudah dibakar dengan api. Lalu manusia mengambil manfaat darinya. Sebagaimana Allah membuat dua perumpamaan ini, Allah membuat perumpamaan-perumpamaan lain bagi manusia agar kebaikan mereka jelas, menjadi jelas dan dari kepada kebatilan. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah perumpamaan yang luar biasa terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyamakan wahyu yang diturunkan untuk menghidupkan hati, pendengaran, dan penglihatan dengan air yang diturunkan untuk menghidupkan bumi dan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah menyamakan hati dengan lembah-lembah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala umpamakan itu? Faqalbun kabirun yasa' ilman aziman kawadin kabirin yasa' ma'an kathira. Maka hati yang besar dapat menampung ilmu yang besar, seperti lembah besar yang dapat menampung air yang banyak. Wa qalbun saghir innama yasa'u bihasabil kalwadis saghir. Sementara hati yang kecil hanya menampung sesuai kapasitasnya yang kecil, seperti lembah kecil. Fasalat awdiyatun biqadariha wahtamalat biqadariha. Maka lembah-lembah itu mengalir menurut ukurannya. Tentu kalaulah besar lembah tersebut, maka banyaklah hati, banyaklah air yang mengalir. Kalau lembah itu sempit, maka sedikitlah air itu mengalir.
sesuai dengan ukurannya. Lalu kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana ketika ars bercampur dengan tanah dan melaluinya, الوادي الصغير فصال الأودية بقدرها واحتملت قلوب من الهدي والعلم بقدرها. Demikian juga hati ini dapat menerima ilmu, dapat menerima petunjuk dan ilmu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kapasitas hati tersebut. Cobalah kita bayangkan ketika lembah itu besar, turun hujan yang begitu banyak, maka lembah itu akan dapat menampung hujan yang banyak. Namun ketika lembah tersebut memiliki sungai-sungai yang kecil, tidak dapat menampung air yang banyak, maka air itu akan mengalir begitu saja, sesuai dengan kapasitasnya. Fasalat awdiyatun biqadariha wahtamalat kulub minal huda. Dan hati ini dapat menerima petunjuk dan ilmu biqadariha, dengan kadarnya, sesuai dengan besar, luas, dan sempitnya. Kama anna sail idha khalat al-arda wa ma marra alaiha ihtamalat gusaan wa zabadan fakadzalika al-huda wal ilmu idza khalat al-qulub athara ma fiha min asy-syahawat wasyubuhat liyuqli'aha wa yuzhibaha kama yusiru ad-dawa' waqta syurbihi min al-badan akhlatahu wa taqarraba anhu biha syaribuhu an hiya min tamami naf'i dawa fa innahu asaraha liyuzhiba biha fa innahu la yujami'uha wa la yusakinuha wa hakadha yadribullahu al-haqqa wal-batil. Syekh menerangkan sebagaimana ketika ars bercampur dengan tanah dan ars melaluinya, ia membawa serta sampah dan buih. Demikian pula petunjuk dan ilmu. Ketika bercampur dengan hati, ia mengeluarkan apa yang ada di dalamnya berupa syahwat dan syubhat. Sebagaimana air yang apabila mengaliri lembah-lembah, mengaliri sungai-sungai, datangnya hujan lebat, tentu air itu membawa tanah, membawa sampah-sampah, membawa buih-buih. Demikian juga apabila wahyu masuk ke dalam hati mukmin, maka akan membongkar kemunafikan, akan membongkar keburukan-keburukan, akan membongkar syahwat-syahwat, keinginan-keinginan yang buruk,
akan menghilangkan syubhat-syubhat, keraguan-keraguan dan kesamar-samaran, dan menghilangkannya, mencabutnya dan menghilangkannya. Ini bagaikan obat ketika diminum, ia mengeluarkan cairan-cairan buruk dari dalam tubuh. Sehingga orang yang meminumnya merasa tidak nyaman karenanya. Akan tetapi itu adalah bagian dari kesempurnaan manfaat obat. Ketika orang minum obat, karena kadang-kadang ada efeknya. Ada detoksinasinya. Demikian juga air, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Obat hati. Hidayah. Al-Quran. Petunjuk ilmu adalah obat hati. Ada yang kita kadang-kadang mendengarnya merasa berat. Ada rasanya sulit kita rasakan. Akan tetapi itu adalah efek daripada penyembuhan. Sebagaimana orang minum obat, kadang-kadang terjadi detoksinasi. Kadang-kadang minum obat, timbul gatal-gatal. Kadang-kadang minum obat, timbul kantuk. Kadang-kadang timbul minum obat, tinggi panasnya, menceret-menceret. Ini akibat pengaruh obat membongkar keburukan-keburukan yang rusak-rusak, racun-racun. Mengeluarkan cairan buruk untuk menghilangkannya. Kenapa demikian? Karena obat itu tidak akan bisa bersatu atau berdampingan dengannya. Hidayah, ilmu tidak akan berdampingan dengan syahwat. Tidak akan berdampingan dengan keraguan. Demikian Allah membuat perumpamaan antara yang hak dan yang batil. Kemudian Allah menyebutkan perumpamaan tentang api, ثم ذكر المثل النار فقال Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan api, faqala wa mimma yuqiduna alaihi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabad. Dan dari api yang mereka lebur dalam api, dan dari apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti itu. Coba kita lihat orang-orang yang mengolah besi, pandai besi. Apabila orang yang mengolah besi atau pandai besi tersebut membakar besi dengan api, maka api tersebut mengeluarkan sampah-sampah, kotoran-kotoran, karat-karat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Demikian juga orang-orang yang memasak emas dengan api untuk dijadikan perhiasan atau logam-logam
dilebur dengan api untuk dibuat perhiasan dan alat-alat. Ada pula buihnya, yaitu kotoran yang keluar ketika melebur emas, contohnya melebur perak, melebur tembaga, besi. Kotorannya akan keluar. Lalu bagaimana kaum muslimin yang dirahmati Allah? Tinggallah emas yang murni, perak yang murni, besi yang tadi hitam menjadi besi yang mengkilap, mengkilap. Besi yang bermanfaat, pisau yang cantik, pedang yang tajam. Karena kotoran-kotoran sudah dibuang. Dan api itu sudah membedakan antara yang murni dan yang tidak murni. Telah membedakan inti dengan yang tidak inti. Membedakan mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Maka kotoran itu dibuang, dicampakkan, hilang, lenyap. Demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Syahwat, syubhat, dari hati-hati orang-orang mukmin akan terbuang, akan tercampakkan, akan dijauhkan. Sebagaimana perumpamaan air yang mengalir di lembah-lembah menghanyutkan buih-buih, menghanyutkan kotoran-kotoran dan sampah. Hidayah itu akan menghilangkan buih-buih, keraguan-keraguan, sampah-sampah kotor di dalam lembah. Hidayah itu akan mengeluarkan sampah-sampah kotor di dalam hati. Sampah-sampah hati, keraguan-keraguan, syubhat dihilangkan. Demikian juga api. Ketika pandai besi, ketika pengelola logam, mereka menggunakan api untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, menjauhkan kotoran-kotoran daripada logam murni tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan contoh terhadap orang-orang mukmin. Adapun orang-orang munafik, orang-orang munafik kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah berikan contoh air dan hujan, hujan dan api juga. Akan tetapi ini berefek bagi mukmin. Mereka mengambil manfaat sehingga mereka mendapatkan kemurnian hati, kemurnian jiwa. Sementara orang-orang munafik dihantui dengan ketakutan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dihantui dengan kegelisahan, mereka tidak sanggup mendengar ayat-ayat azab. Mereka tidak sanggup mendengar perintah-perintah. Mereka tutup telinga mereka. Padahal itu cahaya.
Padahal itu hujan yang memberikan kehidupan. Walaupun keras bunyinya guntur, petir. Gunanya seharusnya mereka berhati-hati. Akan tetapi, mereka hanya ketakutan mendengar. Mereka hanya ketakutan mendengar. Juga ketakutan disambar oleh kilat petir. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada faedahnya bagi mereka. Tidak ada manfaatnya bagi mereka. Sementara orang-orang beriman, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaikan air yang turun di lembah-lembah, mengalir di dalam hati-hati, mengalir pada sungai-sungainya. Artinya, wahyu, hidayah yang masuk ke dalam hati-hati mukmin, mengalir dalam hatinya, memenuhi hatinya. Kemudian air itu membuat kotoran-kotoran itu mengapung dan hilang, dihanyutkan. Kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dihanyutkan, dibuang. Maka timbullah atau terbentuklah hati yang bersih, murni. Ini ada perbedaan dari hati dalam menerima kebenaran. Hati manusia itu beragam. Ada hati yang luas sehingga dapat menampung ilmu dan petunjuk yang banyak. Seperti lembah besar. Dan ada hati yang sempit sehingga hanya mampu menerima sedikit kebenaran. Bahkan ada hati yang menolak kebenaran karena kesyirikan dan penyakit di dalam dirinya. Seperti orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Mereka merasa berat untuk mendengar Al-Quran. Petunjuk dan syahwat. Syubhat. Petunjuk terhadap syahwat, terhadap syubhat, bagaikan air dan buih. Ketika petunjuk ilmu dan hidayah Al-Quran dan Sunnah masuk ke dalam hati, Al-Quran dan Sunnah ini akan mengganggu, akan mengeluarkan berbagai macam keburukan-keburukan dalam hati. Keburukan syahwat, keinginan yang tercela, keburukan syubhat, keraguan yang menyesatkan. Proses ini terkadang terasa tidak nyaman, bagaimana sebagaikan orang meminum obat. Pahit rasanya. Menimbulkan efek detoksinasi. Mengeluarkan penyakit dari tubuh. Namun justru, itulah manfaat yang diperoleh setelah penyakit-penyakit itu hilang. Setelah kotoran-kotoran penyakit itu hilang. Tinggal hati yang bersih. Badan yang sehat. Kemudian demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hati itu apabila sudah dihilangkan toksinnya. Sudah dihilangkan toksinnya, membersihkan, maka hati itu akan menjadi hati yang penuh dengan cahaya keimanan. Bagaikan emas ketika sudah diolah, maka nampak berkilau.

hidayah, petunjuk dan ilmu akan menghanyutkan air, menghanyutkan sampah-sampah, buih-buih, kotoran-kotoran dari lembah. Maka demikian juga ilmu kaum muslimin yang dirahmati Allah akan menghanyutkan kotoran-kotoran hati. Kemunafikan akan hilang. Syubhat akan hanyut. Keinginan-keinginan rendah akan hanyut. Keraguan-keraguan akan hilang. Dimurnikan oleh hidayah. Dimurnikan oleh ilmu. Dimurnikan oleh Al-Quran. Dimurnikan oleh sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita merasa ketika kita mendengar ada ayat Al-Quran yang keras rasanya untuk kehidupan kita, hadis yang langsung bersentuhan dengan apa yang kita lakukan, ternyata itu salah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, perasaan berat itu adalah usaha untuk mengikisnya sehingga membuat hati itu menjadi bersih. Apabila kotoran-kotoran itu dihilangkan, apabila kotoran-kotoran itu dilenyapkan, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, hilang rasa keberatan. Apapun perintah daripada Al-Quran, apapun perintah daripada sunnah, apapun pernyataan Allah, pernyataan Rasulullah, semuanya diterima oleh mukmin dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah kebaikan untuk diri mereka. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai mata penglihatan yang nyata, yang terang, mata hati yang terang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah perumpamaan. Perumpamaan api dan air. Bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dan bagi orang-orang mukmin berbeda. Berbeda. Demikian juga perumpamaan Al-Quran dan sunnah. Wahyu dan ilmu. Hidayah dan ilmu. Diberikan kepada orang-orang munafik tidak ada manfaatnya kecuali sedikit. Apabila diberikan kepada orang kafir, mereka menolak dan tidak ada manfaatnya. Sementara orang-orang beriman, kaum muslimin yang rahmati Allah, ilmu hidayah Al-Quran dan sunnah membawa kehidupan hati mereka, membawa kehidupan mereka yang sebenar-benarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mempunyai kekuatan iman yang besar. Iman yang luas. Hati yang lapang menerima kebenaran, bagaimana lembah yang lapang menerima walaupun deras dan banyaknya curah hujan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.

0: kum turhamun.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathal al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hamba-Nya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita. Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
8: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum wala

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
3: نبي بسبدا ومن سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat. Allah Maha Besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut. Sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhurra binafsih. ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Wa ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dhalalah.
0: وكل ضلالة في النار.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدأه itu apa?
0: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: الذين
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji ayauma idzim bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu. Yagli minha dimamu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أنت، تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat

0: jihad fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
1: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
2: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
4: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah,

0: dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar.
5: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini yang akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur. Sampai tidur kembali. Adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah enggak saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: wa ahsanu ta'wila.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
2: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
1: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
2: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
2: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
1: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
2: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
1: Ala fi jismani ins,
2: tetapi fisiknya fisik manusia.
1: Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
2: tetap mendengar dan taat.
1: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
2: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusukum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. Saudaraku seiman sakinah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan sunnah. Salawat dan salam tak lupa boleh kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat assalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotbah iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada. Seperti biasa di pagi menjelang siang, setiap hari Sabtunya kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Afidahullah, yang mana alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita telah terhubung bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753000 atau di 0811-7545-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Muawiyah, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustaz pagi hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di kesempatan yang berbahagia ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azinallahu wa iyyakum, dimanapun antum antuna berada, langsung saja kita simak untaian nasihat, yang mana kita masuk di bab yakni nikah yang diharamkan. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura.
2: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fit din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar radio hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis nomor 1022. Wa an Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ahqqa syuruti an yuwafa bihi mastahlaltum bihi al-furuj mutafaqun alaihi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Hadis yang kita bacakan ini ya, menjelaskan bahwasanya syarat yang paling patut untuk ditunaikan adalah syarat pernikahan, selama syarat tersebut tidak melanggar syariat, yaitu tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Hal ini dibolehkan memberikan persyaratan dalam pernikahan dan juga boleh menentukan penunaiannya. Tetapi para ulama rahimallahu taala berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat yang disebutkan dalam hadis ini. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa syarat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mahar, yaitu mahar dalam pernikahan. Kenapa? Karena kata mereka mahar itu sebab dihalalkannya kemaluan. Makanya disebutkan kata mereka syarat. Jadi dimasukkan syarat dalam hadis ini adalah mahar. Karena mahar itu adalah sebab seseorang menghalalkannya kemaluan seorang wanita. Ya. Tetapi kata mereka, apabila syarat itu dalam perkara dibolehkan, maka wajib ditunaikan. Seperti syarat tidak membawa wanita keluar dari negara atau tanah airnya. Dan inilah pendapat yang paling tepat di kalangan para ulama rahimallahu taala, bahwasanya syarat dalam hadis ini bukan mahar, tapi di luar dari konteks mahar. Di luar dari konteks mahar, seperti syarat seorang wanita tidak mau keluar dari kampungnya. Misalnya ada orang Sumatera nikah dengan orang Jakarta. Kemudian kebetulan ikhwannya ini dari Jakarta, perempuannya dari daerah Sumatera. Kemudian sang wali wanita dan wanita itu sendiri bersyarat kepada mempelai pria, kalau nikah dengan anak saya, kami minta anak kami tidak dibawa keluar pulau. Kami pengen di Sumatera saja, tidak mau dibawa di luar pulau Sumatera. Sang suami menyanggupi, baik, saya akan lakukan itu. Nah, ini syarat yang wajib harus ditunaikan oleh suami. Kenapa? Karena syarat ini pertama tidak bertentangan dengan syariat. Dan syarat ini juga tidak berkaitan dengan hal yang diharamkan. Maka ini syarat yang wajib ditunaikan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan syarat di dalam pernikahan itu ada sebetulnya tiga macam. Pertama, ada syarat yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini tentu seorang suami wajib menunaikannya. Yang kedua, ada syarat yang bertentangan dengan syariat. Syarat pernikahan tapi bertentangan dengan syariat. Maka ini tidak boleh dilaksanakan. Contoh misalnya seorang wanita bersyarat kepada suaminya, "Wahai suamiku, kalau engkau menikah dengan saya minta kamu cukur jenggotmu." Bisa. Saya tidak mau punya suami yang berjenggot. Bisa. Nah, ini syarat tidak boleh dipenuhi oleh sang suami. Kenapa? Karena ini syarat haram. Syarat haram. Atau istrinya minta, "Suamiku, kalau engkau nikah dengan saya mau liburan ke negeri Eropa, jalan-jalan." Ini juga tidak boleh ditunaikan. Kenapa? Karena ini syarat bertentangan dengan syariat, karena kita tidak boleh ke negeri kafir. Kemudian yang ketiga, ada syarat yang para ulama khilaf. Apakah dia bagian dari yang diharamkan ataukah bagian dari yang dihalalkan, yang diperbolehkan? Syarat yang para ulama khilaf dalam. Di antaranya adalah syarat seorang wanita enggak mau dipoligami. Kalau ada seorang wanita bersyarat dengan suaminya, kata dia, "Saya mau nikah dengan Anda, tapi dengan syarat saya tidak mau dipoligami. Jadi kalau nikah dengan saya satu-satunya istri, tak boleh saya dipoligami." Maka ini syarat yang diperselisihkan oleh para ulama rahimallahu ta'ala. Syarat ini diperselisihkan oleh para ulama rahimallahu ta'ala. Apakah syarat ini syarat yang bertentangan dengan syariat ataukah tidak bertentangan dengan syariat. Pendapat yang paling rajih, wallahu a'lam. Pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama ini tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Sebagai ulama mengatakan pendapat ini boleh, ya bersyarat semacam ini boleh. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau syarat itu tadi bagian dari yang pertama dan yang ketiga artinya dia sebetulnya boleh, maka konsekuensinya apa? Suami atau istri wajib melaksanakan syarat yang diminta oleh pasangan masing-masing. Wajib ditunaikan. Dan Nabi pernah berkata, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau dia bersyarat seperti ini, ya wajib ditunaikan. Ya wajib dilaksanakan. Jangan tidak dilaksanakan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama 'utasin fil mut'ah salasata ayyamin summa naha anha rawahu Muslim. Dari Salamah bin al-Aqwa beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi keringanan di tahun Autas yaitu Hunain untuk melakukan nikah mut'ah selama 3 hari, lalu beliau melarangnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita tinjau dari sisi sanadnya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis ini berbicara tentang masalah nikah mut'ah yang terjadi pada Amu Autas. Amu Autas itu terjadi pada tahun 8 Hijriyah di bulan Syawal. Tahun 8 Hijriyah di bulan Syawal. Para ulama rahimallahu taala ya, pada tahun Autas tersebut terjadi perang Hunain, yaitu setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Disebut dengan Amu Autas, dia adalah sebuah nama lembah di dekat Hunain, terletak di dekat daerah Taif. Saat itu Bani Thaqif dan Hawazan mengumpulkan harta, anak-anak dan para wanita untuk mengadakan serangan balik terhadap pasukan muslimin yang berada di lembah Hunain. Ketika serangan orang kafir tersebut dilakukan, ya, mereka pun berlarian dan meninggalkan semua yang mereka bawa. Jadi ketika mereka mengumpulkan wanita, harta dan begitu banyak ingin menyerang kaum muslimin, ternyata kaum muslimin menyerang lebih dahulu, ya. Sehingga pun mereka berlarian dan meninggalkan semua yang mereka bawa. Sehingga pasukan kaum muslimin ya mengumpulkan dan mendapatkan keterampasan perang yang begitu banyak. Maka tahun itu disebut dengan tahun Hunain atau juga dikenal dengan tahun Autas. Disebut dengan Amu Hunain atau Amu Autas. Di dalam hadis ini dikatakan Nabi membolehkan nikah mut'ah kemudian melarangnya. Nikah mut'ah itu apa? Nikah mut'ah itu adalah menikahi seorang wanita selama jangka waktu tertentu. Jika masa yang ditentukan sudah habis, maka otomatis cerai. Itu mana nikah mut'ah. Jadi menikahi wanita dengan waktu tertentu, ada walinya, ada syahidnya, ada maharnya. Sama seperti pernikahan biasa, tapi ditentukan waktunya. Saya menikahi wanita ini selama 1 bulan. Kalau sudah waktu itu habis, otomatis cerai. Tidak perlu dia mengatakan talak, tidak. Waktunya habis, otomatis sudah cerai. Ini makna nikah mut'ah. Baik, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Kita baca hadisnya semuanya. Lalu nanti kita jelaskan hukum nikah mut'ah ini di dalam Islam. Hadis yang berikutnya dibawakan oleh Hafidh Ibn Hajar. Wa an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati am khaybar, muttafaqun alaihi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada tahun Khaybar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Amu Khaybar, tahun Khaybar maksudnya adalah yakni pada masa penaklukan Khaybar. Dan inilah pengharaman pertama kali nikah mut'ah. Pengharaman pertama kali nikah mut'ah pada Amu Khaybar. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis berikutnya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa wa an aqlil humuril ahliyah yawm Khaybar. Akhrajahu Sab'ah ila Abi Dawud. Dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dan memakan keledai kampung pada hari Khaybar. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 imam ahli hadis kecuali Abu Daud. Wa anna Rabi ibni Sabrah an abihi radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa' wa inna Allah قد حرم ذلك الى يوم القيامه فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيلها ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد وابن حبان لربي بن صبره dari ayahnya radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah dengan kaum wanita. Namun sesungguhnya sekarang Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Oleh karena itu, barang siapa ada padanya seorang dari wanita-wanita itu, hendaklah dia melepaskannya. Dan jangan kamu ambil apa-apa yang telah kamu berikan kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang kita bacakan tadi ada kurang lebih sekitar 4 hadis yang kita bacakan tadi itu mengisyaratkan tentang pengharaman nikah mut'ah dan pembolehan nikah mut'ah. Maka kalau kita runut hadis-hadis yang kita baca tadi, pertama, nikah mut'ah itu diharamkan dan dibolehkan dua kali. Jadi nikah mut'ah itu diharamkan dan terjadinya pembolehannya dua kali. Pertama, nikah mut'ah itu dibolehkan pertama kali sebelum terjadi perang Khaybar. Sebelum terjadi perang Khaybar. Maka nikah mut'ah itu diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah Khaybar, ya, maka nikah mut'ah itu diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah ya kaum muslimin menang dalam peperangan Khaybar, maka nikah mut'ah itu diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu, ya, perang Khaybar itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Di bulan Muharram sampai Safar. Itulah peristiwa terjadi perang Khaybar. Yang kedua, nikah mut'ah dibolehkan kembali. Di masa penaklukan Mekah. Yaitu tahun Autas. Yang mana kita sebutkan, ya, tahun Autas itu terjadi pada tahun 8. Kemudian, ya, diharamkan setelahnya untuk selama-lamanya. Diharamkan setelahnya untuk selama-lamanya. Jadi, nikah mut'ah itu Bapak Ibu mengalami pengharamannya dua kali, pembolehannya dua kali. pertama dibolehkan di Khaybar, sebelum Khaybar. Dan Khaybar itu terjadi, perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian setelah Khaybar diharamkan nikah mut'ah. Kemudian pada tahun 8 Hijriah, ketika masa penaklukan kota Mekah, Amu Autas, maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan nikah mut'ah selama 3 hari, ya. Kemudian setelah itu diharamkan selama lamanya. Ya, diharamkan selama lamanya, ya. Jadi nanti ada sebagian orang kadang berdalil nikah mut'ah itu boleh katanya. Kenapa? Karena nikah mut'ah itu pembolehannya datang belakangan, sedang pengharamannya awal. Nikah mut'ah diharamkan setelah Khaybar, kata mereka. Sedangkan pembolehan nikah mut'ah di waktu Amu Autos. Amu Autos itu setelah Khaybar. Berarti nikah mut'ah itu boleh. Tidak. Kita katakan nikah mut'ah itu pengharamannya 2 kali. Ketika pembolehannya 2 kali, kemudian diharamkannya pun juga 2 kali. Ya. Seperti itu runutannya. Dibolehkan sebelum Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Kemudian setelah perang Khaybar diharamkan. Kemudian setahun berikutnya dibolehkan lagi di tahun Autas. Kemudian setelah perang Hunain, perang Autas diharamkan nikah mut'ah. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, kata beliau, nikah mut'ah tidak diharamkan pada tahun, tapi pada tahun penaklukan Mekah. Inilah pendapat yang benar. Sebagian ulama, kata Imam Ibn Qayyim, menyangka pengharaman nikah mut'ah ini di tahun Khaybar. Serta berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib yang kita sebutkan di atas tadi. Mereka mengatakan nikah mut'ah diharamkan, lalu dibolehkan, kemudian kembali diharamkan. Asy-Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan, lantas dibolehkan, kemudian kembali diharamkan, saya nikah mut'ah. Mereka juga menerangkan, kata Ibn Qayyim, hukumnya dimansukh sebanyak 2 kali. Sebagian ulama lain menyelisih pendapat tersebut, serta mengemukakan tidak pernah diharamkan kecuali pada tahun kota Mekah aja. Adapun sebelumnya masih diperbolehkan. Para ulama, kata Ibn Qayyim, pun berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, menggabung riwayat pengharaman keledai dan nikah mut'ah. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sendiri membolehkan kedua-duanya. Maka itu Ali bin Abi Thalib menceritakan riwayat pengharaman keduanya dari Nabi SAW sebagai bantahan terhadap Ibnu Abbas, sahabat yang mulia. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan pula pengharaman keledai di hari Khaybar. Dia menyebutkan hari Khaybar sebagai masa diharamkannya keledai. Dan adapun pengharaman nikah mut'ah tidak dia sebutkan masanya. Ini sebagaimana tertera dalam kitab Ustaz Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan keledai pada hari Khaybar dan melarang nikah mut'ah. Di dalam lafaz yang lain lagi tertera beliau mengharamkan nikah mut'ah dan daging keledai pada hari Khaybar. Demikian juga diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dengan lafaz terpisah dan berbeda. Beberapa perawi menyangka bahwa di Khaybar adalah hari diharamnya keledai dan nikah mut'ah, sehingga mereka mengaitkan hal tersebut dengan hari Khaybar. Kemudian, sebahagian yang lain hanya mengambil salah satu dari 2 yang diharamkan, yaitu diharamkannya keledai, lantas mereka kaitkan dengan perang Khaybar, dari sinilah muncul keliruan tersebut. Pada kisah perang Khaybar tidak tercantum bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melakukan pernikahan mut'ah dengan wanita-wanita Yahudi dan tidak pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas. Dan tidak ada seorang pun yang menukil kisah ini dalam perang Khaybar. Dan sedikit pun tidak ada yang menyinggung masalah mut'ah, baik yang melakukannya maupun kisah pengharamannya. Berbeda dengan kisah penaklukan Mekah yang dikenal mencantumkan kisah nikah mut'ah, baik ikhwal yang melakukan maupun

itu pada kondisi yang sulit dengan jumlah wanita sedikit atau sejenisnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya, dalam kondisi seperti itu, sesungguhnya beliau telah rujuk dari fatwa tersebut dan telah diriwayatkan secara sahih mengenai rujuknya beliau dari pendapat ini dan telah sahih pula bahwa beliau kemudian melarangnya." Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau memandang nikah mut'ah itu pengharamannya cuma sekali. Kata beliau, adapun riwayat yang mengatakan nikah mut'ah itu dibolehkan sebelum khaybar, kemudian dibolehkan lagi setelah amul autos, itu sebetulnya kata beliau riwayat yang apa namanya? Rawinya keliru dalam meriwayatkan hadis. Ya, bahwasanya bahwasanya nikah mut'ah itu diharamkan di Khaybar, sebetulnya yang disebutkan diharamkan adalah keledai ahli, ya keledai negeri yang diharamkan. Adapun nikah mut'ah tidak disebutkan di sana, tidak disebutkan di sana. Ya. Jadi Imam Muqayyim memandang tidak ada pengharaman nikah mut'ah dua kali, yang ada cuma satu kali saja. Dan itu terjadi di akhir, di setelah penaklukan kota Mekah. Adapun Imam An-Nawawi, beliau berpandangan lain. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Imam An-Nawawi berpandangan, dan ini juga Madzhab Syafi'i, berpandangan bahwa nikah mut'ah itu terjadi pengharamannya dua kali. Pengharamannya dua kali. Dibolehkan di Khaybar, kemudian diharamkan setelahnya. Dibolehkan di Abu Autas, di Perang Hunain, kemudian diharamkan setelahnya. Kemudian, jika terjadi nikah mut'ah, apakah nikah itu sah di dalam Islam? Maka jawabannya adalah, nikah tersebut dianggap batin dan tidak sah. Ya. Kemudian, pernikahan tersebut wajib dipisahkan. Ya. Karena Nabi SAW memerintahkan, bagi orang yang melakukan nikah mut'ah dengan para wanita, maka kata Nabi wajib dipisahkan. Wajib dipisahkan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan ini memiliki beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah haramnya nikah. Nikah mut'ah itu diharamkan sampai hari kiamat. Maka kalau ada orang melakukan praktek nikah mut'ah, maka sejatinya dia telah berzina. Sejatinya dia telah berzina. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan di dalam hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya pengharaman nikah mut'ah kata para ulama, ya, itu sampai hari kiamat, sehingga tidak ada lagi hujjah dalil orang yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh. Kenapa? Karena Nabi yang sendiri yang mengharamkannya sampai hari kiamat. Kemudian, kalau ada orang yang melakukan sebuah akad pernikahan dan dia tidak tahu larangannya, kemudian setelah itu dia baru tahu, maka wajib bagi orang tersebut berhenti melakukan akad tersebut. Contoh misalnya, kalau ada di tengah-tengah kaum muslimi, dia menganggap atau dia ada syubhat menganggap pernikahan mut'ah itu boleh. Hanya dia nikah dengan cara mut'ah. Kemudian setelah itu, dia baru tahu ternyata nikah mut'ah itu tidak boleh, tidak benar. Dan ini pendapat yang salah yang memberikan nikah mut'ah. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus berhenti dari nikah tersebut. Harus berpisah. Ya, tidak boleh dia lanjutkan. Maka dia harus berpisah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita haramnya memakan daging keledai ahli. Ya, keledai jinak. Ya, keledai peliharaan. Karena keledai itu ada dua, himaru ahli dan himaru wahsyi. Himaru ahli lah yang diharamkan, himar yang jinak, keledai yang jinak. Adapun himaru wahsyi itu diperbolehkan seseorang untuk mengkonsumsinya.

diperbolehkan seseorang untuk mengkonsumsinya di dalam Islam. Di dalam Islam, ya, himar wahsy itu dimaksudkan adalah zebra. Ya, itu boleh kita makan, zebra tersebut. Yang kedua, ada himar wahsy itu jenis keledai liar yang sudah punah di bangsa Arab. Ya, sudah punah di bangsa Arab. Sehingga tidak ada lagi wujudnya. Yang ada tersisa hanyalah zebra. Nah, zebra itu yang disebut dengan keledai wahsy, ya, yang saat ini. Maka dia boleh untuk dimakan. Adapun keledai yang dijadikan tunggangan, itu tidak boleh dimakan. Kemudian, di dalam hadis ini, adanya nasi dan mansuh. Nasi dan mansuh itu salah satu hukum yang Allah turunkan. Adanya hukum yang dihapus dan terhapus. Dan itu ada pada

0: bulan Ramadan. Dulu dilarang mengunjungi kuburan. Kemudian dihapus hukum larangan mengunjungi kuburan, diperbolehkan oleh Nabi berziarah kuburan. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wan Ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, "La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa shahahahu." Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengemukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan muhallal lahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan At-Tirmidzi. Beliau mensahihkannya. Ya. Wa fil babi an aliyin akhrajahu al-arba' illa an-Nasa'i. Dan pada bab ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh 4 imam ahli hadis kecuali An-Nasa'i. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih tentunya. Hadis ini menjelaskan tentang pengharaman nikah tahlil atau nikah muhallil. Apa itu muhallil dan apa itu muhallal? Muhallil itu artinya adalah laki-laki yang menikahi wanita yang ditalak 3 oleh suaminya dengan niat akan diceraikan setelah akad nikah dan sesudah bercampur dengan wanita tersebut, agar suami terdahulu boleh kembali kepada si wanita. Nikah ini diistilahkan nikah tahlil. Jadi tujuan nikah tahlil ini bukan untuk membina rumah tangga secara langgeng, tapi untuk menghalalkan agar suami yang terdahulu bisa kembali menikahinya. Ini disebut dengan muhallil. Jadi gini, ada wanita yang dicerai oleh suaminya, sudah talak 3. Di dalam Islam, kalau sudah talak 3, sang suami tidak bisa lagi kembali. Talak 1 bisa kembali sang suami. Kalau masih dalam masa iddah bisa rujuk. Talak 2 juga demikian. Ketika suami mentalak istrinya 2 kali, atau masih masa rujuk bisa kembali. Adapun talak 3, dia tidak bisa kembali. Sudah bisa, walaupun dalam masa iddah tidak bisa kembali. Satu-satunya cara suami ini bisa kembali adalah wanita ini nikah dulu dengan laki-laki lain. Secara hukum Islam, nikah dengan nikah yang betul. Tidak dibikin. Nikah dengan nikah betul. Digauli wanita tersebut. Kalau seandainya lakinya yang baru ini meninggal atau dicerai oleh lakinya baru ini, barulah bisa kembali laki-laki lama itu kembali kepada istri. Yeah. Baru dia bisa kembali kapan? Ketika sang suami baru ini meninggal atau dia menceraikan istri. Nah, muhallil ini membuat konspirasi itu. Muhallil ini laki-laki yang ingin agar wanita ini bisa kembali kepada suaminya. Karena disuruh biasanya, dibayar. Baik yang membayarnya itu wanita ataupun laki-laki. Ya, jadi dia nikahnya bukan karena Allah. Dia nikahnya karena ingin agar wanita ini bisa halal kembali kepada suami. Dia ingin mengakali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan al-muhallil. Adapun al-muhallal lahu yang disebutkan di dalam hadis, yaitu suami yang terdahulu dari seorang wanita tersebut yang telah mentalak istrinya sebanyak 3 kali. Jadi muhallal ini ya adalah suami yang terdahulu. Jadi suami nyuruh laki-laki, kamu nikahi istri saya, nanti kamu gaul langsung kamu ceraikan. Ya, nanti dia saya bisa kembali dengan mantan istri saya. Ini disebut dengan muhallal dan ini tidak boleh di dalam Islam. Ya. Ini tidak boleh dan ini dilaknat di dalam Islam. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah tahlil ini hukumnya haram di dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dilaknat? Karena perbuatan dia lakukan adalah perbuatan yang haram. Ya. dan ulama sepakat bahwa nikah tahlil ini adalah nikah yang diharamkan. Maka kalau terjadi pernikahan tersebut, maka nikah tersebut tidak sah. Ya. Dan seorang laki-laki tidak bisa kembali kepada suami, kepada istrinya. Walaupun terjadi pernikahan. Karena nikahnya adalah nikah tahlil. Ya. Makanya di dalam sebagian riwayat dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bersabda, beliau mengatakan kepada beliau, ala ukhbirukum bitaisi al-musta'ar. Qalu bala ya Rasulullah. Qal huwa al-muhallil. La'ana Allah al-muhallil wal muhallal lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan tentang seseorang yang paling celaka? Tentu saja, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, yaitu muhallil. Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Ya. Dalam sebuah riwayat juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepadanya bertanya. Seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya, lalu saudara laki-lakinya menikahi mantan istrinya itu dengan tujuan menghalalkan dia untuk dirinya tanpa terjadi kesepakatan di antara keduanya. Apakah cara itu boleh dia lakukan? Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, tidak boleh kecuali pernikahan yang disertai dengan hasrat birahi. Kami menganggap perbuatan itu seperti perzinahan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah juga ditanya tentang nikah tahlil yang untuk menghalalkan seorang wanita dengan mantan suaminya. Maka Ibnu Umar menjawab, itu adalah perzinahan, kata beliau. Kalaulah Umar mengetahui kalian melakukannya, niscaya Umar bin Khattab, kata Abdullah bin Umar, akan menghukum kalian. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, bahwa nikah tahlil ini nikah yang haram dan pernikahannya tidak sah, dan konsekuensinya tetap sang suami tidak bisa kembali kepada sang istri yang dia talak tiga tersebut, dan laki-laki yang menjadi muhallil ini harus dipisahkan karena itu statusnya adalah berzina. Kemudian yang kedua, perbuatan ini merupakan dosa besar. Kenapa? Karena dilaknat oleh Allah. Dan arti laknat, orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang ketiga, para ulama mengatakan ya, bahwasanya nikah tahlil ini di kalangan sahabat dianggap seperti perzinahan. Jadi mereka tidak hanya sekedar mengatakan ini nikah haram, tapi para sahabat menganggap bahwa tahlil ini sudah masuk pada ranah perzinahan. Dan betul, ini masuk dalam ranah perzinahan. Kenapa? Karena keharamannya tidak ada keraguan padanya. Ya, ulama sepakat ijma tentang haram nikah tahlil. Maka kalau ada seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan, maka itu zina. Karena tidak ada bedanya dengan perzinahan. Kalau bedanya cuma satu, ini dibungkus dengan seolah menikah. Padahal tidak menikah. Padahal dia berpura-pura. Ya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita juga merujuk kepada ajaran apapun, ya, maka nikah tahlil ini tidak dibolehkan dalam ajaran manapun. Ya. Dan juga nikah tahlil ini kalau kita rujuk kepada perbuatan sahabat, perbuatan tabi'in dan yang lainnya, maka tidak akan kita temui. Di kalangan sahabat Nabi pernah melakukan ini. Tidak pernah kita temui. Ini saking tidak adanya pendapat yang membolehkan. Ya. Maka tidak ada satu sahabat pun yang melakukan ini. Dan juga kita tidak akan dapati satu perkataan sahabat yang mengatakan bolehnya nikah tahlil. Tidak ada. Ya. Jadi sahabat tidak ada yang melakukannya, tidak ada yang berfatwa yang membolehkan sampai ulama-ulama setelahnya. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikah tahlil ini diharamkan, ya, tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A, di mana antum-antum bisa bertanya secara langsung di kesempatan pagi yang berbahagia ini di 0811753000 atau di 0811754444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini melalui via WhatsApp. Kami berikan kesempatan pertama bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Naam, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dari Muhammad di Pekanbaru.
1: Bapak Muhammad di Pekanbaru, silakan dengan pertanyaannya Pak Muhammad.
2: Di luar tema Ustaz, maaf Ustaz.
1: Baik, silakan.
0: Ya,
2: Bapak. Mau nanya masalah surat tentang sabar Ustaz. Waktu sabar. Jadi gimana kalau kita kan sudah selesai sholat Jumat ini? Jadi nanti waktu kita sholat asarnya 4 rakaat atau 2 rakaat Ustaz?
1: Baik, itu saja, Bapak.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Itu saja, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz.
0: Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bila menanyakan kalau dia sholat Jumat, ikut Jumatan di waktu safar, apakah sholat asarnya boleh 2 rakaat ataukah 4 rakaat? Jawabnya boleh. Sholat asarnya 2 rakaat tidak ada khilaf. Jika para ulama mengqasar asar di hari Jumat. Tapi yang khilaf adalah menjamaknya. Nah itu yang khilaf. Menjamak itu artinya mengerjakan asarnya setelah Jumat. Digabung. Jadi setelah sholat Jumat, kemudian dia laksanakan salat asar. Nah itu boleh nggak digabung? Ataukah tidak boleh? Ini khilaf. Ya. Tapi kalau dikosor, boleh. Asar dikosor jadi 4, jadi 2. Tapi digabung, dikerjakan di waktu Jumat dan setelah Jumat, boleh apa tidak waktu asar tersebut? Ini khilaf. Wallahu a'lam, yang rajih boleh insya Allah. Ya, yang rajih boleh seorang menjamak asar di waktu Jumat. Wallahu a'lam. Dan dikosor pun juga boleh. 2 rakaat. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dana saya dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Muhammad yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat penelpon dari via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana Bapak? Ibu?
3: Dari Mbak Allah di Kulim.
1: Baik, silakan dengan pertanyaannya Ibu.
3: Gini Ustaz, ada seseorang yang hamil di luar nikah. Jadi itu setelah ketahuan apa dia nikah di KUA gitu. Jadi udah melahirkan, anak dia diulang nikah lagi. Cuma nikah sekali itu aja, apa sah itu apa gimana Ustaz?
1: Baik.
3: Nah, itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mungkin bisa diulangi anunya, dijelaskan agak pecah suaranya tadi.
1: Baik Ustaz, pertanyaan Ibu hamba Allah yang berada di Kulim yakni tentang menikah hamil di luar nikah Ustaz. Nah, setelah ketahuan hamil lalu dinikahkan di sah Ustaz atau perlu lagi dinikahkan setelah anak itu lahir? Naam Ustaz.
0: Iya. Hatta tadha. Kata Nabi, janganlah seorang menggaul wanita hamil, maksudnya menikahinya sampai dia melahirkan. Maka nikah yang tadi itu nikah yang batin, harus dia ulang pernikahan. Wallahualam.
1: Nah, terima kasih jawaban dana saya dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu hamba Allah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari penelpon sepertinya. Baik, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa namanya, di mana Ibu?
4: Dari hamba Allah di Pekanbaru, Ustaz.
1: Baik, Ibu, dengan pertanyaannya.
4: Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Afwan Ustaz, ana bertanya di luar tema, Ustaz. Gini Ustaz, apakah kita boleh menimbun sumur yang digali, Ustaz? Bukan sumur bor, sumur digali. Kebetulan posisinya di dalam rumah gitu, Ustaz. Apa boleh ditimbun dan kebetulan airnya juga tidak bagus. Yang kedua, Ustaz, apakah lampu kamar mandi itu harus dihidupkan kalau malam hari gitu, Ustaz? Apa ada tuntunannya untuk yang dua pertanyaan anak itu, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentang masalah apakah sumur di rumah boleh ditimbun, jawabnya boleh. Nggak ada dalil yang melarang. Maka kalau Anda mau menimbun, silakan. Anda biarkan pun juga tidak mengapa. Sebab itu pula, lampu yang ada di kamar mandi, ya, tidak ada ketentuan harus menyala. Ya, tidak ada ketentuan harus menyala. Ya, dimatikan boleh, dinyalakan juga tidak mengapa. Tapi abdulnya dimatikan. Karena kalau dinyalakan tanpa digunakan, boros. Ya, nah, tidak ada penghematan. Kita disuruh untuk berhemat. Maka intinya, lampu di kamar mandi, abdulnya dimatikan. Ya, agar tidak boros. Ya. Tapi kalau Anda biarkan juga tidak mengapa. Ya, tidak ada tuntunannya dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dana saya dari Rosal. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya. Hamba Allah di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita angkat kembali penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak?
5: Saya penggemar setia Radio Daya Pak Tanjung.
1: Mohon maaf, suaranya agak jauh Bapak.
5: Pak Tanjung.
1: Bapak Tanjung, silakan dengan pertanyaannya Pak Tanjung.
5: Ya, kemarin saya bertanya 2-1 yang baru jawab. Jadi saya ulang pertanyaan saya di luar tema ya, Pak.
1: Baik, silakan.
5: Ya, kalau kita berpuasa, ya, puasa sunat ya, Senin Kamis, kita terlambat dan kita makan sahur. Pas makan sahur belum habis nasi, azan. Apakah kita berhenti atau kita lanjutkan makan? Itu satu. Yang pertama, kita berzikir ya kan, kayak seperti sholat maghrib kan ada kita bakdianya. Kita mau zikir atau baca surah-surah Al-Quran ya, di sesudah sholat maghribnya atau di sesudah qobliyahnya atau bukan?
0: Bakdianya. Okay.
5: Itu kita baca zikir aku atau di setelah surat fardu atau sholat sunat bagian ini Ustaz. Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz.
0: Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kalau beliau puasa sunnah seperti Senin Kamis, ketika lagi menyantap makan sahur, dikumandangkan azan. Apa yang harus beliau lakukan? Apakah lanjutkan ataukah berhenti? Jawabannya berhenti. Ya, jawabannya berhenti. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan

0: bahwasanya seseorang itu wajib dia berhenti ketika terbit fajar, ya. Dan Allah mengatakan hatta itabayyanakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi min fajar tsumma atimmus siyama ila al-lail. Kata Allah, ketika sudah tampak benang putih dan benang hitam, maksudnya masuk waktu subuh, maka kita disuruh berpuasa sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dikumandangkan azan tidak boleh lagi makan dan minum, termasuk dalam puasa sunnah. Adapun hadis yang mengatakan kata Nabi, jika ada makanan di tangan kalian maka selesaikan apa yang ada di tangan kalian, ini berkaitan dengan azan pertama. Karena azan pertama itu boleh makan dan minum, sedangkan azan kedua tidak boleh. Dan ini hanya berkaitan dengan azan pertama, bukan maksudnya azan kedua. Karena jarak antara azan pertama dan azan kedua itu sangat dekat, ya, sangat sangat dekat. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua adalah berzikir itu kapan, setelah sholat fardu maghrib ataukah setelah ba'diyahnya? Jawabannya ada setelah ba'diyah. Jadi Anda berzikir sebelum ba'diyah. Jadi Anda berzikir, membaca zikir dilakukan setelah sholat fardunya. Selesai berzikir barulah Anda melaksanakan sholat sunnah ba'diyahnya. Ya. Jadi zikir itu dibaca setelah sholat langsung. Berdasarkan hadis Tsauban, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfara salasa. Kata Tsauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai dari sholatnya, beliau beristighfar tiga kali. Jadi langsung. Jadi bukan dipisah zikir itu dengan sholat sunnah. Tapi setelah selesai sholat wajib langsung berzikir. Selesai berzikir baru sholat sunnah ba'diyah maghrib. Seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, kita beralih ke pesan singkat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, pemerintah kota memberikan layanan berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit dibayarkan pemerintah kota untuk semua warga kota yang KTP. Di antara pendapatan pemerintah kota dari pajak, apakah hukum bagi warga kota miskin dan mampu mengambil layanan tersebut Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
0: Iya. Jazakumullah khairan sebetulnya. Boleh, enggak masalah. Ya. Karena ya pendapat pemerintah betul kebanyakan dari pajak, ya. Tapi juga pendapatnya tidak hanya itu saja. Ya, dari usaha pemerintah juga ada usaha. Kemudian yang kedua itu ada pemberian, ya, pemberian. Dia berubah bentuk. Dia memberikan kepada Anda. Jadinya halal bagi Anda, ya. Walaupun dia mendapatkan dari hal yang mungkin sesuatu yang mungkin tidak diizinkan di dalam syariat, tapi bagi Anda menjadi hak halal, ya. Oleh karena itu, insyaallah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa dia menerima BPJS, ya, dari pemerintah secara gratis. Allah.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat datang dari Abu Hanifah di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukum nikah untuk menyembunyikan zina atau hamil duluan dengan cara menikahi laki-laki lain yang bukan menghamilinya, nikah untuk menutupi nasab? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
0: Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaan. Enggak boleh, haram hukumnya, dosa besar. Tidak boleh. Terus gimana? Sudah itu risiko akibat dia berzina, dia harus menanggung malu. Ya, risiko dia. Enggak boleh di saat dia hamil nikah, ya. Kecuali dia tidak hamil. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, ya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, ada masalah. Tapi kalau dia hamil kemudian dia menikahi laki-laki sedang hamil, itu tidak boleh, haram di dalam Islam. Allahu'alaikum.
1: Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah Abu Hanifah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, Kota Liman, yang ingin kembali bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811 753 10 ribu atau di 0811-754-5444. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Sepertinya pertanyaan di luar tema. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada sebidang sawah milik Ibu A. Beliau meninggal, namun warisan sawah itu belum dibagi ke anak-anaknya. Lalu bagaimana hukumnya uang hasil panen sawah tersebut jika diterima oleh satu orang anak beliau saja? Apakah boleh? Ibu A mempunyai 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Uang panen sawah dibagi 2 dengan pengelola. Pemilik tidak mengeluarkan modal apa-apa pada saat panen. Tinggal dipotong saja berapa modal yang dikeluarkan si pengelola. Mohon bimbingannya Ustaz, jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
0: Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Dia menanyakan tadi lahan sawahnya belum dibagi, merupakan hak warisan. Tetapi hasilnya diterima oleh satu anak saja. Jawabannya gimana ini? Gak boleh. Ya gak boleh. Kenapa? Kalau dia belum dibagi, maka hasilnya harus dibagi. Hasilnya harus dibagi sesuai dengan berapa dia dapat warisan. Jadi dapat sepertinya dia kasih dari hasil yang dari pengelola tadi, ya, berapa, misalnya hasilnya 600 juta. Ada yang dapat sepertinya kasih sepertinya. Ya, misalnya 100 juta. Ada yang dapat 1/2, misalnya 1/4, kasih 1/4. Ada yang dapat misalnya sisa diatur. Ya. Tidak boleh hanya dinikmati oleh satu orang, karena itu harta warisan. Kecuali semuanya ridho. Keluarga-keluarganya, saudara-saudara, gak apa-apa kamu ambil aja pemasukan dari ini ya. Kalau sebenarnya itu tidak ada masalah. Tapi kalau mereka tidak ridho harus dibagi sesuai dengan berapa mereka dapatnya secara warisan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sepertinya itu yang dapat kita ajukan Ustaz karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu kita coba angkat pertanyaan terakhir dari penelpon Ustaz. Nah, halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Dari siapa di mana Bapak?
2: Ini saya dari hamba Allah.
1: Ya, silakan dengan pertanyaannya.
2: Saya ingin bertanya kepada Ustaz. Ini misalkan ada suatu pernikahan ya Ustaz, tapi dari pihak laki-laki ini karena dia misalnya Ustaz, dia mempunyai ayah tiri, dia memakai bin ayah itu, apakah pernikahannya itu sah Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz.
0: Bisa dijelaskan sedikit, Mas?
1: Baik. Pertanyaan Ustaz, yakni tentang pernikahan. Seorang wanita menikah itu menggunakan binnya dari binti dari ayah tiri. Dia punya ayah tiri. Nah, dia memakai bintinya ke binti ayah tiri. Apakah itu hukum nikahnya sah, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Kalau nikahnya sah, sah selama yang menikahkan itu adalah walinya. Jadi ayahnya kandungnya menikahkan atau walinya. Tapi kalau menikahkan itu adalah ayah tirinya atau tanpa ada persetujuan dari ayah kandungnya, maka tidak. Harus ada persetujuan dari ayah kandungnya. Kalau ada ayah kandungnya setuju, kemudian diwakilkan kepada ayah tiri, itu boleh. Itu poin yang pertama. Kalau tanya di kisah sah, perbuatan menasabkan anak seorang wanita kepada ayah tirinya itu haram, tidak boleh. Itu dosa. Seseorang tidak boleh dinasabkan bukan kepada ayah, ayah itu dosa. Tapi kalau Anda tanya nikahnya sah selama ayah kandung ridha mengizinkan. Ya. Tapi perbuatan menasabkan seorang wanita kepada bapak tirinya itu haram, tidak boleh dalam Islam. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nam.
0: Alhamdulillah, tadi kita sudah menjelaskan tentang jenis-jenis pernikahan yang diharamkan. Walaupun belum selesai, kita ambil 2, itu nikah mut'ah dan nikah tahlil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dia bermanfaat, dan mudah-mudahan kaum muslimin terhindar dari nikah-nikah yang diharamkan di dalam Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan doakan untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotbah di mana azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan studio Radio Gema Madinah Martapura bertempat Ustadz di Kalimantan. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm, kamathal al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat." Sallallahu alaihi wasallam. Permisalannya, misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal usbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: قدوات نبوية. نبوية.
6: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita.

0: Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan." Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. "Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وقيس الأشعري رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
2: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup

hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah
0: Allahu alaihi wasallam.

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjiwa hidup ada di dalam kerja keras dan berjiwa. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada surga-surga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang mulia. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqan. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman, atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madar katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati turidu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib shurb lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Wa ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dhalalah
0: وكل ضلالة في النار.
5: اليوم

0: اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: الذين
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya fa aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghulluhu
0: khuduhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekerik.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa'mur ahla

0: بِالتَّقْوَى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya: "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab: "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata: "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Rawahu Muslim. Dari Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata: "Telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam: Jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ittaqillaha haitsuma kunt واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن." رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril fa qala: Inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Fayuhibbuhu Jibril. ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض." Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata: "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata: Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit: Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata: Sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit: Sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu, bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi afu. Abdullah, mata yalin qalbuk. أيسرك أن تدعو علي ولكنها تخاف علي وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك ولكن اعلم

0: Dan siapa yang mampu melindungiku?
1: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
0: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
1: Jiwa kita ini lemah, Pak. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
1: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
2: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
1: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
2: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
2: Hidup di dunia hanya sebentar.
0: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
1: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
2: Hai jiwa yang keluar,
1: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
0: Siapakah yang mampu melindungiku?
3: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: Raghima antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
3: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
2: Inna ahabbal a'mali ilallah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
3: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
4: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semua.

0: Tuanya tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
2: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وأعوذ وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن

لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات

0: ألف لام ميم.
1: Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

0: Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan, sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

0: Hal itu adalah karena mereka berkata, "Api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja." Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.
1: فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

0: الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Janganlah orang-orang beriman menjadikan osbin, bukan orang-orang beriman. Yang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

0: Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.
1: Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balagani.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.

0: أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
1: Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahu al-qasasul haq.

Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishani wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang bahaya lisan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Dan ini tentu penting bagi kita semua karena kita semua memiliki lisan. Dan sebagaimana Rasulullah telah ingatkan tentang bahaya lisan dalam banyak hadis, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan." Yang paling banyak masukkan manusia dalam neraka adalah dua rongga, di antaranya rongga mulut, ya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Sakilatka ya Mu'adz, fal yakubun nasa finnari ala wujuhim illa au ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim." Wahai Mu'adz, bukankah yang menjadikan manusia tersungkur di neraka jahannam, digeret di atas wajah mereka atau digeret di atas hidung mereka, tidak lain karena adalah hasil dari lisan mereka. Artinya banyak orang yang masuk neraka gara-gara lisannya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Inna rajula la yatakallama bil kalimah. Inna rajula la yatakallamu bil kalimah." Sungguh seorang pernah berkata dengan suatu perkataan, "Ya la yulqi laha balan min sakhatillah." Bi kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ada seorang berucap dengan suatu perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah dan dia tidak peduli, cuek aja dia bicarakan, ternyata buat dia masuk dalam neraka jahannam. Dan hadis-hadis seperti ini banyak, ya. Nanti akan kita lihat betapa banyak dosa-dosa yang diakibatkan oleh lisan. Banyak sekali, puluhan dosa-dosa yang sering kita lihat orang-orang melakukannya atau kita sendiri terjerumus di dalamnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu lafal pun dikeluarkan oleh seorang kecuali dicatat oleh malaikat raqib atid. Maka seorang waspada ketika berbicara. Lisan ini adalah nikmat, kalau digunakan pada yang seharusnya akan merupakan sebab utama untuk masuk surga. Baca Quran dengan lisan, ya, berzikir kepada Allah dengan lisan, memuji Allah dengan lisan, bertutur kata yang baik dengan lisan, ya, menyenangkan anak istri dengan lisan, ya. Lisan ini sumber pahala yang banyak. Makanya Allah mengatakan, "Alam naj'allahu ainain wa lisana wa syafatain." Bukankah kami telah menjadikan baginya dua pandangan, dua mata, wa lisana wa syafatain, dan lisan dan dua bibir, ya. Artinya nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau salah digunakan merupakan sebab orang untuk masuk neraka jahanam. Oleh karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan lisannya, kemudian dia pegang, dia mengatakan, "Hadzal ladzi auradanil mawarid." Inilah yang menggiring aku kepada tempat-tempat kebinasaan. Kaidah menyatakan, ya, tidaklah seorang muslim berbicara, dan termasuk berbicara adalah menulis, ya, karena seorang mengungkap dengan lisan bisa juga dengan tulisan, hukumnya sama. Berkomentar, ya. Kadang-kadang seorang hati-hati dalam lisan berucap tapi tidak hati-hati dalam tulisan, padahal sama hukumnya. Padahal sama hukumnya. Cara mengungkapkan sesuatu dalam hati dengan lisan maupun dengan apa? Tulisan. Ya. Maka kaidah tidaklah menulis atau tidak mengungkap dengan ucapan ataupun tulisan kecuali hendaknya dipikirkan terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya ucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Tidak boleh seorang muslim berbicara ceplas-ceplos, bicara nanti bicara dulu mikirnya belakangan, enggak boleh. Jadi mikir dulu baru berbicara. Mikir dulu sebelum diucapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shamata naja," siapa yang diam dia selamat. Kalimat kalau belum dikeluarkan kita yang kuasai, kalau sudah terkeluarkan terucapkan dia yang menguasai kita. Dia yang menguasai kita terlanjur, apalagi zaman sekarang adanya jejak digital bisa diungkapkan kembali, maka seorang lebih waspada untuk berbicara, waspada di dunia dan lebih waspada lagi dampaknya di akhirat. Mungkin seorang selamat dari kata-kata buruk di dunia, di akhirat dia belum tentu apa? Selamat. Maka selalu saya ingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik atau diam. Ketika kita mau bicara sama pasangan kita, sama istri, sama suami, bicara sama teman, kita pikir ini manfaat atau tidak. Ada dampak buruk enggak di balik perkataan kita ini? Pikir dulu sebelum kita berbicara. Menyenangkan atau menjengkelkan, ya. Nyelekit atau menyenangkan, kita pikir dulu, jangan asal ngomong ya. Kemudian sebelum kita berkomentar baik di medsos atau di grup, kita pikir ini ada dampaknya enggak? Pikir dulu, bukan asal apa yang terada dalam hati langsung kita takbir, kita ungkapkan. Setiap ada di hati kita ungkapkan. Itu bukan ciri seorang mukmin. Seorang mukmin dia pikirkan terlebih dahulu, terlebih dahulu. Sekarang zaman orang bicara seenaknya, komentar seenaknya. Apalagi dia tidak berhadapan langsung, maka semakin berani dia untuk sembarang berkomentar. Sembarang menukil, sembarang menuduh. Ya, kalau berhadapan-hadapan, mungkin dia takut. Padahal, ya, komentar dan ucapan langsung, langsung ketemu atau tidak langsung, sama saja. Sama saja. Sama saja. Maka berikut ini saya akan sampaikan dosa-dosa yang terkait dengan lisan yang hendaknya kita waspadai bersama agar kita tidak menyesal di dunia maupun di akhirat. Ya. Dosa-dosa tersebut yang pertama misalnya merendahkan orang lain dengan lisan. Ya. Orang dengan lisan maupun dengan tulisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim." Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ini dosa ya. Saya mengatakan dia merendahkan dengan tulisan maupun dengan apa? Lisan. Apa sih bisanya dia? Ah cuma segitu. Alah cuma begitu. Ini merendahkan. Seandainya lafal tersebut, ah cuma segitu, ah cuma bisa begitu, ah cuma begituan, disampaikan kepada kita, kita tersinggung. Karena salah satu bentuk merendahkan. Makanya Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan di sini, ketakwaan di sini, ketakwaan di sini. Biasa imri'in minasyari an yahkir akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan muslim yang lain. Kenapa? Bukti bosnya dia sombong. Ketika dia merendahkan orang lain berarti dia apa som? Sombong dan angkuh. Makanya dari keangkuhannya tersebut teraplikasikan dengan dia merendahkan orang lain. Maka hati-hati seorang ya. Kalau kita suka merendahkan orang lain, suka nyinyir orang lain, tanda bahwasanya hati kita bermasalah. Jangan-jangan kita sombong. Jangan-jangan kita sombong. Karena sombong ini terwujudkan dalam gestur tubuh, dalam sikap perbuatan, dalam juga lisan. Dalam mimik wajah bisa terwujudkan sombongan tersebut. Di antaranya dengan merendahkan orang lain. Di antaranya dengan merendahkan orang lain. Oleh karenanya Ibn Daqiq al-Aid dalam syarah Al-Arba'in Nawawiyah ketika mensyarah hadis ini mengatakan bagaimana seorang muslim merendahkan muslim yang lain sementara muslim yang tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la zawalu dunya ya indallahi ahwan indallahi min qatlil muslim. Hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan si Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Rasulullah SAW pernah datang kepada Ka'bah, kata Rasulullah SAW, ma a'zomaki wa ma a'zoma hurmataki. Sungguh agung engkau wahai Ka'bah dan sungguh agung kehormatanmu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zomu minki. Ya. Sungguhnya hormatan, sungguhnya kehormatan mukmin lebih besar kehormatannya daripada engkau wahai Ka'bah. Subhanallah, bagaimana seorang mukmin dihinakan sementara Allah muliakan dia. Allah membuat dia mengucapkan syahadatain. Kemudian dia sholat. Ya. Kemudian sampai Allah kirim Rasul untuk mendakwahi kaum muslimin. Allah turunkan kitab suci untuk membimbing dia. Terus kita datang menghinanya, merendahkannya. Ya akhi, ente dengan dia belum tentu ente lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia punya kesalahan satu, ya. Tapi kalau mau ditimbang di sisi Allah, kita enggak tahu ini perkara yang gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Sekarang kita menghina orang belum tentu kita lebih bertakwa di sisi Allah daripada dia, ya. Dan Rasulullah ingatkan tadi bahwasanya konsekuensi dari takwa tidaklah seorang merendahkan orang lain. Maka hati-hati lafal-lafal yang menunjukkan kesombongan kita dengan merendahkan orang lain. Ah cuma segitu. Apaan sih gitu? Ah enggak bisa cuma ini namanya merendahkan. Nyinyir. Nyinyir yang nyelekit menyakitkan saudara maka jangan diremehkan ya. Jangan diremehkan. Secara umum sayatan lisan lebih berbahaya daripada sayatan pedang. Jarahatul lisani jarahatus sinani lahal ti'amu wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Sebagian penyair berkata luka diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati, tetapi luka akibat sayatan lisan susah untuk diobati. Sebagian orang lebih baik dia dipukul daripada disakiti dengan lisan, dihina dan direndahkan. Ya. Dihina dan direndahkan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diusir di Taif dengan dihina oleh tiga pembesar yang ada di Taif. Ketika Nabi berdakwah kata mereka, di antaranya mengatakan, "Ama wajadallah rajulan ghayraka?" Apakah Allah tidak mendapati orang lain yang jadi rasul? Kok kamu yang jadi rasul? Kok kamu yang jadi rasul? Hinaan. Ada lagi yang mengatakan, "Kalau kau memang rasul, saya akan merobek kiswah Ka'bah." Ada yang mengatakan kalau kau Rasul berbahaya saya ngomong dengan engkau. Kalau kau pendusta ngapain saya ngomong sama engkau. Hinaan kepada Nabi SAW. Dengan kata-kata. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya. Ya Rasulullah adakah yang lebih berat menimpamu daripada peristiwa perang Uhud. Ketika peristiwa perang Uhud Rasulullah SAW terluka. Ya, sampai wajah beliau berdarah. Sampai Rasulullah SAW mengusap darah dari wajahnya. Sampai Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berusaha membersihkan darah dari wajah Nabi, Nabi terhantam di pundaknya, sebagian riwayat menunjukkan Nabi jatuh dalam sebuah lubang, ya. Ya, itu paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi ketika Aisyah bertanya, "Adakah yang lebih berat daripada peristiwa Uhud?" kata Nabi, "Ada," ketika di Taif. Kenapa? Hinaan-hinaan yang beliau dapatkan ketika di Taif. Oleh karena jangan menyangka kita ini menyakiti orang lain hanya dengan fisik. Tapi dengan lisan juga bisa menyakiti orang lain. Dan ternyata sakit yang ditimbulkan gara-gara lisan terkadang lebih parah daripada yang ditimbulkan dengan pukulan, hantaman, atau bahkan pedang. Jarahatul sinani lahal ti'amu walayal ta'amu ma jarahal lisanu. Sungguhnya luka pedang masih bisa diobati, adapun luka akibat sayatan lisan sulit untuk diobati. Soalnya kalau dikatakan dasar goblok, misalnya dia ingat terus. Dia ingat terus, tidak dia lupakan. Taib, di antara, ini yang pertama, yang berikutnya berapa? Yang kedua. Di antara dosa lisan adalah alman wal adha. Alman wal adha. Memberi bantuan sedekah tapi mengungkit-ngungkit. mengungkit-ungkit. Atau al-adha dengan menyakiti hati orang yang dibantu, ya. Seperti mengatakan, ah dasar miskin, ya, dasar peminta-minta, ah, kamu minta mulu misalnya, atau menghina lah. Alman ungkit-ungkit, cerita sana cerita sini sehingga dia malu, ya. Wal-adha menyakiti, ah dia apa dulu minta bantuan sama saya, dia dulu susah kayak apa, saya yang bantu, itu menyakiti. Dua-duanya dilarang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al qaumal kafirin. Wahai orang beriman, janganlah kalian, ya, membatalkan sedekah kalian dengan alman wal adha, dengan ngungkit-ngungkit dan menyakiti. Orang yang bersedekah dengan ikhlas, dia ikhlas bersedekah. Tetapi ketika dia bersedekah, setelah itu dia nyebut-nyebut atau ungkit-ungkit, maka dia seperti orang yang ria. Kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Maka hukumnya seperti orang berinfak dengan ria. Kalau orang berinfak dengan ria, maka batal atau tidak diterima pahala sedekahnya. Demikian juga orang yang bersedekah dengan ikhlas, tapi ngungkit-ngungkit meskipun 10 tahun kemudian, maka batallah sedekahnya yang sudah dia lakukan 10 tahun yang lalu. Ini diantara dosa lisan yang merugikan seorang karena akhirnya pahala sedekahnya gugur. Makanya Allah mengatakan, qaulun ma'rufun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyun halim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kau tidak kasih orang, ada orang minta sumbangan, kau pelit. Masih mending kau pelit tapi kau baik-baik, aduh mohon maaf saya belum ada. Ya, saya belum ada, mohon maaf saya belum ada. Ini masih mending daripada kau ikhlas tapi kau ungkit-ungkit. Kau ikhlas tapi kau nyakiti hati orangnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Kau menolak dengan kata-kata baik, lebih baik daripada sedekah yang kau susulkan dengan alman wal adha. Maka hati-hati, ikhwat dan akhwat, bapak dan ibu yang sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah pernah bersedekah membantu orang, sedekah itu di sini maksudnya bukan cuma berupa harta, terkadang membantu secara fisik, terkadang membantu apapun, bantuan apapun. Kalau sudah bantu orang, lupakan aja. Lupakan aja. Berusaha mencari pahala si Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ungkit-ungkit. Jangan ungkit-ungkit. Pernah bantu kakak, pernah bantu adik, pernah bantu kawan. Sekarang kawannya itu maki-maki kita, udah biarin aja. Yang kita bilang, kau dulu, ini kadang-kadang bisa gugur pahala kita. Ya sudahlah, yang berlalu biarkan berlalu. Jangan diungkit-ungkit. Kalau kita ungkit 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, maka gugur. Hati-hati. Kamu dulu waktu sakit siapa yang ngobatin? Nah ini bahaya. Ya. Dia jawab, dokter. Iya dokter, tapi yang biayai siapa? Akhirnya pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Makanya terkadang seorang diuji oleh Allah, dia membantu kerabatnya. Terus kerabatnya tadi bikin masalah. Jangan dia ungkapin, dia tahan. Jangan bilang, kau dulu yang ini. Hilang semua nanti pahalanya. Hilang semua pahalanya. Maka seorang menahan diri, menahan lisannya, tidak mungkin ungkit, tidak menyakiti hati orang lain, ya, supaya pahalanya tetap ada. Meskipun sebagian ulama mengecualikan antara seorang suami terhadap istri. Nah, mengapa seorang suami ngungkit-ngungkit kebaikannya kepada istrinya, bukan untuk merendahkannya, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengingatkan dia agar dia tidak kufur nikmat sebagai bentuk sayang kepada istrinya. Karena di antara sebab utama wanita masuk neraka jahanam apa ibu-ibu? Jangan pura-pura tidak tahu. Ibu-ibu, apa sebab utama wanita masuk neraka? Lupa dengan kebaikan apa? Suami. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita bersedekahlah, sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada wanita berkata, lima Rasulullah. Kenapa bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurna al-ashir, karena kalian kufur dengan kebaikan suami. Maka sebenarnya ulama mengambil faedah dari hadis ini, tidak mengapa seorang suami ingatkan istrinya agar dia tidak kufur nikmat. Kan tidak boleh begitu. Dia bilang, kamu tidak pernah mencintaiku suamiku. Gimana tidak mencintai? Kita punya anak banyak. Ini anak datang dari mana kalau bukan dari apa? Cinta. Tidak cinta tapi anak lima, bagaimana ceritanya ya? Kamu selalu mengutamakan ibumu daripada aku. Ini kan kata-kata bahaya ini. Gimana mengutamakan ibu? Ibu saya cuma belikan mobil Avanza, kamu saya belikan mobil Lexus. Gimana ceritanya? Kamu jalan-jalan minta ke Paris, ibu cuma ke Tegal. Gimana ceritanya? Lebih cinta ibu daripada kamu. Terkadang mengungkitkan dalam rangka agar dia tidak kufur nikmat. Agar tidak terjerumus dalam neraka. Bukan untuk menyakiti hatinya. Beda menyakiti hati. Ini tidak boleh. Dasar perempuan, saya sudah bantu kamu. Tidak menyakiti hati. Itu bisa menggugurkan apa? Pahala. Tapi kalau kita ingatkan kebaikan kita kepada istri agar dia tidak kufur nikmat, tidak apa-apa. Menasihati dia agar tidak kufur nikmat. Demikian juga sebagaimana orang tua mengingatkan kepada anaknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang kebaikan ibu. Karena itu kebaikan yang dilupakan oleh seorang anak. Anak lupa ibunya dulu baik. Anak tidak tahu bagaimana ibunya yang mengandungnya, ibunya yang melahirkannya, ibunya yang menyusuinya, yang mengurusinya. Kenapa? Dia masih kecil. Bagaimana dia sadar? Bagaimana dia mau ingat sementara dalam kandungan? Dia enggak bakalan ingat. Maka Allah langsung yang mengingatkan. Allah langsung yang mengingatkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Secara umum, maka seorang waspada, kalau dia sudah berbuat kebaikan apapun, jangan dia ungkit-ungkit dengan lisannya, dengan tulisannya. Kalau dia ungkit, maka pahalanya gugur. Meskipun 10 tahun yang lalu dia bersedekah, meskipun 20 tahun yang lalu dia sedekah, kalau dia ungkit sekarang, maka gugur. Taib, dosa berikutnya yang keberapa? Yang ketiga adalah sum'ah. Sum'ah yaitu memperdengarkan atau menceritakan amal-amal soleh agar dipuji dan diakui. Ya. Tolabul manzilah fi kulubin nas. Riya dan sum'ah yaitu mengharapkan kedudukan di hati manusia. Kita cerita, oh saya dulu begini. Ini namanya sum'ah. Bercerita, menyebutkan amalan-amalan soleh dengan ditulis, dengan diceritakan. Kalau riya diperlihatkan itu riya. Kalau sum'ah dia ceritakan ya, saya dulu begini, saya dulu berbakti sama orang tua, saya dulu bersedekah dengan sekian-sekian ya. Saya dulu nuntut ilmu dengan susahnya, kelaparan nuntut ilmu ya. Saya dulu cerita mulu ya, cerita. Tujuannya apa? Agar mendapatkan kedudukan di hati orang lain yang diajak cerita tadi. Ini sum'ah, ini menggugurkan apa? Pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih." Siapa yang memperdengarkan amalannya di dunia agar dihormati, maka Allah akan permalukan dia di hari kiamat kelak. Maka hati-hati di antara penggugur amal soleh adalah riya dan sum'ah. Kalau riya, dia upload, dia publish, dia foto, ya sebagaimana sebagian orang, ya umroh foto, haji foto, sedekah sama orang foto, apalagi sholat duha foto, ya apalagi ya. Lagi itikaf foto, ya semua foto. Lagi berdoa depan Ka'bah, foto. Semua difoto. Berbakti sama orang tua, foto. Lagi nemani orang tua, jalan-jalan itu berbakti, foto. Lagi ngajak istri jalan-jalan, foto. Supaya dibilang suami, soleh. Lagi jalan sama anak-anak, foto. Supaya dibilang ayah yang baik. Semua foto. Lagi ngomelin istri tidak foto. Lagi bentak-bentak anak tidak foto. Itu riya. Kalau semua cerita, kemarin saya ke sana, kemarin saya ke sini, kemarin saya bantu ibu saya, kemarin saya bantu istri saya, kemarin saya bantu kakak saya, kemarin saya bantu adik saya, kemarin saya bantu tetangga saya. Kemarin saya dakwah di sana, kemarin saya dakwah di sini, kemarin saya pergi ke mana kemana kemana, cerita semua kebaikan. Itu namanya sum'ah. Coba kita cek amalan kita. Adakah amalan kita yang orang lain tidak tahu? Hampir semuanya orang tahu. Padahal SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih, falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh tersembunyi, maka lakukanlah. Hati-hati, di antara bahaya lisan adalah cerita amal soleh. Sum'ah, memperdengarkan. Setan menggelitiki hati kita sehingga kita cerita. Cerita coba, sebelum cerita niatnya apa? Niatnya agar dihormati. Nanti cerita. Ini saya mau cerita, bukannya sombong ya. Terus ria. Sum'ah. Ya, enggak sombong, tapi sum'ah. Ngapain kita cerita untuk diakui sama manusia? Ngapain terus pahala kita hilang? Saya begini, saya begitu, saya begini. Jangan cerita. Saya bisa mungkin jangan apa? Cerita. Jangan pernah cerita amal soleh untuk diakui manusia. Jangan. Udah sedekah banyak-banyak, cerita sana-sini, sedekah kita hilang, rugi. Carilah pengakuan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah menjadi orang yang bahagia ketika amalnya tidak diketahui oleh orang lain. Belajar. Belajar. Belajar. Kalau terpaksa cerita, ya cerita sekedarnya aja. Sekedarnya aja. Seperti kata Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Ada orang sedang puasa, ditawarin makan. Makan, saim, lagi puasa. Jelas, gak apa-apa, biar tidak tersinggung orang itu. Dia terpaksa cerita. Puasa, makan gak? Aduh, saya lagi puasa, selesai. Ini oke, gak ada masalah. Dia terpaksa cerita karena supaya tidak menyinggung orang yang menawarkan makanan. Tapi kalau ria, ini hari apa ini? Hari apa, ayo? Hari Kamis kan? Nah. Kalau hari Kamis ada apa, sunnah apa, yo? Maksudnya ingin mengesankan saya setiap Senin Kamis selalu puasa. Itu namanya pamer ibadah yang lain yang sudah tersembunyi. Setan punya cara, trik untuk kita bisa ria, seakan-akan tidak ria. Sumah, seakan-akan tidak sumah. Maka hati-hati lisan ibu-ibu, kalau ketemu lagi ngobrol sama ibu-ibu, enggak usah cerita. Ada ibu satu cerita depan ibu yang lain, saya kemarin saya sudah haji 2 kali, Masya Allah gini. Ibu sudah haji 10 kali, enggak usah bilang, diam aja. Dia bilang, kau baru 2, saya 10. Saya tidak sombong ya, tapi cuma mau kasih tahu. Enggak usah. Kalau ada yang tanya, kamu udah haji? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya enggak apa-apa haji, enggak ada masalah. Di. Tapi enggak usah bilang, udah 5 kali. 4 kali dikejar polisi. Karena visanya bermasalah. 1 hari sembunyi dalam hotel. Seperti kemarin, banyak orang seperti itu. Jadi, hati-hati bahaya, apa namanya, sum'ah. Menceritakan amal soleh, talabul manzila fi qulubin nas. Untuk mencari pengakuan, penghormatan dari manusia. Ini adalah bahaya lisan yang berbahaya. Yang berikutnya, bahaya lisan adalah sombong. Ya, sombong jelas. Sombong bisa dengan perbuatan, sombong dengan bisa perkataan, sombong dengan sikap, ya. Sombong. Dan hati-hati kata Rasulullah SAW, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil atau seringan dzarrah. Ada sedikit saja ringan sombong tidak masuk surga. Kenapa? Karena sombong ini meskipun kecil, dia besar dosanya. Dia besar dosa. Meskipun dia kecil, sedikit saja sombongnya, maka dia dosa besar. Apalagi kalau sombongnya banyak. Karena ini terkait dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Al-izar al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar." Sungguhnya keangkuhan atau kebesaran adalah sarung, adalah selendangku, keagungan adalah sarungku, siapa yang mencoba-coba mengusikku pada salah satu di antara keduanya, aku lemparkan di neraka jahanam. Yang berhak sombong, berhak merasa yang berhak besar itu hanya Allah, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak bisa apa-apa. Kamu pintar ya Allah, Allah yang kasih. Kamu kaya, Allah yang kasih. Kamu sehat juga Allah yang kasih, ya. Kalau Allah cabut sewaktu-waktu bisa, ya. Orang badan besar, kaya raya, kena DBD, dicium sama nyamuk, mati. Benar. Dicium nyamuk, cerit sekali cium aja.
4: Dua hari, tiga hari, tewas. Hartanya tidak bermanfaat. Ada orang kaya, kaya raya, kena DPD meninggal, ada atau tidak? Ada. Gak bisa apa-apa. Orang binaraga kuat kasih virus, lemas, gak bisa apa-apa. Kita ini sangat apa? Sangat lemah. Sangat lemah. Ya. Maka ketika sombong, ini sifat yang paling dibenci oleh Allah karena yang berhak untuk agung, sombong, besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau kita sombong. Sombong itu sebenarnya penyakit hati, cuma dia terungkap dengan lisan. Saya ini yang begini, saya gini, saya diakui oleh ini sombong udah kelihatan. Kamu siapa? Saya ini begini, begini, begini, saya begini, begini. Dan sombong banyak, sombong karena harta, sombong karena jabatan, sombong karena popularitas, sombong karena banyaknya followers, sombong karena ilmu, banyak sebab kesombongan. Oleh karenanya dalam satu hadis, bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani, ketika ada seorang sedang berjalan, kemudian dia memakai dua gaun, dua pakaian yang indah, dan dia ujub dengan dua pakaian tersebut, idh khasafa Allahu bihil ard, maka Allah benamkan dia dalam tanah, bahwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia digoncang oleh Allah sampai hari kiamat. Dia sombong karena bajunya. Sombong karena bajunya, pakai baju bagus, sombong. Nah, ibu-ibu hati-hati. Beli baju branded, ya. Pakai uang bandit. Jadi demit, ya. Hati-hati, sombong. Sombong dengan pakaian banyak. Sombong dengan karena mobil bagus. Sombong karena jam bagus. Sombong karena tas bagus. Sombong karena baju bagus. Sombong karena jabatan. Sombong karena ilmunya tinggi. Sombong karena hafalan Qur'annya. Sombong karena banyaklah. Karena sanatnya banyak, sombong. Pokoknya sombong dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman tentang neraka, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ya. Seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong. Maka hati-hati, sombong itu seringnya dengan apa? Lisan. Ujub, pamer, jadi sombong. Jadi sombong. Maka sebab-sebab yang bisa menimbulkan kesombongan, jauhi ibu-ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang dia memakai gaun, pakai pakaian yang dia mampu makainya, kemudian dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemuliaan bagi dia. Allah akan berikan dia memakai pakaian keimanan pada hari kiamat kelak. Dia mampu beli baju mahal, tapi kalau dia tahu dia pakai hatinya bisa berubah, jangan pakai, enggak usah. Kita bisa ngecek hati kita. Dia tahu kalau dia pakai jam mewah, ternyata hatinya bisa berubah, enggak usah pakai jam mewah tersebut. Dia tahu kalau dia pakai tas branded, hatinya bisa berubah, enggak usah pakai tas itu, ngapain? Jangan spekulasi dengan agama kita. Kalau sudah terlanjur sombong, kembali lagi, tidak gampang. Tidak gampang. Maka semua yang bisa membuat kayak, kalau pakai ini kayaknya sesombong, enggak usah lah. Padahal kita mampu untuk beli. Duit kita banyak, enggak usah. Karena untuk bisa menjadi tawadhu tidak mudah. Menjadi sombong gampang kalau mau sombong. Ada duit banyak, kemana-mana ya jadi sombong ya. Tapi berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima adalah al-lamz. Al-lamz itu mencela. Allah berfirman Al-Quran, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Allah dalam Al-Quran hanya memulai surat dengan wailun, celaka cuma dua surat. Pertama, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran. Yang kedua, wailun likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang mengumpat dan mencela. Kenapa? Karena kedua perbuatan ini terkait dengan hak orang lain. Wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi takaran karena menzalimi orang dari sisi hartanya. Dia jual barang, seharusnya 10 kilo, dia kasih cuma 9 kilo 9 ons, kurangi 1 ons, sedikit. Tatfif itu mengurangi sedikit. Sehingga orang yang beli tidak menyadari, ya, dia kurangi sedikit. Celaka. Ya. Demikian juga, menzalimi orang dari sisi harga dirinya, dengan mencela, dengan cibiran bibir, dengan pandangan menghina, dengan tangan, dan lainnya. Itu semua namanya mencela. Ada yang mengatakan humazah yaitu bicara di belakang seperti ghibah. Kalau lumazah di depan. Ya. Di depan. Ada yang mengatakan dengan lisan, ada yang mengatakan dengan isyarat. Intinya kalau tujuannya adalah mencela baik lisan maupun dengan isyarat, maka ini lamz. Ini namanya lamz. Dan tidak pantas seorang mukmin mencela mukmin yang lain, harusnya bersaudara. Maka dalam Al-Qur'an Allah berkata innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah saling bersaudara. Kalau ada yang bertengkar maka damaikan. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Sampai Allah mengatakan jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Mana ada orang cela dirinya sendiri? Enggak ada kan? Maksudnya Allah itu wala yalmiz ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Tetapi Allah menganggap seorang mukmin yang mencela mukmin yang lainnya seperti mencela dirinya sendiri. Allah menganggap seorang mukmin yang mencela mukmin yang lain seperti mencela diri sendiri. Makanya Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Jangan kalian cela diri kalian sendiri. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mencela, mengumpat ya. Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun, mencela mukmin yang lain, mencela muslim yang kefasikan. Kefasikan dosa besar. Kefasikan artinya dosa besar. Ya. Maka hati-hati, dosa besar bukan cuma berzina, bukan cuma riba, bukan cuma yang mencela orang, kefasikan. Sibabul muslim kefasikan. Ya. Dia cela-cela, maki-maki. Apalagi yang dimaki tidak berkutik. Dia hina-hina, ya ini tidak boleh. Tidak boleh, hati-hati jaga lisan. Ini semua biasanya karena sombong. Maka dia arogan, dia mencela, memaki karena kesombongan. Taib. Yang berikutnya, yang keenam adalah ghibah. Ghibah di antara dosa besar. Menurut pendapat jumhur ulama, ya, dosa besar. Yaitu zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka disebut-sebut. Itu namanya ghibah. Sementara tidak di hadapan dia. Ghibah dari gaib, yaitu engkau berbicara tentang dia tidak di hadapan dia. Dia sedang gaib, tidak hadir. Makanya Allah menyamakan seperti memakan bangkai daging, daging bangkai saudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang kalian suka memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Orang kalau di depan langsung namanya mencela. Kalau di belakang namanya apa? Ghibah. Kalau gentle celah di depan. Kalau di depan dia bisa balas. Tapi kalau di belakang dia enggak bisa membela diri. Seperti mayat yang kalau mayat kita mati kita robek-robek dagingnya tidak bisa berkutik, sudah mati. Maka orang yang menceritakan keburukan saudaranya di belakang seperti merusak daging, bahkan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Karena orang tersebut tidak bisa bela diri dan tidak mayat sebagai mayat tidak bisa membela dirinya. Dan ini dosa besar. Dan definisi ghibah adalah menceritakan keburukan saudaranya yang dia tidak suka untuk diceritakan. Ini terkait dengan agamanya, terkait dengan fisiknya, terkait dengan apapun terkait dia. Misalnya kita bilang, ah, si fulan yang istrinya jelek itu, nah sama. Kira-kira dia suka enggak dibilang istrinya jelek? Meskipun istrinya jelek. Ibu itu ya, ibu fulana yang gembrot itu. Ya. Kira-kira dia suka enggak disebut gembrot? Banyak perempuan gembrot merasa langsing, banyak. Meskipun gembrot dia tidak mau dibilang apa? Gembrot. Ya. Dia enggak suka. Ya.

kita gibahin, lebih bahaya lagi. Semakin besar dampaknya, semakin besar dosa gibah tersebut. Tergantung siapa yang gibahi. Gibahi orang tua tidak seperti gibah teman sendiri. Orang tua yang punya jasa besar, malah kita gibahin, dosanya semakin besar. Gibah suami tidak sama seperti gibah teman. Suami jasanya besar bagi seorang istri, kemudian dia malah menggibahi suaminya, dosanya tidak sama dengan gibah biasanya. Menggibahi ustaz tidak sama dengan menggibahi orang biasa, karena ustaz tersebut menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Ketika digibahi, maka ilmunya terhalangi dari masyarakat. Masyarakat terhalangi dari ilmunya. Apalagi menggibahi para ulama. Pokoknya hati-hati seorang gibah. Dan ini dosa yang paling banyak kita lakukan. Al-Ghazali rahimahullah memberikan perumpamaan orang gibah itu seperti dia punya bangunan pahala besar, tembok pahala besar. Kemudian dia siapkan manjanik, katapel raksasa yang berisi batu atau besi, kemudian dia hantam bangunannya tersebut. Dar. Nah. Semakin banyak dia gibah, semakin hancur istana pahalanya. Maka seorang renungkan, dia sudah bikin istana pahala tinggi-tinggi, kemudian dia hancurkan. Dar, dar, setiap hari dia hancur. Bayangkan seorang yang menggibah, biasanya orang digibahi kan dia tidak suka. Ternyata dengan menggibah orang tersebut, justru membahagiakan orang tersebut di akhirat kelak. Dia harus setor pahalanya kepada orang yang paling dia benci. Dia harus nyetor pahalanya kepada orang yang paling dia benci. Makanya ada seorang datang kepada seorang ulama sun, ulama salaf. Dia mengatakan dia mau cross-check, tabayun. Ya fulan, ya ulama fulan, ya alim fulani. Saya dengar kau gibah saya. Kata alim tersebut, ngapain gibah kamu? Kalau saya harus pun menggibah, karena saya kan setoran pahala, mending saya gibah kedua orang tua saya. Gibah kamu rugi. Kita gibah itu berarti kita setoran pahala. Tadi malam kita sholat malam, tadi pagi kita sholat duha, siang kita sedekah, kemudian kita setor sama orang yang kita benci. Kita gibahin dia. Berarti kita setoran pahala ke dia. Istana pahala yang sudah kita punya, kita bombardir. Sehingga jatuh. Maka seorang jaga lisannya agar tidak bergibah. Yang berikutnya di antara dosa adalah atanabuz bil alqab. Kata Allah, wala tanabuz bil alqab. Jangan bikin gelar-gelar kepada kaum mukminin yang lain. Ada orang ahli bikin gelar supaya menjengkelkan orang tersebut. Dibilanglah kampret, dibilanglah cebong, dibilanglah kadal Arab, apa? Macam-macam. Apa? Kadrun ya, kadal gurun. Ini ngapain seperti ini? Sesama muslim loh. Ini sedang memberi gelar kepada sama apa? Muslim. Atau kalau mau tegur, tegur aja. Kalau bantah, bantah aja. Orang punya salah berhak untuk dibantah. Tapi beri gelar-gelar tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Memberi gelar-gelar. Tidak boleh. Siapa yang suka diberi gelar tersebut? Tidak ada yang suka. Maka hati-hati. Jangan beli gelar-gelar. Itu dosa tersendiri. Allah sebut dalam Al-Quran. Dosa tersendiri. Ya. Dia ahli dalam memilih kata-kata yang nyelekit. Kalau Rasulullah suruh seorang berbicara, mikir dulu mana yang kata-kata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata baik adalah sedekah. Dia malah mikir gimana ngucapin kata yang bikin orang jengkel. Kebalikannya. Maka dia ambil gelar tertentu, kemudian dia lemparkan kepada orang mukmin tersebut. Waliyadzubillah, orang enggak usah berlebih-lebihan. Orang tidak usah. Sungguhnya orang yang paling aku benci, yang paling jauh dari majelisku pada hari kiamat kelak adalah ar-tharun, orang yang banyak omong, ya. Banyak omong tapi tidak benar, ya. Al-mutasyaddiq, yaitu membicarain orang dengan mengolah-olah, melintir lisan, mengolah-olah mulut, yaitu diantaranya milih kata-kata yang nyelekit apa, ngomongnya dibuat-buat. Kalau seandainya dia bilang orang, dia bilang gembrot, gembrot bilang, dasar gembrot, diputer-puter lisannya. Sudah milih kata yang tidak enak, ungkapannya dengan muah mulutnya lisan sini. Jadi orang, wah, wah, wah, itu paling dibenci oleh Nabi seperti itu. Wajar-wajar aja. Kamu gemuk. Dasar gembrot. Jadi diputer-puter. Ini tidak disukai oleh Nabi. Ya ahli dalam muter-muter lisan untuk nyelekit orang lain. Bahaya. Apalagi milih gelar-gelar buruk tempelan kepada orang. Gak suka berlebihan Nabi SAW.

Ada orang seperti itu, ahli. Yang nonton senang, followernya tambah banyak. Karena kalau ngomong menarik. Dia ngomong, wah keren, keren tapi ya yes, masuk neraka. Tapi yang berikutnya adalah sukhriyah, ngejek. Ya, ngejek. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum, wa la nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan itu benar, kata para ulama benar. Biasanya orang mengejek itu sombong. Taib, yang diejek punya kesalahan, benar. Orang ini punya keburukan. Tapi yang mengejek biasanya lebih buruk karena sombong. Sombong dibandingkan kejelekan orang ini lebih bahaya apa sombong. Makanya Allah mengatakan asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Meskipun yang diejek punya kekurangan, tapi yang mengejek biasanya sombong. Dan dosa apa yang lebih besar daripada sombong? Sombong ngeri. Kita sama muslim saling mencintai. Kalau kita bantah-bantah aja, tidak usah sukhriyah. Kemudian kata Allah lebih khusus lagi, wala nisa'un min nisa'in, dan jangan sebagian wanita ngejek wanita yang lain. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, dikhususkan penyebutan wanita karena ejek-ejekan paling banyak di kalangan para wanita. Wanita tuh ngejek temannya banyak. Dompetnya jelek diejek, hidungnya pesek diejek, bajunya murahan diejek, sendalnya lama diejek, suaminya jelek diejek, anaknya ingusan diejek, rumahnya reot diejek, rumahnya kotor diejek, semua ya. Bahan ejekan di antara wanita banyak karena kurang kerjaan. Sehingga Allah khususkan wanita itu ejek mengejek di antara mereka sering timbul. Maka hati-hati ibu-ibu. Kita ngejek orang ternyata yang kita ejek lebih mulia di sisi Allah. Kita ngejek dia bajunya mungkin lusuh, jelek, mungkin ada baunya sedikit tapi ternyata dia rajin sholat malam. Dia punya kekurangan tapi dia punya kelebihan yang lain. Ternyata dia rajin sholat malam. Ternyata dia taat sama suaminya. Kita ngajaknya dia, ternyata dia lebih mulia daripada kita. Maka kalau mau nasihati, tidak perlu mengejek. Makanya hati-hati, ejek-ejekan banyak muncul di kalangan ibu-ibu. Benar atau tidak ibu-ibu? Bapak-bapak bilang benar. Saya nggak bapak-bapak ya. Benar nggak ibu-ibu banyak ejek-ejekan yang dari ibu-ibu? Ragu. Tapi di antaranya dosa berikutnya yang keberapa? Yang keberapa ibu? 9. Namimah. Namimah adalah mengadu domba. Namimah itu tidak disyaratkan bohong, hati-hati. Namimah tidak disyaratkan bohong. Bisa jadi perkataannya benar, tapi kalau menimbulkan pertikaian, maka itu namanya namimah. Dia datang ke situ ngomong sesuatu, dia bilang kamu gini, datang sini dia ngomong, akhirnya saling benci-membenci. Subhanallah. Jujur, tapi menimbulkan pertikaian dibenci oleh Allah. Bahkan syariat membolehkan bohong untuk mendamaikan. Dalam hadis bahwasanya la yahilul kadzib illa fi thalas. Tidak halal dusta kecuali 3 perkara. Pertama dalam perang boleh dusta. Kedua kata-kata gombal antara suami istri agar lebih saling mencintai. Yang ketiga islah baina dzatil bain. Untuk mendamaikan di antara yang bertikai. Kita boleh bohong untuk mendamaikan dan dapat pahala bohong tersebut. Jangan konyol jujur untuk memberkelahikan. Itu namimah. Datang kepada seorang laki ngomong istrimu gini-gini, lapor, kemudian datang istrinya suamimu gini-gini, ribut suami istri. Dua teman sudah lama bersahabat, ini namanya teman salah ngomong, ini salah ngomong, dia adukan. Dia ngomong gini, ribut. Antara da'i dengan da'i, lapor, Ustaz itu

0: Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata qattat. Orang yang namimah tidak masuk surga. Orang yang namimah tidak masuk surga. Orang yang namimah diazab kubur. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas melewati dua penghuni kubur, kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ini dua penghuni kubur sedang disiksa. Mereka disiksa bukan perkara besar, artinya bisa mereka tinggalkan, tapi mereka tidak tinggalkan. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, satunya suka ngadu domba. Sana bikin masalah, ngadu domba, ribut. Ada orang suka begitu memang, suka sering, senang lihat orang ribut. Ini masih banyak ya, waktunya sudah habis. Masih banyak ya. Hah? Masih ada, saya bacakannya judul-judulnya ya. Berbicara tanpa ilmu, tentang Allah tanpa ilmu. Menyandarkan nikmat kepada sebab bukan kepada Allah. Menuduh yang tidak-tidak. Melaknat, dusta, perkataan yang kotor. Menceritakan rahasia. Menceritakan rahasia ranjang. Menceritakan sifat wanita lain kepada suami. Terlalu banyak bercanda dan ketawa. Wajah dua, berdua wajah. Ya. Bicara yang tidak pada urusannya. Berlebihan dalam memuji. Dan seterusnya. Ya. Pelan-pelan ibu-ibu, jangan semuanya ya. Mungkin sampai sini aja dulu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain ya.
1: Tapi demikian saja kajian kita. Kalau saya maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
6: Hidayah 103,4 FM. Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuriduna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a. وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyit thalatha, أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunta, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam, apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat

0: dan kehendak-Mu, kami mati, dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Min adhkaril masa.
1: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Ya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi SAW, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita. Atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahunna dawiyun kadawiyin nahl." Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, "Tudzakkiru bisahibiha." Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

وصية من الله والله عليم حليم.

تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

مكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.

من الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.

مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله

ما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة

0: صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبهينا سعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام para pendengar rahimakumullah Allah sabar ilahi yang semoga dirahmati dan berkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hamba-hambanya hingga di kesempatan siang ini, ya siang menjelang, maksudnya dari sore atau petang ini kita kembali dimudahkan untuk kembali bersua mengikuti kajian yang akan kita dengarkan bersama dari agenda kita di setiap Sabtu sore. Seperti biasa kajian bersama guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit LC Hafizullah Ta'ala yang akan kembali membahas kitab Al-Kabair di sore ini. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kajian yang kita dengarkan nantinya menambah khasanah dan menjadi ilmu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ada nikmatul Islam para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustadz langsung dari kediaman Ustadz dari kota Madinah saat ini Ustadz berada. Dan sebelum kita mulai kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa halu Ustadz? Sehat Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wafiq barakallah jazakallah khairan telah menyempatkan waktunya mengisi secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwatul Islam sore ini akan Ustaz akan membahas lanjutan dari pembahasan kitab ini dan masuk ke dosa besar ke-13 tentang pemimpin yang menipu rakyatnya, zalim dan sewenang-wenang. Dan setelah pembahasan ini kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi khotbah Islam yang bertanya atau dapat telepon kami di 0811-730-000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-4. Siaran ini juga untuk dapat simak melalui streaming media-media kami lainnya baik Facebook, Instagram dan YouTube dan nomor yang kami sebutkan tadi telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing untuk antum dapat berinteraktif di sesi kedua nantinya. Dan kita langsung silakan kepada Ustaz Rafa'li tafadhal maskura majura. Naam Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Dan kita telah sampai pada kitab yang ke-13 Al-Kabiratu Thalithata Ashrah Al-Imamu Al-Ghashu Lira'iyatih Al-Zalimu Al-Jair, yang artinya dosa besar yang ke-13 yaitu pemimpin yang menipu rakyatnya, zalim dan sewenang-wenang. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Dhahabi di sini menyebutkan di antara dosa-dosa besar adalah pemimpin yang menipu rakyatnya, yang zalim, yang sewenang-wenang. Sebab pada dasarnya seorang penguasa atau pemimpin itu wajib menginginkan kebaikan untuk rakyatnya, berusaha mewujudkan kemaslahatan untuk mereka, dan tidak menipu, tidak menzalimi, tidak mengkhianati, serta tidak berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jika ia menipu rakyatnya atau menzalimi mereka, maka ia telah melakukan dosa besar dan kesalahan yang sangat berat. Dosanya semakin besar seiring bertambahnya madarat dan kerugian yang menimpa rakyatnya. Semakin besar kezaliman dan kesewenang-wenangannya, semakin besar pula ancaman dan hukuman yang akan diterimanya pada hari kiamat kelak. Dan dalil yang disebutkan oleh penulis, Imam Al-Dhahabi, akan menjelaskan betapa bahayanya hal ini. Dan yang perlu kita perhatikan, ya, kita berbicara tentang pemimpin, maka hal ini tidak hanya mencakup pemimpin tertinggi saja atau kepala negara saja, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kepemimpinan-kepemimpinan yang lain, yang lebih kecil. Seperti kepala keluarga, dia adalah pemimpin bagi anak dan istrinya. Dan juga mencakup seorang pemimpin dalam lembaga yang dipimpinnya atau organisasi yang dia pimpinnya dan yang semisalnya. Jika kepemimpinannya dibangun di atas penipuan dan kezaliman, maka ia termasuk dalam ancaman tersebut. Dan dalil-dalil yang akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi akan menjelaskan tentang hal ini. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi yang berkaitan dengan bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 42. Qala Allah taala, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ." Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya alasan untuk menghukum hanya ada pada orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Laika lahum adzabun alim, mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Maksudnya, karena kezaliman mereka kepada manusia dan karena mereka berbuat zalim, karena dia mereka berbuat zalim kepada manusia, maka mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. Adapun tindakan melampaui batas di muka bumi, di sini ayat ini disebutkan wa yabghuna fil ardi biwaril haq, melampaui batas di muka bumi tanpa hak, tanpa alasan yang benar, maksudnya adalah hal ini mencakup baik itu berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta maupun kehormatan seseorang. Jadi segala tindakan melampaui batas yang bersifat kezaliman terhadap seseorang, baik itu dalam harta dia, berkaitan dengan darah maupun dengan kehormatan, ini termasuk dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab yang pedih dan tidak dilakukan lagi bahwa tindakan melampaui batas yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan itu lebih mungkin terjadi daripada orang yang tidak memiliki kekuasaan. Maka sungguh besar kerugian orang yang memiliki kekuasaan apabila ia gunakan kekuasaannya untuk menzalimi manusia, untuk menzalimi orang lain. Tak betapa banyak dan betapa besar dan kerugian yang berat yang timbul karenanya dalam masyarakat yang berada di bawah kepimpinannya. Dan betapa banyak juga hukuman yang akan diterimanya di akhirat kelak. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun." Artinya, mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh berisi celaan terhadap Bani Israel, di mana mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Artinya ada kemungkaran di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling mencegah dari perbuatan kemungkaran. Dan ini perbuatan mereka ini Allah celah. Allah celah. Ya, ini adalah perbuatan tercela. Ya, tidak selayaknya. Allah sebutkan lagi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang telah mereka perbuat. Dan mencegah kemungkaran itu merupakan kewajiban setiap orang. Jadi setiap orang wajib mencegah dari terjadinya kemungkaran. Dan kewajiban tersebut lebih ditekankan lagi bagi seorang pemimpin, seorang yang memiliki kekuasaan. Karena pemimpin ketika dia memiliki kekuasaan, maka ia memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar rakyat biasa untuk mencegah kemungkaran. Maka baik pemimpin yang memiliki kewenangan yang umum, ya, kewenangan yang luas, kekuasaan yang luas, maupun pemimpin yang memiliki kewenangan yang terbatas, seperti seorang ayah

di dalam keluarganya dia adalah pemimpin. Dia memiliki kewenangan di terhadap orang-orang yang ada di bawah tanggungannya, anak istrinya. Maka dia juga pemimpin. Dia juga memiliki kewajiban untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam rumahnya, yang merupakan kekuasaan dia atau di bawah tanggung jawab dia. Di sini Allah sebutkan kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Tapi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk, sungguh sangat buruk apa yang telah mereka perbuat. Di sini dapat diambil faedah betapa bahayanya perkara ini bagi seorang pemimpin. Ya, baik dalam kepemimpinan umum, yaitu pemimpinan yang luas, maupun kepemimpinan yang lainnya, yang lebih sempit. Ya. Jika ia tidak tulus ya, mengarahkan atau mengingatkan orang yang berada di bawah kepemimpinannya dari kemungkaran, yaitu melarang dari kemungkaran. Rabb dengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi pertama kali menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Beliau sebutkan hadis ini. Beliau pertama kali menyebutkan hadis ini. Ini sebagai pembuka ya. Dan juga sebagai bentuk peringatan ya. Karena agar seseorang ya ketika membaca judul bab ini, ya, babnya berkaitan dengan pemimpin yang zalim, yang menipu rakyatnya, yang sewenang-wenang. Ya. Ketika seseorang membaca bab ini, maka bisa jadi dia berpikir bahwa bab ini tidak berkaitan dengan dirinya. Ya, bab ini tidak berkaitan denganku. Ya. Semua ini hanya khusus bagi penguasa yang memiliki kekuasaan yang umum. Kekuasaan umum, kekuasaan yang luas ya, seperti kepala negara atau yang semisalnya. Sedangkan aku bukan pemimpin dan juga bukan penguasa. Jadi mungkin dia berpikir bab ini tidak berkaitan dengan diriku. Kemudian ia melewati judul bab ini dan beralih pada pembahasan yang setelahnya. Karena dia mengira bahwa bab ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan dirinya. Ya, padahal kenyataannya tidak demikian. Sengaja bab Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis ini dalam di awal-awal bab ini untuk memberitahukan bahwasanya setiap kita adalah pemimpin. Ya. Setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Benar, Nabi melanjutkan sabdanya, beliau berkata, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam atau kepala negara adalah pemimpin. Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Warrajulu fi ahlihi ra'in. Wahuwa mas'ulun an ra'iyatih.
seorang laki-laki atau seorang suami di tengah keluarganya adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, yaitu seorang istri, di rumah suaminya adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajibannya. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pelayan atas harta tuannya adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajibannya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ya, bahwa dalil-dalil yang berisi ancaman ya, dalil-dalil yang berisi ancaman terhadap kezaliman para pemimpin, sebagaimana ya mencakup ya, hal ini mencakup ya, sebagaimana dalil-dalil tersebut mencakup pemimpin umum ya, maksudnya pemimpin umum itu pemimpin yang memiliki kekuasaan yang luas seperti kepala negara dan yang semisalnya ya, sebagaimana dalil-dalil ancaman tersebut mencakup pemimpin yang memiliki kepemimpinan umum, juga mencakup pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang sifatnya khusus seperti kepemimpinan seorang laki-laki di rumahnya, kepemimpinan seorang kepala atau seorang pemimpin dalam lembaga yang dia pimpinnya atau organisasi yang dia pimpin, dan masing-masing sesuai dengan lingkup kepemimpinan masing-masing. Jadi siapa saja yang memiliki suatu bentuk kepemimpinan, meskipun hanya lingkup yang kecil, lalu dia menipu atau menzalimi atau berlaku sewenang-wenang terhadap orang-orang di bawahnya yang menjadi tanggungannya atau di bawah kepemimpinannya, maka ia juga akan mendapatkan ancaman sesuai dengan kadar luasnya kepemimpinan dan kadar kezalimannya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan dalil berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, man ghasyana falaysa minna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, ya, merupakan salah satu tanda yang digunakan untuk mengenali dosa besar ya. Para ulama mengambil faedah dari lafaz ini, laisa minna. Lafaz ini menunjukkan bahwasanya jika ada hadis yang ada lafaz ini, maka perbuatan yang disebutkan setelahnya atau yang berkaitan dengan sabda Nabi ini adalah termasuk dosa besar. Sebagaimana hal ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi dosa besar itu bisa diketahui melalui beberapa hal. Di antaranya adalah pelakunya diancam dengan perkataan Nabi, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Ya, di sini disebutkan, man ghasyana falaisa minna, barang siapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Jadi, dan makna dari hadis ini, laisa minna, man ghasyana falaisa minna, orang yang menipu, siapa saja yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Maksudnya adalah pelakunya bukan termasuk orang-orang yang memiliki kesempurnaan yang wajib, kesempurnaan iman yang wajib,
yang dengannya seorang selamat dari siksaan. Jadi yang dimaksud dengan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, dalam hadis ini bukanlah meniadakan asal iman, bukanlah meniadakan pokok dari keimanan. Namun yang ditiadakan adalah kesempurnaan keimanan yang hukumnya wajib. Yang mana kalau seseorang merealisasikan keimanan, kesempurnaan keimanan yang wajib tersebut, maka dia akan selamat dari ancaman, dari siksaan. Dan jika dia tidak memenuhi ini, keimanan, kesempurnaan keimanan yang wajib ini, maka dia terancam dengan untuk mendapatkan siksaan. Jadi makna hadis ini, man ghasyana falaysa minna, barang siapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami, bukanlah meniadakan atau menafikan pokok keimanan. Namun yang ditiadakan adalah kesempurnaan keimanan yang wajib. Ya. Adapun sekte Khawarij, mereka memahami hadis ini dengan yang dimaksud adalah menafikan keimanan seluruhnya. Ya. Maka orang yang lakukan dosa besar, menurut mereka telah jatuh pada kekufuran. Ya. Dan keluar dari keimanan. Ya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Juga bukan termasuk di antara pemahaman keliru yang lain berkaitan dengan hadis yang ada hadis yang semisal ini, laisa minna, ya, adalah sekte al-Murji'ah. Ya, mereka memahami laisa minna maksudnya adalah laisa min khiyarina. Bukan termasuk golongan kami, maksudnya adalah bukan termasuk orang-orang pilihan atau orang-orang terbaik di antara kami. Maksudnya seperti ini, menurut yang dia pahami. Jadi dengan ya mereka pun memahami ya, hadis-hadis ini tidak masalah. Ya. La yadurru la yadurru ma'asim al-iman. Mereka menganggap ya kemaksiatan itu tidak memudaratkan keimanan. Dengan adanya keimanan, maksiat itu tidak memberikan mudarat. Ini juga pemahaman yang keliru. Ya, namun yang benar adalah sebagian pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, laisa minna, yaitu man ghasyana falaisa minna, barang siapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami, adalah, maksudnya adalah, yang dinafikan dari sini adalah penafian kesempurnaan keimanan yang wajib. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menipu manusia, laisa man ghasyana falaisa minna, barang siapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami, ya, menipu manusia, ya, ghish ini ada banyak ya bentuknya, di antaranya mencakup segala bentuk tipu daya dan penipuan, dan misalnya menyembunyikan cacat, ya, menyembunyikan cacat barang dagangan misalnya ketika dia menjual barang, ya. Ini termasuk ghish, ya, menipu barang yang cacat, ya, yang dia jual barangnya cacat, namun dia tampakkan seakan-akan tidak ada cacatnya, dan dia tidak menjelaskan kepada calon pembeli bahwa barang sini punya aib atau punya cacat gini. Gimana cacat tersebut mempengaruhi harga, ya. Jika penjual tahu, pembeli tahu, maka dia ini cacat ini akan mempengaruhi harga, namun dia tidak menjelaskan, maka ini termasuk ghish, ya, termasuk perbuatan menipu yang terancam dalam hadis ini. Dan juga mencakup segala bentuk-bentuk penipuan yang lainnya. Ya. Semua itu ya dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk bukan golongan kami. Barang siapa menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan dalil berikutnya. Beliau berkata, waqal adz-dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Artinya Nabi SAW juga bersabda, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya, kezaliman akan menjadi kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Ini menunjukkan betapa bahayanya kezaliman.
betapa bahayanya kezaliman, ya, bagi orang yang berbuat zalim di akhirat kelak. Kezaliman tersebut akan menjadi kegelapan baginya pada hari kiamat. Ya, hal itu karena kezaliman biasanya dilakukan pada orang yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Dan kezaliman juga muncul biasanya dari kegelapan hati seseorang. Seandainya hati seseorang diterangi dengan cahaya keimanan, niscaya ia tidak akan melakukan kezaliman. Dan orang yang zalim, ia kelak akan sangat menyesal di hari kiamat. Ketika ia melihat orang-orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa berjalan dengan cahaya mereka pada hari kiamat. Cahaya yang mereka peroleh berkat ketakwaan mereka. Adapun orang yang zalim, maka di akhirat dia akan dikelilingi oleh kegelapan akibat kezaliman yang dia lakukan di dunia. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya. Qala an-nabi wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma ra'in ghasha ra'iyatahu fa huwa finnar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin manapun yang menipu rakyatnya maka ia berada di dalam neraka, maka ia kelak akan berada di dalam neraka. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi ini, ayyuma ra'in, pemimpin manapun, ya, ini sabda ini bersifat umum. Baik itu kepemimpinan umum atau kepemimpinan yang luas maupun kepemimpinan yang sifatnya khusus atau sempit. Jadi hadis ini tidak terbatas pada kepemimpinan umum saja, ya, yang sebagaimana mungkin sebagian orang menyangka demikian. Ya. Ya. Hadis ini bersifat umum. Ayyuma ra'in, pemimpin mana? Ya. Ya. Yang washa ra'iyatahu, dan dia yang dia menipu rakyatnya, bahwa finnar, maka dia telah berada di neraka. Maka hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya yang di awal bab ini. Hadis yang di awal bab ini yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Taulah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Hadis ini menunjukkan bahwa menipu rakyat merupakan salah satu dosa besar. Dan juga menunjukkan bahwa hukuman pelakunya adalah neraka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya. Beliau berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yahudha binushin illa harramallahu alaihi aljannah. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah

mencium bau surga, aroma surga. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandung ancaman yang sangat keras bagi seorang pemimpin yang tidak menginginkan kebaikan bagi rakyatnya dan tidak perhatian pada rakyatnya atau menipu rakyatnya atau mengkhianati rakyatnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yajid raihatal jannah." Allah sebelumnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa haramallahu alal jannah." Ya, Allah haramkan surga atasnya. Allah haramkan surga baginya. Dan dalam lafaz lain, lam yajid raihatal jannah, ia tidak akan mencium aroma surga. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar, ya. Termasuk dosa besar karena diancam dengan neraka. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amiri ashratin illa yu'ta bihi maghlulatan yaduhu ila 'unuqih. Atlaqahu adluhu aw abqahu jawruhu." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pemimpin atas 10 orang. Ya, tidaklah seorang pemimpin yang memimpin 10 orang. Kecuali ia akan datang dengan tangan terbelenggu pada lehernya. Keadilannya akan melepaskannya atau kezalimannya akan membinasakannya. Ya. Tidaklah seorang pemimpin, ya, walaupun hanya memimpin 10 orang, kecuali kelak dia akan datang, ya, pada hari kiamat dalam keadaan tangannya terbelenggu pada lehernya, terikat. Kemudian jika dia adil, ya, jika dia pemimpin yang adil, maka keadilan tersebut yang akan membuat belenggunya tersebut terlepas. Namun jika dia zalim terhadap orang yang dipimpinnya, maka zalimannya akan membinasakan dirinya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya yang berkaitan dengan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaq bihim farfuq bih. Wa man syaqqa 'alaihim fashquq 'alaih." Rawahu Muslim. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, siapa saja yang diberi kewenangan untuk mengurus suatu urusan umatku, lalu ia bersikap lembut kepada mereka, maka bersikaplah lembut kepadanya. Dan barang siapa yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia." Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini berisi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang pemimpin. Ya. Bagi pemimpin yang baik, pemimpin yang lembut terhadap orang yang dia pimpin, maka Nabi doakan kebaikan. Ya. Dan sebaliknya bagi pemimpin yang menyusahkan rakyatnya, ya, menyusahkan orang yang dia pimpin, maka Nabi doakan agar dia juga Allah buat susah. Ya. Di sini Rasulullah bersabda, "Ya Allah, Allahumma man waliya min ummati min amri ummati syai'an farafaq bihim farfuq bih."

0: Allah, siapa saja yang diberi kewenangan untuk mengurus suatu urusan umatku, marafaqa bihim, lalu dia bersikap lembut kepada mereka, ya, mudah urusannya itu, mudah gitu, tidak membuat susah, tidak mempersulit, ya, lembut, lemah lembut, ya. Maka apa kata Nabi, farfuq bih, maka bersikaplah lembut kepadanya, ya, kepada orang yang juga bersikap lembut terhadap apa yang dia pimpin. Dan sebaliknya Nabi berkata, waman syaqqa alaihim fashquq alaih. Dan barang siapa yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Ya, ini bahaya ya. Bagi orang-orang yang ya, diberi kewenangan untuk mengurus suatu urusan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai membuat susah orang. Jangan sampai membuat ya, urusan itu jadi rumit, jadi susah. Sesuatu yang mudah jangan sampai dipersulit, ya. Sesuatu yang harusnya mudah, kenapa harus dipersulit? Kalau dia mempersulit, ya, ada ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah doakan kesusahan bagi dia. Ya. Bahkan sebagian ada yang berkata, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini adalah ucapan yang batil, ya. Ucapan yang buruk, ucapan yang tidak benar. Seharusnya seseorang itu semakin bisa mempermudah urusan, dia harus semakin mempermudah. Kenapa harus dipersulit gitu? Karena kalau ketika dia mempermudah urusan orang lain, maka balasannya, ganjarannya Allah akan mempermudah urusan dia. Jika dia lembut ya, kepada apa yang di bawah mereka, maka Allah akan lembut kepada. Namun jika dia mempersulit, ya, balasannya juga sama. Allah akan persulit urusan dia. Allah akan buat urusan dia menjadi susah. Jadi balasan itu seperti dengan amalan yang dia kerjakan. Jazaan wifaq. Ya, sebagai balasan yang setimbang al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sayakunu umara fasaqatun jawarah. Man saddaqahum bikadzibihim wa aanahum ala dhulmihim falaysa minni. Walastu minhu walan yarid alayyal haud. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada para pemimpin yang fasik, yang zalim. Barang siapa membenarkan kebohongan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman, maka ia bukan dariku dan aku bukan darinya. Maksudnya Nabi berlepas diri dari dia. Ya, dia bukan termasuk golongan Nabi dan Nabi bukan termasuk golongan dia. Walan yarid alayyal haud, dan dia tidak akan mendatangiku. Walan yarida alayyal haud, dan dia tidak akan mendatangi telagaku. Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna hadis ini ya, dalam hadis ini disebutkan sayakunu umara'a fasaqatun jawarah, ya, makna fasik dan zalim ya adalah pemimpin tersebut fasik, ya, fasik itu khuruj anit ta'ah, ya, keluar dari ketaatan, artinya apa? Juga berbuat maksiat. Kan ada pemimpin yang fasaqatun jawarah, orang pemimpin yang fasik, ya, yang suka berbuat maksiat dan jawarah, ya, dan zalim dalam memutuskan hukum. Ya. Dia fasik dalam amalan dia, perbuatan dia, dan juga dia zalim dalam memutuskan hukum. Kemudian di sini disebutkan, faman saddaqahum bikadzibihim wa aanahum ala dzulmihim falaysa minni. Barang siapa yang menolong, membenarkan kebohongan mereka, kebohongan pemimpin, dan juga membantu mereka dalam kezaliman, falaysa minni walastu minhu, maka dia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongan mereka. Dan maka di sini ada ancaman bagi orang yang membenarkan kebohongan pemimpin. Dan juga ada ancaman bagi orang-orang yang membantu pemimpin dalam berbuat zalim. Maka mereka hukumnya sama. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman dan penipuan. Dan siapa yang membenarkan dan mendukung mereka, berarti ya seperti mereka. Dan juga diancam, di sini disebutkan, alaysa minni walastu minhu. Ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Ini merupakan bentuk berlepas diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang yang keadaannya demikian. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walan yarida alayya al-haut, ia tidak akan mendatangi telagaku, ya maksudnya di hari kiamat kelak ada telaga yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah merasa haus setelahnya. Man yashrab syarbatan lam yadma ba'dahu abadan. Abadan. Ya, barang siapa minum satu teguk dari telaga Nabi SAW pada hari kiamat kelak, maka dia tidak akan pernah merasa haus setelahnya. Dan orang yang, pemimpin yang sifatnya seperti ini, berbuat zalim, maka dia tidak akan mendatangi telaga Nabi, ya. Karena apa? Karena dia diusir, ya. Diusir dari, ketika mau mendatangi telaga Nabi, dia diusir, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, bahwasanya ada beberapa golongan atau beberapa orang yang diusir ketika mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Kau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelah. Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktharu mimman ya'malu" ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بإقاب. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum yang mana di tengah-tengah mereka dikerjakan kemaksiatan, sedangkan mereka lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya daripada orang yang mengerjakan maksiat, kemudian mereka tidak mengubahnya, tidak melarangnya, melainkan Allah akan meratakan hukuman kepada mereka semua. Di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau As-Sahihah, Silsilah As-Sahihah. Maksud dari hadis ini, jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi. Tidaklah suatu kaum yang mana di tengah-tengah mereka dikerjakan kemaksiatan, yaitu dikerjakan dosa-dosa dan berbagai perbuatan kemaksiatan atau perbuatan yang membinasakan, ya, dilakukan di lingkungan mereka, di lingkungan masyarakat mereka. Adapun sabda Nabi, wahum a'azzu wa aktharu mimman ya'maluhu, dan mereka, ya, orang-orang tersebut jumlahnya lebih banyak dan lebih kuat daripada orang yang melakukan mengerjakan kemaksiatan. Ini menunjukkan jika orang-orang yang dilakukan di tengah-tengah mereka kemaksiatan dan dia jumlah dia lebih sedikit dan dia lemah, ya, artinya apa? Tidak memiliki kemampuan untuk melarang, ya, orang-orang lain untuk melakukan kemaksiatan, untuk mencegah dari perbuatan kemaksiatan, untuk nahi mungkar, maka ini tidak tercela jika memang dia jumlahnya lebih sedikit dan dia memang lebih lemah daripada orang yang berbuat maksiat, maka dia tidak tercela. Namun jika dia lebih banyak, ya, lebih kuat, namun dia tetap tidak mengingkari kemungkaran tersebut, maka ini yang termasuk dalam ancaman dalam hadis ini. Kemudian sabda Nabi SAW di sini, walam yughayyiru, ya, ya, mereka tidak mengubahnya, artinya apa? Tidak mencegah kemungkaran tersebut. Ya. Ya. Jadi mereka enggan melakukan perubahan atau tidak atau meninggalkan kewajiban dari nahi mungkar. Ya, tidak, mereka tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Padahal mereka memiliki kekuatan dan jumlahnya lebih banyak. Namun sabda Nabi, illa ammahumullahu bi'iqab, melainkan Allah akan menimpakan atau meratakan hukuman kepada mereka semua. Maksudnya, hukuman tersebut mencakup mereka semua. Ya. Baik di situ ada orang yang soleh, ya, maupun orang yang buruk, semuanya terkena hukuman, terkena iqab, ya, ya. Dan kata iqab di sini disebutkan dalam bentuk nakirah, ya, atau indefinitif, ya, tidak tertentu. Ini menunjukkan, ya, sebagai peringatan atas betapa dahsyatnya dan betapa besarnya hukuman tersebut. Kemudian mengubah kemungkaran, ya, berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran atau melarang kemungkaran, ya, berkaitan dengan mencegah kemungkaran, ya, ini haruslah berada dalam koridor cara-cara yang disyariatkan. Tidak boleh, ya, seorang itu bertindak sesuka hatinya dengan alasan bahwa ia ingin nahi mungkar, ingin mencegah kemungkaran atau mengubah kemungkaran. Ya. Seorang tidak boleh mengubah kemungkaran dengan melakukan kemungkaran yang serupa. Ya. Jadi, mengubah kemungkaran itu harus sesuai dengan dawabit-dawabit syar'i, harus sesuai dengan kaidah-kaidah atau cara-cara yang dituntunkan oleh syariat, ya. Tidak boleh semaunya sendiri, ya. Tidak boleh mencegah kemungkaran dengan kemungkaran lain, dengan kemungkaran yang serupa. Sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama, ya, hendaknya perintahmu kepada kebaikan, amar ma'rufmu, ya, itu dilakukan dengan cara yang baik. Dan hendaknya juga, nah, apa, laranganmu terhadap kemungkaran, ya, perbuatanmu melarang kemungkaran, tidak dilakukan dengan cara yang mungkar. Ya, artinya apa? Harus dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Ya, tidak boleh semaunya sendiri, hanya atas nama nahi mungkar, ya. Karena bagian orang, ya, terkadang saking semangatnya ingin mengubah kemungkaran, ya, karena ada kecemburuan terhadap agama dalam dirinya, ya, terkadang jika hal ini tidak diikat dengan koridor syariat, tidak diikat dengan aturan-aturan syariat, maka bisa jadi dia menempuh jalan-jalan yang tidak disyariatkan. Ya. Akibatnya apa? Darah orang-orang yang tidak bersalah ditumpahkan, atau harta-harta mereka dirusak dengan mengatasnamakan nahi mungkar, cegah kemungkaran. Maka hakikatnya ini bukanlah nahi mungkar, melainkan adalah tindakan kriminal. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya. Wa rawa Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih lata'murunna bil ma'ruf wa latanhauna 'anil munkar. Dari Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf. Sungguh kalian harus memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa la tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa la ta'khudunna 'ala yadil musyi'. Wa la ta'turunnahu 'alal haqqi atra. Ya. Sungguh kalian harus benar-benar memegang tangan orang-orang yang berbuat keburukan dan menundukkannya di atas kebenaran dengan sungguh-sungguh. Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'd. Jika tidak, maka Allah benar-benar akan membenturkan hati sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Thumma yal'anakum kama la'anahum. Kemudian Dia akan melaknat kalian sebagaimana Dia telah melaknat mereka. Yakni Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ya, yaitu Bani Israel melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya syiar Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, ya, hari yang penuh keberkahan ini. Nabi SAW mengawali hadis ini dengan penegasan, ya, penegasan tentang hal ini. Beliau bersumpah, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan sabda beliau, jika tidak, maka Allah benar-benar akan membenturkan hati sebagian kalian dengan sebagian yang lain, ya. Sebagaimana dikatakan yang makna dari hadis ini adalah bahwa Allah akan mengacak-acak hati kalian dan membenturkan satu sama lain sehingga kebaikan tidak sampai kepada hati kalian dan kalian tidak berada di atas petunjuk. Ya. Ini adalah ancaman bagi orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun sabda beliau, kemudian Dia akan melaknat kalian sebagaimana Dia melaknat mereka. Ya. Ya, maksudnya adalah Bani Israel. Bagaimana Allah melaknat Bani Israel? Allah melaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Allah berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel." Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena mereka durhaka. Ya, mereka berbuat maksiat dan selalu melampaui batas. Kemudian Allah berfirman ayat berikutnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh tabi sama kanu yaf'alun. Mereka, ya, dahulu tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Tabi sama kanu yaf'alun, maka sungguh amat buruk apa yang telah mereka perbuat. Ya, ayat ini sebagaimana telah kita bahas pada awal pertemuan ini. Rab dengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya, masih banyak ya dalil-dalil yang beliau bawakan yang berkaitan dengan bab ini, ya, berkaitan dengan dosa besar yang ke-13, yaitu pemimpin yang menipu rakyatnya yang zalim dan yang berbuat sewenang-wenang. Dan masih ada banyak hadis lagi pada bab ini, ya. Sepertinya kita cukupkan untuk saat ini, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi pembacaan bab ini, hadis-hadis yang berikutnya pada pertemuan yang berikutnya, insyaallah. Dan ini kita kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari materi yang telah disampaikan. Ikhwatul Islam, dari pembahasan telah kita dengarkan di dosa besar ke-13. Semoga bermanfaat dan menambah khasan ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ikhwatul Islam, perawani rahimani rahimakumullah. Sepertinya untuk sesi kedua sesi tajab kita tidak bisa terima karena beberapa menit atau 3 menit atau 2 menit lagi akan masuki waktu salat maghrib. Dan mungkin ada tambahan Ustaz sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah, Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ya bermanfaat bagi kehidupan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, mempelajari agama ini. Kita tutup majlis kita hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali kecepatan kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Syafirullah Ta'ala. Dari pembahasan kita Al-Kabair telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dari bilangan jam kuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Hidayah FM.
1: للذاكرين والذاكرات.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah
1: nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فَيَرْجِعُ اثْنَانْ وَيَبْقَى وَحِدٌ. Malatnya, maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: قُدْوَاتٌ نَبَوِيَّةٌ.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه. توكل kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari Milan Canggung Udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihatnya mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya, kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari perkara yang batil. Di antara perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak, maka lisan akan disibukkan dengan hal yang batil, seperti ghibah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia, dan menyebarkan keburukan, serta mengatakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi kedua hal tersebut, akan ada balasannya, berupa kebaikan atau azab. Nabi SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan. Karena sebab perkataan tersebut, Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan. Dan karena sebab perkataan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api neraka.
4: Hidayah FM, Idha'atul Quranul Karim, Wad-Durusul Ilmiyah, Was-Siyaril Hadirah, Tuqaddim lakum hadihna.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasa'in ala umur dunia wa ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda, kajian bersama Ustaz Ahmad Doni LC Hafizullah Ta'ala dengan tema kiat bermanfaat agar bahagia dunia dan akhirat. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anak-anak, selamat mendengarkan.
7: Al-Karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Fa'allimna ya Rabbana ma jahilna wa dhakkirna mimma nusina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma zidana ilman wa imana wa fahman wa yakina. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu Saudara Saudari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puja dan puji serta syukur senantiasa kita hadirkan dan aturkan hanyalah kepada Allah Jalla fi'ulah. Kembali di senja Sabtu malam Ahad yang keempat dari bulan ini, Allah memberikan kepada kita taufik, bimbingan, memberikan kepada kita kemudahan untuk bertemu, bersua, berkumpul bersama di salah satu dari rumahnya, bertamasya bersama di salah satu dari taman-taman surga yang terdapat di dunia. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman dan keyakinan yang kuat, kesabaran dan keistiqomahan di dalam mengamalkan dan juga di dalam mendakwahkan sepanjang hayat. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu Saudara Saudara,

qalbi billahi wahdah. Nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki sifat qanaah, merasa puas dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mengantukkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah di bulan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan yang pertama, fil wasiatil ula da'a nabiyuna alaihi salatu wassalam man qama fi salati ay syara'a fiha ay yusalli salata muwaddi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati barang siapa yang salat, ketika dia akan melaksanakan salat, hendaklah dia salat seperti dia salat yang terakhir kali. Ini salat perpisahannya. Artinya apa? Setelah ini para jemaah, dia akan salat lagi. Bisa jadi mungkin karena penyakit yang menimpanya atau ajal sudah menjemputnya. Ya, itu salata muaddi namanya. Beliau mengatakan secara logika para jemaah, wa minal ma'lum ladal jami' annal muwaddi yastaqsi fil aqwal wal af'al ma la yastaqsi ghairuh. Seperti yang sudah diketahui para jemaah, perpisahan itu akan membuat seseorang bertotalitas di dalam berkata dan berbuat. Tidak seperti orang yang lainnya. Jadi ketika seseorang berjamaah, dia sudah tahu nih, ini perpisahan ini. Ya. Maka dia akan melakukan yang terbaik. Dia akan melakukan segala usaha maksimal agar perkataannya dan perbuatannya adalah sesuatu yang besar dan baik. Dia ingin meninggalkan jejak yang baik. Itu biasanya. Ya. Wahada ma'rufun fi asfarin nas wa tanaqqulatihim. Ini sangat diketahui para jamaah di dalam safarnya seseorang. Beliau mengatakan, "Faman yantaqilu min baladin ala amalil audah, laisa sya'nuhu ka sya'ni man yantaqilu minhu ala niyati alamil audah ilai." Seseorang para jamaah yang dia safar meninggalkan suatu negeri, suatu tempat dengan niat bahwasanya dia akan kembali ke tempat tersebut. Maka tentu para jemaah keadaannya tidak sama seperti orang yang pergi dengan niat tidak akan kembali lagi. Ada seseorang para jemaah, dia meninggalkan kampung halamannya. Dia sudah perkirakan nih, dia akan kembali lagi. Ini beda dengan orang para jemaah, ketika meninggalkan sesuatu dengan niat, dia akan tahu nih, dia tidak akan kembali lagi nih. Nah, keadaan dua orang ini akan berbeda para jemaah. Orang yang pergi dengan niat kembali, orang yang pergi dengan niat tidak kembali. Maka keadaan mereka akan berbeda. Ya. Maka beliau mengatakan, fal muwaddi yastaqsi ma la yastaqsi ghairu. Seseorang yang tahu ini perpisahan dalam apapun keadaan, maka dia akan melakukan yang terbaik. Dia akan berusaha untuk meninggalkan jejak yang paling baik dalam kehidupannya. Faida shalla al-'abdu, ketika seorang hamba salat, kata beliau, mustahdiran annaha salatuhu al-akhirah. Ketika dia salat, dia sangat meyakini para jemaah, ini salat terakhir saya ini. Setelah saya salat ini, saya tidak akan salat lagi. Wa annahu la yusalli ghairaha. Dan akan salat setelah itu para jemaah. Maka ketika dia merasakan hal itu, ketika dia salat, dia membawa rasa itu di dalam salatnya, maka jadda wajtahada fiha, dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik. Wa ahsana fi adaiha, dia akan berusaha untuk melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Wa atqana ruku'aha wa sujudaha wa wajibatiha wa mustahabbatiha, dia akan melakukan secara proporsional ruku'nya, sujudnya, wajib-wajibnya, dan sunat-sunatnya padanya. Dia berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya. Kenapa? Dia tahu setelah ini dia mungkin tidak akan sholat lagi. Ini sholat terakhirnya. Sehingga dia berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam ibadahnya. Terutama ini adalah ibadah sholat. Ini para jemaah di antara
tips yang diajarkan oleh para ulama daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa merasakan menghadirkan khusyuk di dalam sholat. Ya, jadi kalau kita analogikan sholat ini ada silabusnya para jemaah. Kalau kita ngajar, artinya apa? Ada hal-hal yang bisa kita pelajari seperti gerakan-gerakannya, mulai daripada angkat takbir, tangan di mana, ketika kita bersedekap tangan kita di mana, ketika kita ruku punggung kita bagaimana, ketika kita i'tidal bagaimana lurusnya, ketika kita sujud di atas mana kita sujud. Kita bisa pelajari para jemaah. Banyak para ulama mengarang tentang kitab-kitab tentang masalah itu. Daripada dulu sampai sekarang. Kitab-kitab yang besar maupun yang bentuknya adalah ikhtisar-ikhtisar, ringkasan-ringkasan saja. Atau kita bisa mempelajari bacaan-bacaan. Apa yang dibaca Nabi setelah takbir? Ya, itu doa al-istiftah, setelahnya membaca al-fatihah, setelahnya baca surat pendek, setelahnya ruku, baca subhanarabbiyal azimi, kemudian i'tidal. Kita sudah pelajari itu, para jemaah. Bahkan semenjak kecil, di TPA dan MDA dahulunya, kita mempelajari itu. Tetapi ada sesuatu, para jemaah, yang tidak bisa kita pelajari hanya begitu saja. Dia apa? Ini, menghadirkan hati ketika sholat. Dalam kurung, khusyuk. Ini ruhnya sholat, para jemaah. Laksana orang, manusia, ketika seorang manusia tidak ada ruhnya, artinya apa, para jemaah? Dia mati. Sama seperti ketika seseorang sholat, tidak ada ruhnya. Tidak ada khusyuknya. Artinya apa, para jemaah? Ini sholatnya sholat yang mati ini. Tidak ada kualitasnya, para jemaah. Walaupun mungkin bacaannya benar. Walaupun mungkin gerakan-gerakannya benar. Bacaan-bacaannya tepat. Tapi ini hati, para jemaah. Itu tidak hadir ketika sholat. Nah, salah satu di antara cara kita untuk menghadirkan hati ketika sholat, kita mesti merasakan, para jemaah, ini sholat terakhir saya ini. Ya, setelah ini, kita tidak akan sholat lagi. Setelah ini, kita tidak akan bisa lagi ke masjid. Kita tidak akan bisa lagi sholat bersama saudara-saudara kita. Di sab-sab yang indah, yang sangat rapi. Mendengar bacaan imam yang merdu. Tidak akan bisa lagi, para jemaah. Nah, kalau kita merasakan hal seperti itu, kita akan melakukan yang terbaik di perpisahan ini, para jemaah. Nah, ketika seseorang melaksanakan sholat dengan rasa seperti itu, para jemaah, setiap kali dia sholat, ini sholat terakhir saya nih. Setelah ini saya mungkin tidak bisa sholat lagi. Ke masjid pun tidak bisa lagi. Maka kita akan melakukan yang terbaik, para jemaah. Sama persis seperti seseorang sakit berat, divonis dokter, Pak, ini umurnya sebulan lagi ini, Pak. Memang ajal bukan yang tanda dokter, tapi dia mengatakan itu sesuai dengan ilmunya. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Kalau dokter sudah mengatakan seperti itu, para jemaah, walaupun itu bukan sebuah penghakiman, tapi kita akan melakukan yang terbaik. Kita ingin meninggalkan jejak yang baik. Apapun itu. Nah, kalau kita ingin sholat kita adalah sholat yang terbaik, para jemaah. Salah satu caranya adalah jadikan ini sholat terakhir kita. Dan kalau kita perhatikan, para jemaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidupnya, di antara nasihat-nasihat yang beliau sampaikan adalah tentang masalah sholat ini, para jemaah. Pernah kita sampaikan hadisnya di khutbah juga, pernah kita sampaikan, termasuk di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat itu kan, para jemaah, adalah kalimat penting yang diucapkan sebelum orang meninggal. Itu wasiat namanya. Di antara kalimat-kalimat yang disebutkan adalah dalam keadaan beliau sakarat, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanakum. Jagalah salat, dan perhatikanlah salat orang-orang yang di bawah kalian. Itu di antara wasiat Nabi, para jemaah. Dan kita pernah sampaikan, para jemaah, dalam sebuah hadis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit berat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, para jemaah, mengalami sakit yang sangat berat ketika itu. Kan disebutkan ada beberapa riwayat, para jemaah, tentang akhir sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Saya ingat kisah yang pernah saya sampaikan di khutbah hari itu tentang
salat terakhir Nabi adalah salat maghrib di Rabu malam Kamis. Dalam riwayat yang lainnya berarti disebutkan salat terakhir Nabi adalah salat zuhur di hari Kamis. Setelah itu beliau tidak lagi pergi ke masjid untuk salat berjamaah mengimami para sahabat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 3 hari berjamaah. Karena beliau sakit. Saking beratnya sakit beliau. Demam, panas yang luar biasa. Dan dalam hadis secara umum, para nabi itu musibah yang menimpa mereka 2 kali lipat berbanding orang biasa. Kalau nabi demam berjamaah, maka di kita 40 derajat Celsius itu sudah tinggi panasnya. Bahkan kalau anak itu sudah kejang-kejang dia. Nabi SAW kali 2, berarti 80 panasnya berjamaah. Sehingga Nabi SAW tidak mampu datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, di Senin pagi berjamaah, ketika Abu Bakar menjadi imam, kan setelah Nabi tidak mampu untuk menjadi imam, maka Nabi menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam. Di hari Senin berjamaah, di sholat subuh ketika itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Abu Bakar berjamaah ketika itu sedang mengimami para sahabat untuk salat subuh di pagi Senin. Wahum sufufun fis shalah. Ketika itu sahabat sudah berada di saf-saf yang rapi. Yang jadi imam adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Tiba-tiba berjamaah, fakashafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah yandru ilaina, kata Anas bin Malik. Tiba-tiba Nabi SAW menyingkap tirai kamarnya. Yanzuru ilaina, beliau melihat kepada kami. Wa huwa qa'imun, seperti beliau berdiri. Ka'anna wajahahu waraqatu mushaf, seperti wajah Nabi laksana kertas. Summa tabassama yathaku. Kemudian Nabi SAW senyum bahkan tertawa. Fahamamna an naftatina minal farahi biru'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir kami, kata Anas, terfitnah saking gembiranya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah ini maksudnya adalah hampir-hampir mereka meninggalkan saf ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selama 3 hari itu para jemaah, mereka tidak pernah melihat Nabi. Karena Nabi terbaring sakit. Jumat, Sabtu, Minggu. Mereka tidak pernah melihat Nabi SAW. Padahal masjid itu adalah di rumahnya Nabi. Pintu masjid, pintu kamarnya Nabi SAW berjamaah. Walaupun sedekat itu, saking beratnya sakit Nabi SAW, para sahabat tidak pernah melihat Nabi selama 3 hari itu berjamaah. Kita bisa rasakan bagaimana rindunya mereka melihat wajah Nabi SAW. Tiba-tiba berjamaah, Nabi menyingkapkan tirai di kamarnya, melihat kepada para sahabat, bahkan tersenyum dan tertawa. Sehingga hampir-hampir para sahabat, seperti dikatakan oleh Anas bin Malik, terfitnah. Hampir-hampir mereka ingin meninggalkan sholatnya ketika itu. Fanaqasa Abu Bakar ala aqibaihi liyasila as-saf. Maka Abu Bakar mundur ke belakang berjamaah untuk bergabung dengan saf di belakangnya. Wa dhanna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharijun ila shalah, karena Abu Bakar mengira nabi akan datang ke mereka untuk salat bersama. Sehingga Abu Bakar ke belakang memberikan ruang kepada nabi untuk salat menjadi imam. Fa asyara ilaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kami. An atimmu salatakum, agar kalian menyempurnakan salat kalian. Wa arqas sitra, kemudian Nabi SAW menutup kembali tirai. Fatuwfiya min yaumihi, di hari itu Nabi SAW meninggal dunia para jemaah. Para ulama ketika mereka mengomentari hadis ini para jemaah, ini hadis muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Coba perhatikan para jemaah, Nabi SAW pandangan terakhir beliau adalah memandang para sahabat salat berjamaah. Ini pandangan terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam berjamaah. Ini tatapan perpisahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memandang para sahabatnya dengan pandangan yang menyejukkan hati dan jiwa. Kenapa? Beliau meninggalkan para sahabatnya dalam keadaan salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
di sap-sap yang rapi. Menunjukkan apa? Beliau sudah berhasil mendidik generasi para sahabat ini, para jemaah. Jadi Nabi SAW sangat suka ketika melihat umatnya berdiri salat bersap-sap di masjid-masjid. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya mereka punya iman, para jemaah. Karena masjid adalah bentengnya kaum muslimin. Bentengnya iman kaum muslim adalah di mana, para jemaah? Di masjid. Kita pernah sampaikan dahulu, para jemaah, ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka yang pertama kali Nabi bangun adalah masjid, bukan rumah beliau SAW, para jemaah. Kenapa? Karena beliau ingin membangun benteng iman yang kokoh untuk para sahabat. Dan ketika di akhir hayat beliau, yang beliau lihat adalah para sahabat Nabi SAW salat bersap-sap bersama kaum muslimin dengan tatapan yang menyejukkan hati dan jiwa, para jemaah. Beliau lega untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat suka melihat umatnya berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, para jemaah? Itu rendah kebaikan. Orang yang bolak-balik daripada rumah ke masjid itu tandanya dia punya iman di hatinya, para jemaah. Coba bayangkan ketika Nabi SAW melihat kita salat. Salat yang merupakan adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, para jemaah, amalan yang terakhir menjadi amalan yang paling kita perhatikan di dalam ibadah-ibadah kita. Bahkan menjadi amalan yang paling terakhir di hidup kita, para jemaah. Itu Nabi SAW. Makanya di antara tips yang diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah khusyuk ini, para jemaah. Ketika kita salat, rasakan di hati dan jiwa kita, ini salat terakhir saya. Setelah ini saya tidak akan salat lagi ini. Ini kita tidak tahu, para jemaah, apa yang terjadi nanti setelahnya. Bisa kita sakit, na'udzubillah. Kita tidak bisa lagi datang ke masjid. Ya. Mungkin sakit akan membawa kita meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan orang-orang yang kita sayang, kita cintai. Alangkah indahnya, para jemaah, amalan yang pertama kali dihisab menjadi amalan yang terakhir dalam hidup kita. Maka benar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Beruntunglah orang-orang beriman yang mana mereka khusyuk dalam salatnya. Allah tidak katakan, para jemaah, alladzina hum fi salatihim qa'imun. Tidak. Tapi Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashiyun. Karena yang menjadi acuannya khashiyun itu, para jemaah. Sering kita katakan di dalam kajian-kajian ini, Islam adalah agama yang mementingkan kualitas. Kapan dikatakan ibadah salat seseorang berkualitas? Ketika dia menghadirkan khusyuk di dalam salatnya. Bukan sebatas gerakan-gerakan, bukan sebatas bacaan-bacaan yang dibaca, bukan, para jemaah. Tetapi lebih kepada hati. Karena ketika kita salat, itu sarana untuk kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, kalau kita diberikan kesempatan berdialog dengan seorang pemimpin, katakanlah presiden kita, hafizahullah, dipanggil kita diundang ke istana negara, diajak ngobrol dengan presiden. Bagaimana rasa hati kita, para jemaah? Senang bukan? Pasti. Ini sebuah undangan yang sangat luar biasa ini. Kehormatan, diundang oleh seorang pejabat. Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk ngobrol dengan Allah 5 kali sehari semalam. Wajib, para jemaah. Allah undang kita ke rumahnya. Di masjid ini. Apakah kita tidak berbahagia, para jemaah? Harusnya lebih bahagia. Kenapa? Ini waktu kita untuk bisa bermunajat. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari semalam, para jemaah. Muadzin mengatakan, hayya ala salah, hayya ala falah. 5 kali. Masa kita tidak datang ke masjid untuk diajak berdialog. Sedangkan kalau kita diajak ngobrol dengan pejabat, saya kita gembira, para jemaah. Dan ketika kita diundang oleh pejabat-pejabat, kita sudah pastikan, tidak ada lagi undangan yang kedua, ketiga, tidak ada lagi itu. Ini terakhir nih. Tentu apa? Kita akan melakukan yang terbaik. Seharusnya pada ketika kita sholat, juga seperti itu. Ini ibadah sholat, para jemaah, ibadah yang sifatnya fundamental di dalam Islam. Ini pondasi, para jemaah. Ya, pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala amalan kita, ini salat.
Amalan yang lain para jemaah, barometernya apa? Nih, sholat ini. Kalau sholat kita baik, semua amalan akan baik. Kalau sholat tidak baik, tanda semua amalan juga tidak baik para jemaah. Itu hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Ya. Maka sini beliau mengatakan para jemaah, walihada yang bagi ala abdil mu'min. Oleh karenanya pantas bagi seorang hamba yang beriman. Ayastahdiru hadhil wasiyah. Agar dia senantiasa menghadirkan wasiat ini. Fi kulli salatin yusalliyah. Setiap kali dia salat. Ingat nasihat Nabi SAW ini para jemaah. Kalau kita ingin khusyuk, katakan kepada diri kita, ini salat terakhir saya ini. Saya akan salat lagi setelahnya ini. Yusalli salatahu salata muaddi. Ini salat yang terakhir, perpisahan. Yastashiru min khilali dhalika annaha salatul akhirah. Dia merasakan ini salat yang paling terakhir yang dilakukan. Wa annahu la yusalli ba'daha. Dia tidak akan salat lagi setelahnya, para jemaah. Faidha sash'aru dhalika. Ketika seseorang merasakan rasa itu, da'ahu hadal istish'ar ila husnil ada'. Akan membawa dia untuk memperbaiki ibadah sholatnya. Memperbaiki gerakan-gerakannya, memperbaiki bacaan-bacaannya, berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Watamamal itsqan. Bahkan berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakannya para jemaah. Kenapa? Ini kali terakhir ini. Tidak lagi kesempatan yang kedua. Ini selesai caranya para jemaah. Kalau kita membawa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat kita, maka kita akan mendapatkannya. Tentu ini tidak langsung berjamaah. Perlu kepada latihan. Karena jiwa kita perlu dilatih berjamaah untuk kita bisa mendapatkan rasa itu. Rasa itu berjamaah. Karena terus terang banyak orang sholat iya, tapi kan setiap orang sholat dapat merasakan itu belum tentu berjamaah. Belum tentu. Untuk kita bisa mendapatkan khusyuk itu, salah satunya apa? Ini sholat terakhir. Katakan itu berjamaah, terutama di sholat-sholat wajib kita. Ya. Nah, sini beliau mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنَ فِي صَلَاتِهِ. Ketika seseorang memperbaiki ibadah sholatnya, سَقَطْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَفَضِيلًا. Itu akan membimbingnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. وَنَهَتْهُ عَنْ كُلِّ شَرٍ وَرَزِيلًا. Akan mencegahnya daripada perbuatan-perbuatan yang buruk dan kehinaan. Ini salah satu daripada hikmah melaksanakan sholat berjamaah. Yang Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar berjamaah. Tapi apakah setiap orang yang sholat akan seperti itu? Belum tentu. Tergantung sejauh mana kualitas sholatnya. Kapan dikatakan sholat seseorang berkualitas? Kalau dia menghadirkan hati ketika sholatnya para jemaah. Salah satu caranya adalah katakan kepada diri kita, ini sholat terakhir saya, ini saya akan sholat lagi setelahnya. Ini kita perlu bertahun-tahun untuk melakukannya para jemaah. Agar rasa itu hadir di hati kita. Sehingga kita tidak hanya sebatas rutinitas untuk melaksanakan sholat. Saya sebagai muslim harus sholat. Kalau saya tidak sholat, apa kata orang nanti? Bukan itu para jemaah. Harus daripada hati. Segala perbuatan dilakukan dengan hati, maka pahalanya berbeda. Kualitasnya dengan yang tidak seperti itu, para jemaah. Karena di antara wasiat-wasiat Nabi SAW adalah salat ini. Agar kita memperhatikan ibadah salat ini. Baik kita azan dulu. Allahu a'lam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah para jamaah, nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa senantiasa menghadirkan hati dan jiwa ketika sholat adalah dengan merasakan bahwa ini adalah sholat terakhir kita, sholat perpisahan kita. Tentu seseorang yang merasakan rasa itu, dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, melaksanakan yang terbaik di antara ibadah-ibadah yang terbaik. Maka kita berusaha para jemaah untuk menjadikan sholat ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi persembahan terakhir kita kepada Allah. Ya. Karena setelah kita sadari itu para jemaah, baru kita menyadari sebenarnya di dalam sholat itu ada waktu mustajabnya doa para jemaah. Terutama kita sujud. Ya, Nabi memerintahkan kepada kita untuk banyak berdoa ketika sujud. Itu momen seorang hamba menghinakan hati dan jiwanya kepada Allah, meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia, kepala dan jidatnya ke lantai, berbisik didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di langit. Itu momen yang luar biasa para jemaah. Ketika seorang hamba menghinakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebuah kemuliaan. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita baru menyadari, para jemaah, ketika kita sholat, waktu kita minta pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita selama ini. Karena ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, para jemaah, maka kita akan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita melihat banyak sekali kesalahan-kesalahan kita, banyak sekali kekhilafan-kekhilafan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita berharap dengan sholat yang kita laksanakan, Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengampunkan dosa-dosa dan kekhilafan kita selama ini, para jemaah. Oleh karenanya, ibadah sholat, para jemaah, ini merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadis, para jemaah, tentang keutamaan daripada surah Al-Fatihah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang dikutsi ketika seorang hamba mengatakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Maka Allah akan mengatakan, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita mengatakan Malik yaumiddin, maka Allah akan mengatakan, Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Kita berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengatakan, Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya kita mengucapkan, Ihdinas siratal mustaqim. Ini untuk kita para jemaah. Ini doa. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatur itu. Artinya, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dulu, baru kemudian kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan bentuk doa yang paling ideal, para jemaah. Setelah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, baru kita berdoa. Kita katakan, Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala 17 kali sehari semalam, para jemaah. Ini salat wajib kita. Nah, ketika kita merasa ini merupakan sholat terakhir, maka kita akan sangat memahami isi kandungan doa ini, para jemaah. Yang ulama katakan, ketika seseorang sudah berada di jalan yang lurus, berarti ketika dia berdoa, Ihdinash shiratal mustaqim, dia minta untuk selalu istiqomah di atas jalan yang lurus itu, para jemaah. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu bagaimana akhir hidupnya. Apakah dia tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Tidak yang tahu, para jemaah. Apakah dia senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hayatnya? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu, para jemaah. Oleh karena ketika seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib dalam salatnya. Karena kalau dia tidak baca, berarti tidak sah sholatnya. Al-Fatihah merupakan rukun dalam ibadah sholat.
1: Kalau dia sudah mendapatkan jalan yang lurus tersebut, berarti ketika dia berdoa, dia minta apa? Ya Allah, berilah aku istiqomah di atas ini, ya Allah. Karena mempertahankan itu lebih sulit berbanding meraihnya, berjamaah. Tapi kalau kita tidak beralih jalan yang itu, berarti kita apa? Minta kepada Allah untuk diberikan jalan lurus itu.
0: Alangkah indahnya doa itu, berjamaah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang luar biasa. Ini kalau kita renungkan, berjamaah, maka kita bisa melihat nih. Kalau kita betul-betul merasakan ini salat terakhir, maka kita akan melakukan terbaik dari ibadah salat kita. Kita tidak mau lepas peluang ini, berjamaah. Dan itulah rahasianya, berjamaah, ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang biasa salat sunat contohnya, berjamaah, ya, atau salat berjamaah ke masjid gitu. Kemudian ada uzur, tiba-tiba ada uzur, dia sakit atau dia lagi sibuk, tidak bisa ke masjid, tidak bisa salat sunat contohnya. Kalau dia sudah biasa melakukan itu, berjamaah, maka tetap diberikan pahala salat wajib, salat berjamaah kepada dia, walaupun dia tidak salat berjamaah, berjamaah. Tetap diberikan kepada dia pahala salat sunat, kalaupun seandainya dia tidak melaksanakan uzur syar'i, berjamaah. Kenapa? Karena dia sudah membiasakannya. Dan pembiasaan itu bukan hal yang mudah, berjamaah. Seseorang ketika dia sudah biasa di atas sebuah kebaikan, maka dia akan baik. Tapi ketika seseorang biasa di atas keburukan, dia akan buruk terus, berjamaah. Sehingga wajar ketika seseorang di atas kebaikan, tiba-tiba ada uzur. Dia biasa ke masjid, datang ke masjid salat berjamaah, tiba-tiba ada uzur, sakitkah atau dia safarkah, tidak sempat dia salat berjamaah di masjid. Nabi katakan, tetap diberikan kepada dia pahala salat berjamaah.
1: Dari mana dia mendapatkannya? Dia kan tidak salat berjamaah.
0: Jawabannya, berjamaah, dari kebiasaan baik yang sudah dia biasakan.
1: Seseorang yang biasa salat rawatib, qabliyah ba'diyah. Nabi mengatakan ada yang 10, Nabi dalam ayat lain mengatakan 12 rakaat qabliyah ba'diyah itu. Kalau dia membiasakan itu, berjamaah, sepanjang hayatnya, tiba-tiba suatu ketika ada uzur, dia sakit, dia sibuk, dia safar. Sekalipun dia tidak salat qabliyah ba'diyah, Allah tetap beri kepada dia pahala salat qabliyah ba'diyah itu, berjamaah. Dari mana dia mendapatkannya? Dia kan tidak melaksanakan salat itu.
0: Jawabannya daripada kebiasaan baik yang sudah dia biasakan, berjamaah. Coba lihat. Betapa mahalnya pembiasaan-pembiasaan yang baik itu, berjamaah, untuk kita.
1: Nah, kalau kita senantiasa membawa ini, rasa itu, rasa ini salat terakhir di dalam ibadah salat kita, maka itu akan membawa kita untuk bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan, para jemaah, wa umira qalbu bil iman, maka hatinya akan dipenuhi dengan iman. Wa dzaqa bidzalika ta'mal imani wa halawata. Dia akan merasakan manisnya iman ketika salat, para jemaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat menceritakan bagaimana ketika beliau menghadapi banyak masalah di hari itu, dia akan katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Artinya, para jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa ketika beliau salat. Jadi beban hidup itu akan hilang ketika dia salat.
0: Itu yang kita ingin dapatkan, para jemaah.
1: Bukan salat itu menjadi beban kepada kita, bukan. Dia yang akan melepaskan beban-beban dunia kita.
0: Kalau kita banyak masalah, alangkah indahnya untuk kita berwudu, salat 2 rakaat, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita curhat kepada manusia, buat status, buat postingan yang orang hanya mungkin simpati saja, para jemaah, tidak memecahkan masalah kita. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkan semuanya. Allah yang memberikan kita masalah, Allah yang akan menyelesaikan masalah itu, para jemaah.
1: Ini sesuatu yang harus kita biasakan gitu. Bukan berarti kita tidak boleh untuk curhat kepada orang yang kita amanah dengannya, bukan tidak boleh. Tetapi yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Solusi di dalam setiap permasalahan kita.
0: Di sini yang terakhir beliau katakan, para jemaah,
1: wa kanat salatuhu, ketika dia melakukan hal itu, menghadirkan salat ini, salat terakhir dalam dirinya, yang akan mencegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar, maka salat itu qurrata ainin lah,
0: itu akan menjadi penyejuk hatinya para jemaah. Warohatan wa unsan wa sa'adah, itu akan menjadi waktu dia untuk beristirahat, wa unsan, tempat dia untuk bisa bergembira, wa sa'adah, dan berbahagia ketika sholat itu para jemaah. Terus terang para jemaah, kalau kita bawa kepada kehidupan kita, kadang-kadang terus terang kita kerasa kerusuk ketika sholat gitu. Ya. Kadang-kadang satu hal yang kita tidak pikirkan di luar sholat, dalam sholat kita pikirkan itu. Sebegitunya kita dalam sholat para jemaah. Padahal sholat ini merupakan penyejuk hati dan jiwa kita. Bagaimana dia akan menjadi penyejuk hati dan jiwa kita kalau kita kerasa kerusuk dalam ibadah sholat kita. Sesuatu yang kita tidak pikirkan, terpikirkan di dalam sholat itu. Karena memang para jemaah, syaitan itu sangat suka mengganggu kita ketika sholat. Syaitan tidak suka ketika melihat manusia beribadah kepada Allah. Itu janji dia kepada Allah para jemaah. Semakin kita berusaha untuk menghadirkan khusyuk, maka semakin besar godaan syaitan kepada kita. Terus terang dalam satu waktu para jemaah, kadang-kadang kita ketika sholat itu, sholat jahriyah ini, kita tidak sadar apa yang dibaca imam di rakaat pertama, apa yang dibaca imam di rakaat kedua, segitunya para jemaah. Tidak tahu kita apa yang dibaca, tiba-tiba apa? Kita hanya sadar ketika Allahu Akbar, kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oh selesai, Alhamdulillah. Segitunya hilang hati kita dalam sholat para jemaah. Sholat yang seperti itu, Allah tidak akan anggap kenapa, tidak ada kualitasnya. Sholat tidak dengan hati. Sebagaimana seseorang ketika dia bekerja tidak dengan hatinya para jemaah. Itu akan berdampak kepada hasilnya. Dan Allah tidak mau yang biasa-biasa para jemaah. Allah ingin sesuatu yang luar biasa daripada hambanya. Dan ibadah itu pun bukan untuk Allah, untuk kita. Untuk kita para jemaah. Ia akan memberikan timbangan-timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Makanya dahulu kalau kita perhatikan tentang fasa haramnya khamar para jemaah. Kan ada beberapa fasa ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, karena khamar itu seperti air putih kalau di kita. Jadi kalau ada tamu dihidangkan air putih, standar biasa seperti itu. Nah, dahulu di bangsa Arab para jemaah, itu seperti itu khamar. Datang orang ke rumah, khamar yang dini kan. Di satu tingkatan sebenarnya, di satu fasa, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk sholat ketika mabuk. Kenapa para jemaah? Karena kalau orang mabuk, tidak sadar, tidak tahu apa yang diucapkan. Allah katakan dalam surah An-Nisa 43 para jemaah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu, sadar apa yang kalian ucapkan. Sehingga ketika ini turun, para sahabat tidak boleh sholat ketika mereka mabuk. Kalau sudah sadar, baru boleh sholat. Kalau kita bawa kepada kita, para jemaah, kita tidak sadar ketika sholat. Kita tidak tahu apa yang kita baca. Apa bedanya kita dengan yang mabuk, para jemaah, kalau seperti itu? Berarti apa? Kita tidak boleh sholat sebenarnya. Kan begitu maknanya, para jemaah. Sahabat dahulu dilarang sholat dalam keadaan mabuk karena mereka tidak sadar. Namanya orang mabuk, akalnya tertutup. Nah, ketika kita sholat, tidak sadar apa yang kita ucapkan, tidak sadar yang diucapkan oleh imam, berarti sama, para jemaah. Kita tidak boleh sholat sebenarnya. Sampai kita sadar apa yang kita ucapkan. Makanya para jemaah, walaupun seperti itu keadaannya, tetap kita tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, jangan sampai ada yang memahami, oh Ustaz ini berarti kalau kita tidak sadar yang kita baca, ngapain kita sholat? Begitu para jemaah. Poinnya adalah kita berusaha untuk jadi lebih sadar. Lebih berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Salah satu caranya adalah merasakan ini sholat terakhir saya. Yang terakhir para jemaah, dulu sahabat Nabi SAW, namanya Uthman bin Abil As, beranya pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, syaitan ini suka mengganggu ku dan bacaanku ketika sholat. Dia suka menggoda aku sehingga hilang fokusnya. Uthman bin Abil As ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, zaka syaitan, itu syaitan yang mengganggu, yang menggodamu, yang mengganggu bacaan sholatmu, yang menghilangkan fokusmu, itu syaitan. Yuqalu lahu khinzib. Ini nama syaitannya, para jemaah. Namanya khinzib.
1: Fa idza ahsastahu, ketika engkau merasakan itu, gangguan itu,
0: fa ta'awadz billahi min, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada itu. Artinya apa para jemaah? Nabi menyuruh kita untuk melawannya. Melawannya para jemaah. Kita kan mau sholat Isya nih para jemaah, ada 4 rakaat. Rakaat pertama, 2, 3, 4. Khusyuk itu mesti ada di 4-4-nya para jemaah. Kadang-kadang kita hilang fokus di rakaat yang kedua. Pertama oke, kedua kita hilang. Ketika muncul lagi, keempat ada lagi. Kadang-kadang seperti itu para jemaah. Kita berusaha untuk melawannya. Kalau rakaat pertama kita khusyuk, khusyuk itu namanya kita menghadirkan hati dan jiwa, bukan fisik kita saja di masjid ini, tapi juga pikiran dan jiwa kita, maka rakaat yang kedua, kalau ada godaan para jemaah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melawannya para jemaah. Kenapa? Ini perangnya kita dengan syaitan. Karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita sering katakan, bahasakan kepada anak-anak para jemaah, kalau mereka suka ganggu temannya sholat, ini kamu setan nih. Bukan zat fisiknya para jemaah, tapi caranya. Nah itu. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, "Wasful ala yasarika thalasan," meludahlah ke samping kirimu 3 kali. Maka Utsman bin As mengatakan, "Fa fa'altu dzalika fa adzabahu fa adzhabahu Allahu anni." Aku melakukan itu, bertawuz, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir setan itu daripadaku. Ini hadis dalam Sahih Muslim para jemaah. Artinya apa? Nabi SAW menyuruh kita untuk melawannya. Jadikan sholat ini sebagai apa para jemaah? Penyejuk hati dan jiwa kita. Terserang para jemaah, tidak ada pemandangan yang lebih indah yang kita pandang di akal hayat kita, kecuali ketika kita melihat anak-anak istri kita sholat. Tidak ada lagi yang lain para jemaah. Karena ketika mereka sholat, datang ke masjid, sholat para jemaah, artinya apa? Iman yang terjaga. Islamnya akan kokoh para jemaah. Yakinlah itu. Karena dalam surah Maryam dikatakan, fakhala pemimba dim khalfun, akan datang satu generasi. Adha'us sholat. Mereka menyanyiakan sholat. Azan berkumandang. Dekat dengannya. Bisa dia pergi ke masjid. Tapi sibuk dengan urusannya, para jemaah. Apa yang Allah katakan terjadi zaman sekarang, para jemaah. Maka ketika kita mendapatkan anak-anak yang taat beribadah, ketika azan berkumandang, lari dia ke masjid. Sholat. Itu pemandangan luar biasa, para jemaah. Yakinlah ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Selain daripada agama anak kita, para jemaah. Kalau rezeki, Allah sudah atur, para jemaah. Ada, tidak ada kita, anak kita akan makan. Allah sudah menjaminnya. Tapi kalau masa depan agamanya, tidak ada yang tahu, para jemaah. Jangan kita ragukan, di mana anak saya akan tinggal setelah saya meninggal? Di mana anak saya akan belajar? Bagaimana makan minumnya? Allah akan jaga, para jemaah. Allah sudah tulis itu. Di Lauhul Mahfuz, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, yang perlu kita ragukan adalah ini bagaimana agama anak saya ini. Lihat apa yang dikatakan oleh para nabi di akhir hayat mereka para jemaah. Di surah Al-Baqarah juz yang pertama, ketika Yakub memanggil anak-anaknya berwasiat, apa yang Yakub katakan kepada anaknya para jemaah? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Itu ditanyanya para jemaah. Dia tidak tanya kepada anak-anaknya, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan setelah kunda? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah juz yang pertama, di akhir juz para jemaah. Ma ta'buduna min ba'di, ini agama. Nah, agama seseorang dilihat daripada apa? Nih, kualitas sholatnya para jemaah. Kalau sholatnya bagus, berarti kualitas agamanya bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, sebetulnya adalah kualitas agamanya para jemaah. Ya, ini yang harus kita tanamkan di dalam hati dan jiwa kita. Dia akan susah, iya. Butuh perjuangan, pasti. Pengorbanan apalagi. Air mata, iya. Susah, iya. Makanya para jemaah, dalam mendidik anak, setiap detik yang kita usahakan, itu ibadah para jemaah. Kalau kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukannya karena tanggung jawab. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah sholat. Yang kita ajarkan kepadanya. Akan susah, iya para jemaah. Kita kan merasa kalau kita dakwah kepada orang, kita lebih lepas. Berbanding kalau kita dakwah kepada keluarga. Banyak perasaan yang perlu dijaga, hati yang perlu dijaga, tutur kata yang harus lebih sopan mungkin, karena kita takut nanti ini keluarga kita. Itu susah, para jemaah. Makanya Nabi SAW sebelum beliau berdakwah kepada kaumnya, Allah suruh Nabi berdakwah kepada keluarganya. Allah katakan, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dalam surah Al-Hijr itu. Peringatilah keluarga-keluarga dekatmu. Mungkin ini berjamaah untuk materi kita pada malam hari ini. Dua wasiat akan kita sampaikan di pertemuan akan datang. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Mohon maaf berjamaah menunggu tadi, karena memang dalam perjalanan kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Ya, tapi tidak ada unsur kesengajaan untuk para jamaah menunggu sebenarnya. Baik, mungkin demikian.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jamaah sekalian, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan wa rahiman ya Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Segala puji dan syukur tentunya hanya kepada Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin. Kita panjatkan zat yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya nikmat yang paling berharga dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya bagi seorang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Terriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan secara mauquf dengan sanad yang sahih dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti din illa man yuhib. Atau kama qal, sesungguhnya nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya untuk kembali melanjutkan tafaqquh fid din, talabul ilm dan atawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita merupakan dari nikmat agama yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita dan wajib kita syukuri. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladzi tadangannya, maka Allah mengabulkan permohonan hambanya agar menjadikan kita semua yang berhadir pada kesempatan kali ini dan termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Mudah-mudahan kita yang berhadir di majelis ilmu agama pada kesempatan kali ini juga mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau menyebutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainhum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghashiyatumur rahmatu wa hafatumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka kecuali akan turun as-sakinah, ketenangan ke dalam jiwa-jiwa mereka, tercurahkan atas mereka rahmat, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa Ala membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari Sahih Al-Bukhari membaca bahasan Kitabul Fitan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar fitan jamak dari kata fitnah. Dan telah anda sebutkan di awal kajian kitab ini bahwa kata fitnah di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah memiliki 12 makna kurang lebih. Dan secara umum fitnah itu ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan yang dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini adalah sebagian besarnya dan lebih umum lagi atau lebih khusus lagi terkait huru-hara yang terjadi pada umat beliau di akhir zaman dan bimbingan beliau kepada mereka. Kita akan membaca bab yang ke-14. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, yang bukunya HP mungkin bisa membuka Sahih Bukhari PDF, saya kira banyak terjemahannya kan. Sahih Bukhari terjemahan Kitabul Fitan. Bab yang ke-14, hadis 7087. Qala bab at-ta'arrub fil fitnah. Bab at-ta'arrub, ketika zaman sudah penuh dengan fitnah. At-ta'arrub ya, di sini kata para ulama yang mensyarahnya, ay al-iqamah fil badiyah mal Arab, mengasingkan diri dengan tinggal di badu. Badu itu tempat-tempat yang jauh dari perkotaan. Badui, ma'al Arab, bersama para badui, jauh dari keumuman manusia. Nah, dalam bahasa lain adalah mengasingkan diri ketika fitnah sedang melanda. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Hadis 7087 ya. Kalau teman-teman yang punya PDF Sahih Bukhari. Qala haddatsana Hatim. Qala an Yazid bin Abi Ubaid. Qala an Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Annahu dakhala 'ala Al-Hajjaj. Setelah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan sanad hadis sampai kepada Yazid ibnu Abi Ubaid dari Salamah ibnu Al-Aqwa radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau menyebutkan annahu dakhala 'ala Al-Hajjaj, bahwasanya Salamah ibnu Al-Aqwa suatu ketika masuk menemui Hajjaj, yaitu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, penguasa di masa itu yang berkuasa di Hijaz. Hijaz, Mekah, Manidah dan sekitarnya. Setelah ia berhasil membunuh sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair, tepatnya pada tahun 74 Hijriah. Dan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi termasuk penguasa yang sangat zalim dan bengis di dalam sejarah Islam. Demi menangkap sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dia rela mengepung Masjidil Haram dan memerintahkan pasukannya untuk melepaskan anak-anak panah yang berapi sehingga mengenai sebagian sudut Ka'bah dan menyebabkan sebagian sudut Ka'bah terbakar. Nah, demikian juga di antara ulama salaf yang meninggal di tangannya adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah satu ulama kibar di masa tabi'in dan salah satu dari murid seniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, meninggal dunia dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim, tetapi semua ulama sepakat untuk tidak memberontak kepadanya, tetap patuh dengan tidak mengikuti kezalimannya, yang mampu menasihati dengan hikmah, bahkan dia dalam keadaan mabuk terkadang memimpin salat. Karena pemimpin di masa itu ya juga pemimpin salat. Dan seringkali dia melakukan salat di luar waktunya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma demi menjaga persatuan kaum muslimin, beliau ikut salat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf dan Hajjaj bin Yusuf sebagai imam dan melakukan salat di luar waktunya. Kemudian setelah pulang ke rumah, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengulangi kembali salat yang beliau lakukan dari di belakang Hajjaj bin Yusuf tadi, demi menjaga persatuan kaum muslimin. Karena kalau para ulama tidak bersikap bijak saat itu, bukan karena mereka takut kepada kematian, tetapi mereka bersikap dengan ilmu dan mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah, dan mereka tidak ingin terjadi pertumpahan darah yang meluas dan berkepanjangan serta terjadi perang saudara sesama kaum muslimin. Nah, oleh karenanya para ulama ketika menyebutkan sejarah biografi Sa'id bin Jubair mereka menyebutkan bahwa Sa'id bin Jubair berijtihad dan ijtihadnya keliru, ya. Beliau mendapatkan satu pahala karena para ulama ketika berijtihad dan salah, maka mereka mendapatkan satu pahala. Dan apabila mereka berijtihad dan benar, maka mereka mendapatkan dua pahala. Hajjaj bin Yusuf, dia memimpin Hijaz pada tahun 74 Hijriah. Tentunya setelah Khulafa Ar-Rashidin, setelah Muawiyah dan Yazid. Maka kenapa gaya bahasa dia seperti itu? Padahal dia berbicara dengan seorang sahabat Nabi SAW. Manusia-manusia terbaik di atas muka bumi setelah para nabi dan para rasul. Manusia-manusia yang telah turun ayat Al-Quran melewati 7 lapis langit dibawa oleh malaikat Jibril memuji dan menyanjungi mereka. Jawabannya kan Hajjaj bin Yusuf bukan penuntut ilmu. Dia pemimpin yang pelaku maksiat. Dan seringkali seseorang ketika mendapatkan kekayaan dan kekuasaan dan tidak diberikan hidayah, dia memandang orang-orang yang tidak punya kekuasaan dan ilmu, tidak memiliki kekuasaan dan kekayaan dari orang-orang soleh, dia pandang sebelah mata. Keumuman manusia ketika mendapatkan dunia seperti itu, apabila dia tidak mendapatkan hidayah. Makanya di dalam surat Al-Alaq Allah berfirman, kalla innal insana layataqa arra'ahu istaghna. Itulah manusia. Innal insana layataqa. Keumuman manusia itu punya sifat taqa, melampaui batas. Kapan? Arra'ahu istaghna. Tatkala dia melihat dirinya berkecukupan, tidak butuh kepada orang lain. Seringnya orang kalau merasa dirinya sudah berkecukupan, maka dia dan menganggap dirinya tidak akan mungkin butuh kepada orang lain. Seakan kalau dia mati, mayatnya bisa dia mandikan sendiri kali ya. Pas dia mati mungkin jenazahnya dia bisa sholatkan sendiri. Pas dia mati mungkin jenazahnya bisa dia turunkan sendiri ke dalam liang kubur. Ya kan? Ya. Ada orang-orang seperti itu jamaah. Karena dia merasa memiliki dunia yang luar biasa, dia tidak pernah terbesit di hatinya akan butuh kepada orang lain. Makanya bahasakan tadi, seakan kalau dia mati, dia bisa mandikan jenazah dirinya sendiri. Ya, ketika dia mati, seakan dia bisa mensolatkan jenazahnya sendiri. Dan seakan kalau dia mati, dia bisa kafankan dirinya sendiri dan dia bisa turunkan kepalanya yang terlalu sombong. Seperti dalam ayat ini. Allah katakan, kalla innal insana layataqa arra'ahu istaghna. Keumuman manusia itu punya sifat taqa, sombong, melampaui batas. Kapan? Arra'ahu istaghna. Tatkala dia tidak mendapatkan hidayah. Sebagai contoh yang sangat ma'ruf di dalam Al-Quran juga siapa jamaah? Qarun. Allah berfirman di dalam surat Qasas, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil'usbati ulil quwwah. Idh qala lahu qaumu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيته على علم عندي قال ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Allah mengatakan sesungguhnya Qarun dia termasuk dari kaum Nabi Musa. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan Qarun itu merupakan ibnu ammin li Musa. Putra pamannya Nabi Musa alaihi salam. Berarti memiliki hubungan nasab yang sangat dekat. Putra pamannya Nabi Musa. Sepupu terdekat itu kan sepupu dari ayah sebenarnya. Walaupun terkadang sebagian kita lebih dekat dengan sepupu dari mama ayah. Apalagi dari Padang kan. Sepupu dengan dari mama lebih akrab. Nah. Fabagha alaihim. Tetapi Qarun bagha alaihim. Dia angkuh sombong. Karena kekayaan yang dia miliki. Sehingga dia enggak mengaji kepada Nabi Musa. Dia maunya mungkin kalau mengaji harus ada ruangan VVIP untuk dia. Maunya kursi VVIP. Maunya jangan ada orang miskin di situ. Semuanya orang-orang kaya. Yang saya pikir ada tukang beca, asongan dan sebagainya. Seperti orang-orang kaum musyrikin. Mereka mendatangi Nabi dan mengatakan, kami mau duduk di majlis engkau. Dengan syarat jangan ada Bilal, jangan ada Suhaib bin Sinan. Dan beberapa sahabat Nabi lainnya yang sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah budak-budaknya kaum musyrikin Mekah. Dan orang-orang yang miskin. Nah, dan Allah mengatakan, kami telah berikan kekayaan kepada Qarun. Di mana kunci kotak kekayaannya saja hanya mampu diangkat oleh Al-Usbah. Al-Usbah itu kata sebagian ulama tafsir 7 sampai 10 orang terkuat di muka bumi saat itu. Itu baru kunci kekayaannya. Berarti bayangkan isi kotaknya. Hari ini orang paling banyak punya emas. Siapa? Paling banyak yang memiliki emas.

Kadang justru ada orang kaya lebih rendah hati daripada orang miskin. Terkadang ada orang kaya lebih mulia akhlaknya daripada orang miskin. Ya. Terkadang ada orang kaya lebih tawadhu menuntut ilmu daripada orang miskin. Dan lebih bersosial daripada yang lainnya. Lihat Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau diberikan kekayaan juga kekuasaan. Enggak semua orang punya kekuasaan juga memiliki kekayaan. Memiliki kekayaan tetapi tidak memiliki kekuasaan itu belum sempurna jamaah. Kenapa? Karena dia bisa dijangkrik oleh yang punya kekuasaan. Enggak bisa tenang hidupnya juga. Dia punya kekayaan tapi enggak punya kekuasaan. Baru bunyi telepon aja udah mulai gemetar dia. Naik darah tinggi ini. Siapa lagi yang menjangkrik ini? Ya, setiap menjelang lebaran dan yang nelpon. Jangkrik bos. Jangan lupa jatah bapak. Ya, dan sebagainya. Ada yang nelpon minta diisikan pulsa dan sebagainya. Tapi kalau dia punya kekayaan dan juga punya kekuasaan. Siapa yang berani nyentuh dia? Siapa yang berani nyentuh? Dan itu Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Saking luasnya kekuasaan Nabi Sulaiman. Allah katakan, wasyayatina kulla banna. Syaitan saja menjadi tukang bangunan Nabi Sulaiman. Syaitan jadi tukang bangunan Nabi Sulaiman. Bahkan semut berbicara sesama mereka. Ketika semut mengatakan, ayuhan namlu, waqalatin namlatu, ayuhan namlu, udukhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, wahum la yashurun, fatabassama dhahikan min qawliha. Tatkala semut saling berkata sesama mereka, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian dan mereka tidak sadar. Maka Allah mengatakan Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar ucapannya semut. Ya? Namun enggak disebutkan dalam Al-Quran ini seperti apa bahasa semut. Ya, saat itu. Yang jelas langsung disebutkan dengan bahasa Arab. Tapi ana yakin yang jelas bukan inna maqali maqul dan seterusnya. Ya? Fatamassaba dhahikam min qawliha. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar ucapan semut tadi. Kemudian setelah itu apa yang keluar dari mulut Nabi Sulaiman jemaah? Kalau orang yang sombong pasti akan mengatakan, sekarang kalian baru mengakui kekuasaan gua ya. Sekarang kalian baru tahu siapa aneh yang sesungguhnya ya. Nah sini kalian semua gua ajarin biar pinter berbisnis. Biar pinter memiliki kekuasaan. Enggak. Seketika yang beliau ucapkan saat itu apa jemaah? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan fima salihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Bantulah aku untuk bisa beramal saleh yang Engkau ridai. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada pengikutnya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua yang aku miliki saat ini dari keutamaan Rabbku. Allah memberikannya kepadaku bukan karena aku lebih bertakwa daripada kalian. Bukan karena aku lebih pintar. Padahal seandainya Nabi Sulaiman berkata demikian, sah. Dan tidak dianggap sombong. Karena beliau memang Nabi. Tidak ada yang lebih pintar dari seorang Nabi tentunya. Dan tidak ada yang lebih bertakwa kepada Allah di muka bumi daripada Nabi. Dari Nabi Allah Jalla wa'ala di masa itu. Tetapi beliau mengatakan, Allah berikan ini kepadaku. Liyabluwani. Tujuannya Allah ingin menguji aku. A'ashkuru am akfur. Apakah dengan kekayaan dan kekuasaan ini, aku semakin bersyukur kepada Allah, semakin taat, semakin saleh, semakin beribadah kepadanya, atau justru aku semakin kufur? Ini yang beliau katakan. Nah, berbeda dengan Qarun tadi. Makanya saya katakan tadi bahwa manusia kalau dia memiliki dunia dan dia merasa berkecukupan dan tidak butuh kepada orang lain, seringnya sombong, angkuh, okay, dan memandang orang lain sebelah mata. Kecuali apabila dia dianugerahkan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Maka jadinya seperti Nabi Sulaiman. Abu Bakar orang yang sangat kaya. Juga seorang yang ditokohkan. Tetapi tidak menghalangi beliau untuk duduk di majlisnya Rasulullah SAW. Bersentuhan bahunya dengan bahu Bilal. Budak yang hitam, pekat, miskin, lemah. Yang pernah beliau merdekakan sebelum hijrah ke Madinah. Beliau tidak gengsi untuk duduk di majlisnya Rasulullah. Padahal di situ ada Suhaib bin Sinan.
termasuk budak yang

0: miskin dan dimerdekakan oleh beliau sebelum hijrah ke Madinah. Umar bin Khattab juga tidak gengsi duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun di dalamnya penuh dengan budak-budak sahaya dan orang-orang miskin. Nah, nasallallahu salamul afiyah. Maka Hajjaj bin Yusuf seperti itu bahasa dia kepada sahabat Nabi. Apakah kamu sudah murtad? Ta'arrabta? Kamu tinggal di Badui? Meninggalkan keumuman manusia? Kenapa dia berkata demikian? Sebabnya yang pertama tadi. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah hadis ini. Di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam Fathul Bari. Ketika mensyarah hadis ini. Juga selain ulama yang mensyarah hadis ini bahwa misalnya di masa dahulu, orang yang telah hijrah ke Madinah, kemudian dia keluar dari Madinah, yang merupakan tempat hijrahnya, itu dianggap seperti orang yang telah murtad. Karena hukum asalnya, orang yang telah hijrah dari satu tempat ke tempat, ke suatu tempat lainnya, dia tidak diperbolehkan keluar meninggalkan tempat hijrahnya itu, kecuali karena suatu hajah. Oleh karenanya para sahabat Nabi yang telah pindah ke Madinah, mereka ketika pergi ke Mekah untuk haji umroh, mereka tidak diperbolehkan tinggal di Mekah lebih dari kebutuhan mereka. Ini jawaban kenapa para sahabat Nabi yang sudah hijrah ke Madinah setelah Mekah ditakluk kembali, mereka enggak tinggal lagi di Mekah. Padahal Mekah kan lebih afdal dari sisi sholatnya. Jawabannya itu karena di antara aturan di dalam Islam terkait hijrah, kalau seseorang telah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dia tidak boleh kembali lagi ke tempat yang telah dia hijrah kecuali 3 hari atau lebih apabila ada satu kebutuhan. Jadi jangan bermudah-mudahan antum menggunakan bahasa hijrah. Ya, ana hijrah dari Jogja ke Jakarta, Ustaz. Kalau antum berniat hijrah enggak boleh balik lagi ke Jogja lebih dari 3 hari atau sesuai dengan kebutuhan. Pindah, ya. Hijrah syar'i itu dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Dan apabila negeri yang kita hijrah tadi sudah bagus Islamnya, kita tetap enggak boleh kembali lagi. Nah, dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i Ibnu Khuzaimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa termasuk orang yang dilaknat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wal murtaddu a'rabiyan ba'dal hijrah. Adalah orang-orang yang murtad menjadi Arab Badui setelah hijrah. Namun para ulama mengecualikan tatkala ada suatu kondisi yang mengharuskan dia meninggalkan tempat hijrah tersebut demi menyelamatkan agamanya. Salamah Ibnu al-Aqwa di sini disebutkan beliau berpindah dan keluar dari Madinah ke Badu, sebuah tempat yang disebut dengan Rabadah, antara Mekah dan Madinah. Dikarenakan saat itu ada fitnah yang melanda kota Madinah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka terjadilah fitnah Jamal, ya, juga di masa itu terjadi fitnah As-Siffin, ya, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Dan kata Syekh Utsaimin, ketika kita membuka lembaran-lembaran sirah yang menjelaskan kejadian Jamal dan fitnah Siffin, kita seakan tidak percaya itu bisa terjadi di dalam kota Nabi SAW. Dan seakan-akan yang berada di dalam fitnah itu bukanlah kaum muslimin. Dan bukanlah para sahabat Nabi. Begitulah ketika fitnah telah terjadi jamaah dimulakan Allah. Ya. Fitnah Jamal, fitnah Siffin, ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dihapus dari sejarah. Ini telah terjadi qaddarallah wa ma syaa fa'al. Namun ada yang menyebutkan riwayat-riwayat palsu demi mencela sebagian sahabat Nabi yang lainnya. Ada juga yang menggorengnya untuk mencela Islam. Maka Imam Ahmad menyebutkan di antara prinsip di dalam agama kita adalah al-imsaku amma syajara fima bainahum. Termasuk prinsip di dalam beragama adalah kita menahan lisan kita dari pertikaian yang pernah terjadi di antara para sahabat Nabi SAW. Keyakinan mereka tentang mereka di dalam fitnah Jamal dan fitnah Siffin bahwasanya yang mereka semua berijtihad dan mereka semua ingin menegakkan kebenaran. Yang benar ijtihadnya mendapatkan 2 pahala dan yang keliru ijtihadnya mendapatkan 1 pahala. Fitnah Jamal, ya, dikatakan Jamal karena saat itu Aisyah menunggangi onta. Jamal artinya onta. Kalau ada yang bernama Bang Jamal, kecuali imannya panjang ya, Jamaluddin, double A-nya. Itu pun lakop bukan nama. Jamaluddin artinya orang yang indah agamanya. Dan seringnya orang kita, kalau punya anak laki-laki kembar, satunya diberikan Jamil, yang satunya lagi Jamal. Yang Jamil aman dia. Yang Jamal yang kena musibah. Ya, kalau masih sekolah di Indonesia belum terlalu musibahnya. Bayangkan kalau dia sedang di Arab, berangkat umroh. Orang tuanya teriak-teriak memanggil dia di dalam Masjidil Haram. Ya Jamal, ya Jamal. Akhirnya sibuk askar di dalam Masjidil Haram. Mengira ada onta yang masuk ke dalam masjid. Padahal orang Indonesia yang sedang memanggil anak laki-lakinya. Makanya jamaah tolonglah jangan terlalu pede kalau ngasih nama ke anak ya dengan nama-nama Arab. Tolonglah telepon ustazah, tanya dulu ustaz saya mau kasih nama anak saya. Ini kalimat Arab kira-kira apa artinya? Jangan sampai nanti dilema. Sekarang mengubah nama kan harus naik sidang dulu. Antum punya nama satunya Jamil, satunya lagi Jamal. Jamal itu bukan kata yang berdiri sendiri, dia harus ada kata lain setelahnya. Kalau antum yang ingin bermaksud orang yang indah, apanya yang indah? Indah agamanya tambah din, Jamaluddin, double A-nya. Ya. Kalau Jamal pendek artinya onta. Nah, makanya jangan terlalu pede lah dengan bahasa Arab. Kalau belum pernah belajar bahasa Arab, tolonglah telepon ustaz dulu. Ya, kalaupun belum diangkat, sabar aja dulu. Nama kan masih bisa ditunda juga. Daripada harus naik sih sidang nanti kan ribet kan. Ngerubah dari kakak, dari akte, dari jajah SD, jajah SMP, jajah SMA. Ribet naik sidang sekarang. Nah, doi. Ada yang nama Jamal? Gak usah angkat tangan. Baik. Al-Muhim saat itu Aisyah menunggangi onta. Makanya disebut dengan fitnah Jamal. Tujuan Aisyah satu. Dan sangat mulia tujuan beliau. Tidak ada tujuan yang buruk di hatinya. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak untuk terjadinya suatu fitnah, tidak ada yang mampu menghalanginya. Belum naik onta saat itu. Ingin menemui Ali bin Abi Thalib dan ingin memberikan pendapat agar Ali bin Abi Thalib mencari orang-orang yang telah membunuh Uthman kemudian dieksekusi. Setelah itu kita baru fokus memperkuatkan khilafah Anda. Tapi Ali bin Abi Thalib berpendapat, fokus dulu kalian memperkuatkan barisanku. Kenapa? Karena beliau melihat Khawarij saat itu sangat kuat. Dan sebagian mereka berada di dalam barisan beliau. Dan sebagian mereka tidak diketahui namanya oleh Ali. Takutnya beliau salah sih sikap nanti. Nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Aisyah keluar sendirian sebagai ibunya kaum muslimin, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menemaninya. Kemudian di dalam perjalanan maka orang yang menemani Aisyah semakin banyak sehingga terbentuklah sebuah kelompok yang sangat besar. Maka pasukan Ali bin Abi Thalib yang namanya pasukan dan negara sedang keos. Pasti bawaannya tegang. Jangankan melihat orang lompat lewat kucing. Kucing aja yang lompat di berondong kalau negara sedang tegang. Ya. Iya jemaah. Orang kalau lagi tegang, dia piket. Anda udah saksikan itu dia. Walillahi alhamdulillah minna. Allah berikan kedamaian sekarang untuk negeri tercinta kita. Ya. Terkadang sebagian mereka yang sedang piket, pohon pisang di berondong. Besok pagi baru ketahuan. Rupanya pohon pisang yang bergerak-gerak tadi malam daunnya yang kering. Karena memang lagi tegang. Mereka mengira ada yang mengadu domba memang saat itu bahwa Aisyah membawa pasukan untuk bertempur. Akhirnya terjadilah apa yang telah terjadi dan ma'ruf di dalam sejarah dan menyebabkan pertumpahan darah. Di antara sahabat Nabi yang wafat dalam kejadian itu adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Salah satu dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai penduduk surga dalam sekali sebutan. Kemudian juga setelah fitnah Jamal, walaupun setelah kejadian itu semua para sahabat menyesal, ya Aisyah menyesal, walaupun mereka tidak melakukannya. Dan qaddarullah wa masyaa. Nah, kemudian terjadi fitnah Siffin antara kubu Ali dan Muawiyah. Kemudian setelah Muawiyah meninggal dunia, ya kemudian setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dipegang oleh Hasan bin Ali selama 2 bulan. Kemudian beliau mengalah dan mengantarkan kekuasaan kepada Muawiyah dan mengatakan, aku melihat kaum muslimin lebih tunduk di bawah engkau dan aku melihat engkau lebih memiliki leadership di dalam memimpin aku dan kubuku siap dipimpin olehmu. Ini jua-jua besar mereka dahulu. Maka beliau yang secara syar'i lebih berhak mengalah dan menyerahkan kepada Muawiyah. Maka terjadilah perdamaian setelah sebelumnya sekian lama terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Dan tentunya ingat jamaah, ini sejarah yang tidak mungkin bisa dilipat lagi. Sebagian ulama mengatakan seandainya lembaran-lembaran itu bisa aku lipat agar kaum muslimin tidak membacanya dan salah paham, maksudnya salah menyanggapi para sahabat Nabi, akan kita lipat. Namun tidak bisa lagi. Maka yang bisa kita katakan, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, kita harus menjaga mulut kita dari para sahabat Nabi. Semua mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah, yang keliru dalam ijtihad yang mendapatkan satu pahala, yang benar mendapatkan dua pahala. Nah, Salamah Ibn al-Aqwa, beliau menganggap itu perang fitnah. Itu perang fitnah. Maka beliau ingin keluar. Beliau tidak ingin ikut nimbrung dalam kejadian itu. Beliau ingin tangan beliau bersih dari darah kaum muslimin. Juga di antara yang sama dengan beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Tatkala ada yang datang kepada Abu Hurairah san itu berkata, "Kenapa engkau diam berbisu, tidak bersuara, tidak berpihak kepada kebenaran?" Maka kata Abu Hurairah, "Tolong kamu berikan kepadaku sebuah pedang yang memiliki lisan, di mana di hari kiamat nanti ketika Allah bertanya kepadaku, kenapa tanganmu berlumuran darah kaum muslimin? Maka pedang ini akan menjawab dan membela diriku. Kalau kamu bisa menyediakan pedang yang seperti itu, aku akan ikut." Bahasa yang cukup, yang sangat dalam dari Abu Hurairah. Maka demikian juga siapa yang punya pistol, siapa yang punya senjata, ingin menembak, ya pikirkan, apakah senjata Anda itu nanti di hari kiamat bisa membela Anda? Bisa mempertanggungjawabkan darah yang Anda tumpahkan? Kalau benar, tembak. Kalau tidak bisa, pikirkan seribu kali jam. Karena orang yang pernah membunuh, menumpahkan darah, di hari kiamat nanti Nabi sebutkan, orang yang pernah dia bunuh akan Allah letakkan di kepala mereka berlumuran darah di dalam dua telapak tangannya. Kemudian korbannya itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, salhu fima qatalani." Ya Allah, tolong tanyakan dia, kenapa aku mati di tangannya. Maka Abu Hurairah tadi mengatakan, kalau kamu bisa memberikan untukku sebuah pedang yang bisa menjawab pertanyaan Allah kepada aku, kenapa kamu membunuh muslim, maka aku akan melakukannya. Singkat ceritanya jamaah dimuliakan Allah, kita bukan sedang membahas fitnah-fitnah yang terjadi di antara para sahabat Nabi. Al-Muhim, inilah sebab Salamah Ibn al-Aqwa keluar dari kota Madinah dan tinggal di Badu. Beliau ingin menyelamatkan dirinya dari fitnah. Walaupun Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan, pada akhirnya beliau juga bergabung pada barisan yang Ali bin Abi Thalib ketika melihat harus berpihak kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, sebagai negara yang sedang memerangi para pemberontak saat itu dari kalangan kaum Khawarij. Baik, oleh karenanya Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan bahwa kita harus berbaik sangka kepada para sahabat saat itu. Yang bergabung, mereka melihat dalil telah jelas yang menuntut mereka untuk bergabung. Kalau ada sahabat Nabi yang belum bergabung di barisan yang Ali bin Abi Thalib saat itu, ya, maka kita husnudzon, mungkin dia belum mendapatkan dalil jelas yang menuntut dan mengharuskan dia untuk bergabung. Baik, jamaah ini dimuliakan Allah. Maka Salamah Ibn al-Aqwa pun keluar semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tinggal di Ar-Rabadah. Dan beliau menikahi seorang wanita di sana. Karena memang laki-laki siapapun dia enggak bisa tenang hidupnya tanpa makhluk yang terciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok sekalipun. Ya, siapa yang bisa hidup tanpa perempuan? Enggak bisa. Memang Allah menciptakan laki-laki butuh kepada wanita. Sebagaimana wanita butuh kepada laki-laki. Wanita punya syahwat kepada laki-laki. Laki-laki punya syahwat kepada wanita. Dan Allah jadikan itu, ya, dari tanda-tanda kebesarannya. Dan tatkala seseorang menjalankannya dengan nilai-nilai agama, maka menjadi sebuah ibadah. Nah, dan itu normal. Yang enggak normal, laki-laki suka sama laki-laki. Itu yang enggak normal. Nah, atau sebaliknya, beliau menikahi seorang wanita di sana dan Allah anugerahkan untuk beliau beberapa anak, falam yazal biha. Dan beliau masih tetap bertahan di Badu. Hatta qabla an yamut bilayalin fanazal al-Madinah. Dan beliau kembali ke Madinah beberapa malam sebelum beliau meninggal dunia. Kemudian beliau pun bertahan di Madinah sehingga meninggal di Madinah. Nah, waktu itu sebelum beliau meninggal dunia, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi bertanya kepada beliau, "Apakah kamu telah murtad sehingga engkau keluar dari Madinah dan tinggal di Badui?" Maka beliau menjawab, "La, aku tidak murtad. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina li fil Badu." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan aku tinggal di Badu. Maksudnya demi menyelamatkan agama apabila suatu kondisi di mana fitnah telah melanda dan tiada solusi untuk menyelamatkan agama kecuali dengan mengasingkan diri ini. Dan itu ijtihadnya Salamah Ibnu al-Aqwa saat itu. Ini sisi pendalilan untuk judul bab yang diangkat oleh Al-Imam al-Bukhari tadi. Pentingnya mengasingkan diri di masa fitnah. Hadis kedua yang beliau sebutkan adalah qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik qala an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Sa'sa'ah qala an abih qala an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yushiku an yakuna khaira malil muslim. Boleh dibaca khairu, boleh khaira. Ayyakuna khaira malil muslim ghanamun. Ya, kalau dibaca ayyakuna khairu malil muslim, maka ghanam menjadi ghanaman. Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibari wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan. Sungguh akan datang suatu masa di mana profesi, kegiatan Muslim yang terbaik adalah mengembala kambing di perbukitan atau tempat-tempat turunnya hujan, yaitu gunung atau perbukitan. Dia melakukannya bukan karena ingin menjadi pengusaha kambing karena sudah dekat Idul Adha. Tetapi, yafirru bidinihi minal fitan. Karena dia lari ingin menyelamatkan agamanya dari fitnah yang sedang melanda di kotanya. Jadi jangan salah paham ya. Pulang dari sini semua keluar PNS jadi pengin penggembala kambing. Yafirru bidinihi minal fitan. Ini syahidnya. Ini sisi pendalilannya. Dia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah yang sedang melanda di daerahnya. Apakah itu fitnah peperangan, pembunuhan, perzinaan, syirik, bidah, dan berbagai fitnah lainnya. Dengan 12 makna fitnah yang telah kita bahas di awal kajian ini. Baik jemaah dimuliakan Allah. Para ulama ketika mensyarah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini dan yang semisal dengannya mengeluarkan sebuah faedah bahwasanya di antara hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa fitnah adalah mengasingkan diri dari keumuman manusia yang sedang dilanda fitnah demi menyelamatkan agama. Kenapa jamaah ini dimuliakan Allah? Karena agama ini adalah darah daging kita. Agama adalah segala-gala kita. Agama adalah modal utama kita mendapatkan nikmat di alam kubur, bisa bertemu dengan Allah Jalla wa'ala dan masuk ke dalam syurganya. Agama juga modal utama kita membebaskan diri kita dari neraka Allah Jalla wa'ala dengan izinnya. Seorang Muslim itu rela dan ringan baginya dia kehilangan dunia beserta isinya selama dia mati membawa agama. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Makanya di sini ada ucapan yang sangat bagus ya. Saya bacakan ya dari pensyarah hadis ini Syekh Abdul Karim. Kata beliau, "Fadinuka lahmuk wa damuk." Wahai saudaraku, agamamu tauhid sunnah Nabi adalah darah dagingmu. Jangan dikorbankan hanya demi satu kursi jabatan jamaah. Kita rela melepaskan agama. Bahkan sebagian orang jamaah untuk menjadi komedi yang hebat, dia rela melakukan pembatal-pembatal Islam yang tanpa khilaf di antara ulama. Apa di antaranya? Memperolok-olok agama. Menjadikan agama bahan komedinya. Nah, padahal para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa di antara pembatal Islam adalah menjadikan agama bahan bercanda. Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang minum khamar dan ketika dia minum khamar mengucapkan bismillah, dia murtad. Walaupun enggak jadi minum karena dia sudah memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Padahal minum khamr bukanlah dosa yang membatalkan Islam. Nah, agamamu itu adalah darah dagingmu. Agama lebih mahal dari jabatan jemaah. Agama kita lebih mahal daripada karir kita. Para nabi rela mati terbunuh demi menyelamatkan agama dan menyebarluaskannya. Nabi Zakaria dibelah terbelah menjadi dua. Nah, demi mempertahankan agama Allah Jalla wa'ala. Nabi menyebutkan dalam Sahih Bukhari dari Khabbab bin Arad radhiyallahu an, bahwa di masa dahulu ada orang-orang yang digergaji, kemudian tubuhnya terbelah menjadi dua karena tidak mau meninggalkan agamanya. Nah, Bilal ibn Abi Rabah disiksa oleh majikannya, ditelanjangi, diseret dalam keadaan diikat, kemudian ditarik dari belakang tunggangan mereka, dibawa keliling pasar Mekah. Ada yang menendangnya, ada yang meludahi, kemudian dibawa ke tempat eksekusi mereka di tengah-tengah padang pasir. Kemudian tubuh beliau ditempelkan lempengan batu yang sudah mereka panaskan di bawah terik matahari. Sambil disiksa, mereka memerintahkan beliau untuk meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk keluar dari agamanya. Tetapi Bilal tetap mengatakan ahad, ahad, Allah Maha Esa, Allah itu satu. Nah, Imam Ahmad demi mempertahankan akidah Al-Quran, kalamullah ghairu makhluk, beliau dipenjara di masa itu selama 4 periode jemaah. Nah, dan setiap hari beliau dicambuk. Dan cambukan yang diberikan kepada beliau, kata para ulama, seandainya diberikan kepada unta yang sedang berdiri, maka unta itu akan jatuh tersungkur. Karena salah satu undang-undang dasar negara di masa itu adalah harus meyakini Al-Quran makhluk. Banyak ulama dibunuh tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Ya, ada yang dipenjara, ada yang para ulama dipanggil, mereka mengucapkan karena terpaksa. Ada yang bertauriah, ada di antara ulama ketika dipanggil oleh makmun, coba kamu ucapkan Al-Quran itu makhluk bukan. Maka sebagian mereka bersiasat, wahai makmun, sesungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil, ya, Suhuf, Zabur, ini semua makhluk Allah. Bagus. Dilepaskan oleh makmun. Padahal maksud beliau, ini semua 5 jari jemariku ini adalah makhluk Allah. Nah, Imam Ahmad melihat diri beliau punya murid yang jumlahnya ribuan. Dan beliau melihat kalau semua ulama mengalah, ya, ini dikhawatirkan akidah ini bisa hilang. Beliau berpendapat, ya, tidak ada uzur untuk mengucapkan untuk dirinya. Ya. Untuk diri beliau, beliau menganggap tidak punya uzur. Maka beliau tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Beliau tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sehingga beliau dipenjara selama 4 periode. Dan tidaklah beliau dikeluarkan dari penjara kecuali seluruh tulang rusuknya telah patah. Telah patah. Nah. Dan di periode yang ketiga, ribuan kaum muslimin setiap hari menunggu perintah beliau dari balik juruji. Mereka memegang satu pena dan satu lembar kertas. Menunggu fatwa beliau. Memberontak ataukah tidak. Menyerang pemerintah ataukah tidak. Sampai-sampai Al-Mutawakil atau Al-Wathiq sempat membebaskan Imam Ahmad. Karena khawatir akan dilengserkan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Tetapi Imam Ahmad tetap cuma boleh di rumah. Enggak boleh keluar sholat 5 waktu dan tidak boleh mengajar. Tetapi Imam Ahmad dari balik juru-juri mengatakan, kalian semua pulang. Aku tidak ingin darah kalian tertumpahkan demi darahku satu orang manusia. Biasa. Ini kebijaksanaan para ulama dahulu. Bayangkan demi menjaga akidah Al-Quran kalamullah khairu makhluk. Sehingga ada sebagian ulama ditanya, kenapa engkau rela disiksa seperti ini hanya demi mempertahankan Al-Quran kalamullah khairu makhluk. Pada seandainya engkau mengucapkan Al-Quran makhluk karena terpaksa secara syar'i, itu uzur karena terpaksa. Maka sebagian ulama menjawab agar anak keturunan kita dari kaum muslimin yang datang nanti mengetahui bahwa ada dari nenek moyang mereka demi mempertahankan akidah Islam mati terbunuh. Nah, maka saya ingatkan kita bahwa agama adalah darah daging kita jemaah. Dia modal utama kita. Kalau kita mati dan membawa agama, kita akan bahagia selama-lamanya. Tetapi apabila kita mati dan agama kita telah hilang, meskipun kita memiliki dunia, maka kita akan celaka selama-lamanya. Baik, kita teruskan sedikit lagi setelah salat Isya dan dengan sisi tanya jawab insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Teman-teman sekalian yang ana cintai dan muliakan, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Saya lanjutkan kembali ucapan Syekh Hafizahullah Ta'ala yang menasihati kita agar kita benar-benar menjaga agama dan nilai-nilainya yang telah Allah anugerahkan kepada kita, di mana beliau mengatakan tadi, fadinuka lahmuka wadamuk. Wahai saudaraku, agamamu adalah darah daging. Wahwa ra'su malik. Agamamu adalah modal utamamu. Yang namanya modal utama jamaah, saya kira teman-teman lebih memahami daripada ana. Yang namanya seorang pembisnis, seorang pengusaha, terkadang dia rela tutup usahanya demi menjaga modal utama, ya kan? Dia sudah melihat sudah sekian lama kok enggak laku juga, ya, daripada kerugian semakin meluas makin besar, terkadang dia rela tutup usahanya demi menjaga modal utama. Nah, beliau mengingatkan kita bahwa agamamu adalah darah dagingmu, adalah modal utamamu. Fa idza salimat din fal baqi mukassab. Kalau agamamu telah selamat, maka selain agamamu itu bisa kamu cari. Tauhid yang hilang, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hilang, salat malam yang hilang, salat lima waktu yang hilang, ibadah puasa yang hilang, dan berbagai ibadah lainnya. Di manakah kita akan mencarinya di hari kiamat nanti? Nah, maka Syekh katakan, fa idza khasyal insanu ala dinihi min an yata'arrada li naqsin aw dhahabin, apabila seseorang mulai khawatir terhadap agamanya akan berkurang ataukah hilang, maka hendaknya dia lari ke tempat di mana dia di situ bisa menjaga agamanya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang telah kita lewati di bab al-fitan sebelumnya, Nabi mengatakan, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi wal-mashi fiha khairun min as-sa'i man tasharrafa laha tastashrif faman wajada malja'an aw ma'adan faly'udz bih. Akan terjadi fitnah demi fitnah, di mana orang yang duduk di masa itu masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang telah berjalan kaki. Dan orang yang berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Lihat bahasa Nabi, bahasa perumpamaan yang sangat dalam maknanya. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Kemudian di akhir hadis tersebut, Nabi memberikan perintah kepada kita yang menunjukkan betapa perhatiannya beliau terhadap agama kita. Beliau mengatakan, faman wajada malja'an aw ma'adhan faly'udz bih. Barang siapa yang mendapatkan suatu tempat di mana di situ dia bisa menjaga agamanya, maka hendaknya dia melindungi agamanya di situ. Nah, karena agama kita adalah darah daging kita dan modal utama kita meraih syurga Allah. Modal utama kita selamat dari neraka Allah. Modal utama kita untuk bisa bertemu nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Modal utama kita untuk bisa melewati as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan di atasnya ada duri-duri besar yang menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Nah, kemudian beliau mengatakan, wama ada dhalika mi umuri dunia faghairu maksufin alih. Seandainya demi menyelamatkan agamamu, kamu kehilangan duniamu, kamu tidak perlu menyedihkannya. Kenapa? Lianna dunya kullaha wa ma 'alayha hutamun fani la tazinu 'indallahi janaha ba'udhah. Karena dunia beserta isinya, kalau mau dibandingkan dengan agama, dunia ini tidak memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebenarnya ini adalah hadis, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sahal bin Sa'an As-Sa'idi radhiyallahu an. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dinu 'indallahi janah ba'udatin lama saqa minha kafir syurbat ma." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah, maka tidak akan ada seorang kafir pun yang mendapatkan air minum seteguk pun dari Allah Jalla wa'ala. Nah, maka jangan sampai, kata beliau, walau ra'ahan nasu syai'an 'azima, walaupun manusia menganggap dunia ini sesuatu yang luar biasa, wa tafakharu biha, mereka saling berbangga dengannya, wa taqatalu min ajliha, bahkan mereka rela bunuh-membunuh, rela fitnah-memfitnah demi dunia ini. Kamu yang mengetahui nilai agama di sisi Allah, jangan sekali-kali demi dunia kamu rela mengorbankan agamamu. Kemudian Syekh ingatkan, beliau mendatangkan sebuah kisah yang terjadi di masa dahulu yang menunjukkan betapa agama itu mulia di sisi para ulama dahulu. Saya bacakan kisahnya. Kisah yang cukup, yang sangat indah. Sebelumnya beliau mengatakan, wah, agama ini adalah darah daging kita. Tidak semua orang menganggap agama ini lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Tidak semua orang memahami dan menyadari bahwa dunia boleh hilang asalkan agama selamat. Tidak semua orang diberikan hidayah untuk memahami ini. Kata beliau, Fasaidun bin Musayyab. Contohnya Said bin Musayyab. Siapa Said bin Musayyab? Tabi'in yang paling berilmu. Kalau tabi'in yang paling afdol dan karamah, itu namanya Uwais al-Qarni. Tapi kalau tabi'in yang paling berilmu, a'lamu tabi'in adalah Said bin Musayyab, tokoh fuqaha as-sab'ah bil Madinah. Menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah. Beliau sebutkan ceritanya singkat, namun kalau teman-teman membuka Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Siyar al-Alam an-Nubala karya Adz-Dzahabi dan juga Hilyatul Auliya karya Imam Abu Nu'aim, disebutkan secara detail bahwasanya Said bin Musayyab beliau punya seorang putri. Putri beliau cantik, jelita, salih, berilmu. Bukan sekedar bunga desa aja mah, bunga kota Madinah. Kalau bunga desa Indonesia dibawa ke Madinah bisa tenggelam, Pak. Ya kan? Berhadapan hidung angka 8 dengan hidung angka 7. Tenggelam dong, hidung angka adalah 8 ya kan? Ya. Ini bukan sekedar bunga desa. Bunga desa dibawa kota bisa tenggelam. Ya. Ini wanita yang terkenal dengan kecantikan, kesolehan, dan ilmu di Madinah. Sehingga sang presiden, sang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan datang melamar putri beliau untuk putranya yang bernama Al-Walid. Bayangkan kalau antum didatangi oleh seorang presiden. Antum yang didatangi, bukan antum yang dipanggil ke istana. Seorang presiden, seorang perdana menteri atau sang raja datang ke rumah antum ingin melamar putri antum untuk mahkotanya. Antum tolak atau gimana? Jujur. Hah? Apalagi Abdul Malik bin Marwan, kan beliau enggak kayak pemimpin zaman sekarang lah, sholat lima waktu ya kan, bertauhid, bukan pelaku syirik ya. Walaupun yang namanya pemimpin penguasa tidak ada yang sempurna, tidak ada yang selamat dari kezaliman secara keseluruhan. Tapi secara umum, seandainya Raja Salman datang ke rumah antum meminang anak antum, putri antum, antum terima enggak? Hah? Terlalu besar contohnya itu, saat mustahil. Imbangnya enggak ada yang lebih cantik apa di Arab, kok tumben ke Indonesia nyari yang hidungnya angka 8. Wong di sana hidungnya angka tuh, angka 7 ya, ya kan? Baik. Abdul Malik datang meminang putri beliau untuk anaknya yang bernama Walid. Apa kata jubirnya? Jubir sang khalifah. Dia berkata kepada Said bin Musayyab, ja'at kad dunya bihadafiriha. Dia mengira Said bin Musayyab akan terkagum ya, kagum dengan tawaran ini. Sang jubir istana mengatakan, wahai Said bin Musayyab, telah datang kepadamu dunia beserta isinya. Dia kira Said bin Musayyab ini tim ses ya. Dengan 100.000 aja bisa hilang tulangnya ya, bisa berubah jadi tulang lunak ya demi dunia. Apa kata Said bin Musayyab? Kata Said bin Musayyab kepada jubir istana saat itu, "Idza kanatid dunya la tazinnu 'indallahi janaha ba'udatin fama tara an yuqassali min hadzal junah." Wahai Jubir, sang presiden, kata beliau, apabila Nabi menyebutkan bahwasanya dunia beserta isinya tidak memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, apakah apabila saya menolak lamarannya ini, saya kekurangan satu sayap dari seekor nyamuk? Dunia beserta isinya tidak memiliki nilai satu sayap nyamuk. Karena ini berarti aku akan kehilangan dunia. Apalagi sekedar satu anak mahkota. Dunia beserta isinya tidak memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah. Beliau membacakan hadis ini dan benar-benar mempraktekannya. Kita cuma bisa membacakannya jemaah. Kalau ditawarin goyang juga kita. rontok juga jenggot kita, ya kan? Kalau ditawarkan 10, 20 juta, la'anallah rasyi wal murtasyi, la'anat Allah kepada penyuap dan penerima juga. Baru 10 juta, masih kokoh dengan hadis itu. 20 juta, sudah mulai teks Indonesianya ini baca, teks Arabnya udah gak hafal. La'anat Allah kepada penyuap dan penerima penyuap. 50 juta, mulai ini uang apa Pak? Bapak jangan menyuap saya ya, saya udah ada gaji. Tapi kalau hadiah, Bapak ikhlas? Ya, ikhlas, tapi pistol di samping, ikhlas. Bapak ikhlas? Ikhlas. Oh ya, udah. Begitu 100 juta. Bapak, jazakallahu khairan Pak. Mudah-mudahan ini bisa berangkat umroh saya. Saya bisa haji. Bisa goyang jamaah. 10 juta masih kokoh Anda. La'anallah rasyi wal murtasyi. Laknat Allah kepada penyuap dan penerima suap. 10 juta. Coba 1 miliar. Hah? Ini hadiah. Beliau emang dermawan orang yang suka ngasih hadiah. Goyang jamaah, jenggot bisa rontok kalau Allah tidak selamatkan iman kita. Nah, tapi Sa'id bin Musayyab bukan sekedar membacakan hadis ini. Mungkin ana antum kita cuma bisa bacakan hadis ini. Begitu datang dunia, goyang kita jamaah, pitam kita. Pitam. Sebagian orang tinggal di Mekah berani membawa lari uang miliaran jamaah haji. Tamu Allah ditipu. Sampai ke Madinah, gak jadi haji. Terus buat video, kak, ibu, bapak, Masya Allah, haji dapat, tapi gak capek. Karena udah sampai Madinah. Padahal ditipu pakai visa ziarah, bukan visa haji. Gimana mau masuk ke Mekah? Bahkan ada sebagian mereka ambil uang travel, hotelnya dibayar, kemudian menghilang. Travel gak bisa nuntut. Ya, salah sendiri, kenapa gak pakai? Ya, Western Union ketika ngirim uang, kenapa? Melalui rekening pribadi dan seterusnya. Orang kalau gak takut sama Allah, jemaah. Jangankan di Indonesia, di depan Ka'bah dia berani nyopet. Nah, di dalam Masjidil Haram dia berani maling. Kalau enggak ada rasa takut kepada Allah. Tetapi apabila rasa takut kepada Allah ada di dalam hati seseorang. Di Amerika dia lahir besar sampai tuanya. Tetapi tidak pernah jatuh ke dalam zina. Sementara ada orang tinggal di Mekah bisa jatuh ke dalam zina. Ya, karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Nah. Lihat Sa'id bin Musayyib berkata demikian. Itolak, faraddah. Kemudian beliau menikahkan putrinya dengan muridnya yang hitam, miskin, dan duda. Tapi ingat, adik-adik kami masih jomblo, jangan melamar anak orang hanya bermodalkan kisah ini. Karena laki-laki yang beliau pilih memang hitam, miskin, duda, tapi alim. Antum hadis arba'in aja gak hafal. Masa melamar orang bawa cerita ini? Gak laku. Iya kan? Baik, kisahnya detail sebenarnya. Ana bacakan ya. Kisahnya. Murid beliau ini bernama Katsir bin Muthalib ibnu Abi Wada'ah. Namanya Katsir bin Muthalib ibnu Abi Wada'ah. Beliau mengatakan, Kuntu ujali Sa'id bin Musayyab faqidan di ayyaman lam falamma ji'tu. Qala aina kunt. Aku adalah salah satu murid Sa'id bin Musayyab yang lama belajar kepada beliau. Suatu ketika beliau kehilangan diriku. Ulama dahulu itu dekat dengan murid. Enggak terlalu jaim. Enggak ada ring satu, ring dua, ring tiga dengan jamaahnya. Ya, kalau di medan militer boleh ada ring satu. Itu demi keamanan. Ustaz sama santri ngapain ada ring satu, ring dua, ring tiga. Ya. Keadaan sebagai ustaz melebihi bupati. Lebih sulit jumpai ustaz daripada jumpai gubernur. Nah. Beliau mengatakan, beliau pun kehilangan diriku. Begitu aku datang, beliau bertanya, dari mana aja kamu? Lihat kedekatan antara guru dan murid di masa itu. Maka aku pun berkata, tuwfiyat ahli. Istriku belum lama meninggal dunia, wahai. Sa'id bin Musayyab fasyagaltu biha. Maka aku tersibukkan dengan urusan wafatnya. Maka Sa'id bin Musayyab mengatakan, kenapa kamu tidak beritahukan kepada kami bahwa istrimu meninggal dunia sehingga kami bisa ikut menyaksikan sholatnya, mengantarkan jenazah hingga kuburannya. Lihat, ya, kedekatan para ulama dahulu dengan murid-murid mereka. Nah, dan perhatian mereka. Kemudian, kata beliau, begitu aku ingin bangun, maka Sa'id bin Musayyab mengatakan, hal istahdats imrah, apakah sudah ada calon? Apakah sudah ada calon lain untuk kamu? Saya sudah ada wanita lain yang akan menggantikan istrimu. Berbeda dengan wanita. Wanita ada iddah. Ibu-ibu gak boleh cemburu. Kalau laki gak ada iddah dia. Istrinya meninggal dunia. Kalau dia menikah lagi, gak boleh orang lain. Menurut kurang setia sama fulan. Ya, Apa urusan ente dia setia enggak setia sama istrinya dalam meninggal dunia? Yang kedua, nikah itu ibadah. Yang namanya ibadah, fastabiqul khairat. Yang ketiga, demi menjaga kehormatan. Yang keempat, terkadang orang punya bayi di rumah, punya anak kecil. Sementara dia pagi sampai sore harus kerja dan enggak bisa dia tinggalkan. Kalau dia enggak langsung nikah, anak-anak enggak ada yang jaga. Kalau dia enggak kerja, anak-anak enggak bisa makan. Enggak semua orang punya kondisi yang sama. Dengan dia menikah, akhirnya dia masih bisa melanjutkan ya kehidupannya. Anak ada yang jaga, ada yang rawat. Maka beliau berkata kepadaku, apakah sudah ada wanita lain yang menjadi calonmu? Aku pun menjawab, yarhamuk wa man yuzawwijuni wa ma amliku illa dirhamin aw thalatha. Jujur sama gurunya. Nah, wahai Sa'id bin Musayyab, siapa yang mau menikahkan aku dengan putrinya? Sementara aku tidak memiliki apa-apa kecuali hanya 2 atau 3 dirham. Cuma ini uangku. 2 atau 3 dirham. 6. Dirham atau uang dari perak. Kalau 2-3 dinar masih lumayan. Ini dirham. Siapa yang mau menikahkan aku dengan putrinya? Miskin, enggak punya uang kecuali 2 atau 3 dirham. Apa kata Sa'id bin Musayyab? Kalau kita mungkin ya nyari orang lain juga kan, walaupun ustaz ya pengen juga, jangan sampailah anak kita duda, miskin lagi, hitam lagi kan. Kecintaan terhadap dunia masih ada di hati kita, ya. Tapi lihat Sa'id bin Musayyab benar-benar mengamalkan ilmu mereka. Tidak hanya di atas mimbar mereka mengatakan cari yang soleh, menantu yang penting itu soleh, bertakwa kepada Allah walaupun dunianya kurang. Tetapi prakteknya terkadang berat. Ya berat. Ya, ini kita semualah. Semua manusia punya sifat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya kan? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Semua manusia secara umum punya sifat cinta harta. Apalagi hartanya halal lagi. Ya kan? Udah kaya, tampan, soleh lagi. Siapa yang mau menolak? Ya. Otomatis muridnya yang hitam, miskin, ya duda, terlupakan. Walaupun hafal Sahih Bukhari. Secara umum kan begitu. Nah, tapi tidak demikian dengan ulama salaf. Yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Langsung seketika itu menjawab. Beliau menjawab, ana, saya yang siap menikahkan putriku dengan kamu. Terkejutlah beliau. Karena putrinya ini wanita yang sangat cantik, solehah, mahkota saja ditolak oleh beliau. Nah, presiden pernah melamar anaknya untuk putranya, ditolak oleh Sa'id bin Musayyab. Kan gak mungkin presiden mencari menantu hanya sekedar solehah tanpa melihat kecantikan. Mahkotanya gak mungkin mau, kan begitu. Nah, maka beliau terkejut dan mengatakan, awataf'al, benar, Anda serius? Karena mustahil menurut beliau. Maka Sa'id bin Musayyab mengatakan, na'am. Kemudian beliau pun melakukan khutbatul hajah, innalhamdulillah nahmadu, dan bersalawat kepada Nabi. Wa zawwajani, dan beliau menikahkan aku dengan putrinya dan mahar 2 atau 3 dirham. Hanya 2 atau 3 dirham. Sehingga aku pun bingung saat itu, apa yang harus aku lakukan saking bahayanya diriku. Kemudian disebutkan ya, ketika beliau pulang ya, kemudian beliau pulang dan memberitahukan kepada tetangga dan sampai berita ke ibunya. Dan ibunya langsung datang mengatakan, haram kamu melihat wajahku sebelum aku dandankan istrimu ini. Sehingga istri beliau ini diambil oleh ibu kandung beliau didandan. Ya, kemudian baru dipertemukan, baru ya, beliau melihat secara keseluruhan. Maka kata beliau, dia adalah wanita yang sangat cantik jelita, yang sangat saleh, yang sangat mutqin 30 juz Al-Quran dan sangat berilmu. Ya. Yang sangat berilmu. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat ini bahwa Sa'id bin Musayyab memberikan bantuan untuk mereka sekian dinar untuk ya, kebutuhan mereka sehari-hari. Sehingga suatu ketika disebutkan beliau merasa minder dengan istrinya. Kok istrinya rupanya lebih berilmu daripada beliau. Akhirnya beliau minta izin kepada istrinya untuk nuntut ilmu lagi. Ingin rihlah. Ingin keluar negeri dari daerahnya untuk menuntut ilmu agama lagi. Maka istrinya mengatakan, duduk kamu di depanku. Akan aku tuangkan semua ilmu Sa'id bin Musayyab kepadamu. Ayahnya. Dan di masa itu tidak ada yang lebih berilmu daripada ayahnya, Sa'id bin Musayyab. Ya, gimana jamaah? Antum dikatakan sama istri, abangmu kemana? Duduk. Tidak ada yang lebih fasih baca Al-Qur'annya di dunia ini daripada aku. Biar aku ajarkan. Berat jamaah. Kita ini belum nikah ya. Ya kan? Sebagian ikhwah siasatnya untuk melamar akhwat itu di dalam lutut pun ada akalnya.
1: Betul.
0: Ya. Ketika si akhwat hampir menolak dia karena ketahuan rupanya dia belum bisa baca Al-Quran. Sebagian ikhwan itu memang gombal kelas kakap. Justru karena saya belum pandai baca Al-Quran, saya ingin melamar anti karena saya tahu anti bagus baca Al-Qurannya. Mudah-mudahan saya bisa baca Al-Quran sebab anti dan saya menjadi sehingga anti mendapatkan sesuatu yang lebih mahal daripada onta merah. Bayangkan kalau saya bisa baca Al-Quran dan kamu sebabnya setiap kali saya baca Al-Quran, kamu dapatkan pahala. Anda tahu ini orang sekian tahun setelah nikah, Anda dengar masih Iqra belum tamat. Belajar sama di masjid. Ya. Allahul musta'an. Ya, berat jamaah. Ya. Beliau minder melihat istrinya kok lebih berilmu, mau bicara tafsir, istrinya lebih ahli tafsir. Hadis lebih ahli hadis. Hafalan Al-Qur'an lebih mutqin. Hadis Nabi lebih banyak juga. Akhirnya beliau minta izin mau belajar lagi. Maka istrinya mengatakan, "Duduk kamu. Akan aku tuangkan untukmu seluruh ilmunya Sa'id bin Musayyab." Mertuanya beliau. Dan di masa itu tidak ada yang lebih berilmu dari Sa'id bin Musayyab. Artinya kalau mau menuntut ilmu kemana? Ulama mana yang mungkin kamu cari? Tidak ada yang lebih berilmu daripada Sa'id bin Musayyab di masa tabi'in. Alhasil jamaah yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa mengambil pembelajaran betapa mahalnya nilai agama di sisi ulama. Dan betapa mereka menjaganya pada anak-anak mereka. Sehingga lamaran sang presiden yang datang melamar putri mereka untuk mahkotanya ditolak. Karena melihat mahkota punya kekayaan yang luar biasa. Takut nanti kalau agama anaknya bisa hilang, bisa berkurang. Ya pasti kan pengaruh jamaah. Banyak jamaah. Akhwat kita yang dulunya santriwati. Ya, nutup aurat, menghafal Al-Quran, jaga sholat malam. Setelah menikah, walaupun mungkin suaminya udah ngaji juga. Tapi bukan background penuntut ilmu agama. Ya, mulai sholat tahajudnya hilang. Ya. Bahkan sholatnya mulai telat-telat, pakaian udah mulai diedit di ya, walaupun pakai baju yang menutup aurat tetapi mulai ya berubah ya, agak ya kemilau-kemilau begitu ya, menarik ya perhatian, kemudian tidak terlihat lagi tanda-tanda penuntut ilmu agama pada dirinya. Ini banyak terjadi di dunia ya. Maka Sa'id bin Musayyab takut anaknya yang alimah ini, yang hafizah ini bisa hilang Al-Qur'annya, bisa hilang hadisnya, bisa berkurang kesolehannya. Maka beliau tolak lamaran sang presiden. Dan beliau menikahkan putrinya dengan muridnya yang duda, miskin, hitam. Yang bernama Katsir Ibnul Muthalib Ibnu Abi Wada'ah. Namun sekali lagi adik-adik kami yang masih jomblo, jangan melamar anak orang hanya bermodalkan kisah ini. Karena beliau walaupun hitam, duda, miskin, tapi ulama, akhlaknya bagus, ya soleh bagus, ya. Nah, kesolehannya juga luar biasa. Demikianlah sisi nilai agama di sisi para salaf. Terakhir jamaah dimuliakan Allah, ana ingin sampaikan ucapan Hasan al-Basri, khususnya bagi orang-orang tua ana yang memiliki anak perempuan, dan ana juga punya anak perempuan, ya. Hasan al-Basri mengatakan, "Zawwij bintaka taqiyya. Fa innahu in ahabba akramaha wa in kariha lam yadhlimha." Nikahkan putrimu itu dengan lelaki yang bertakwa kepada Allah. Karena lelaki yang bertakwa kepada Allah itu kalau dia mencintai istrinya, dia akan memuliakannya. Dan kalau dia tidak suka kepada istrinya, dia tidak akan menzaliminya. Ini pesan yang sangat dalam dari Hasan al-Basri untuk kita semua yang punya anak perempuan. Karena sebagian orang walaupun udah ngaji tetapi gelap matanya jemaah. Benar. Nah, lebih memilih laki-laki tampan, kaya, enggak peduli dia. Calon menantunya ini bagaimana akidahnya? Dari mana sumber kekayaannya? Nah, memang apakah dia punya bisnis atau hasil suap-menyuap? Atau hasil syubhat? Atau hasil memeras orang lain? Atau hasil jangkrik? Enggak peduli. Yang penting kaya, tampan, sholat 5 waktu udah cukup. Setelah anaknya menikah, baru dia menyesal. Anaknya tertekan hidupnya, anak cucunya makan dari hasil yang haram. Pada Nabi mengatakan, "Ayyulah min nabata min haram fannaru awlabih." Ya, daging mana saja yang tumbuh dari harta haram, maka neraka tempat yang lebih tepat untuknya. Jamaah dimuliakan Allah, ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah dunia ini. Dan agar kita mati dalam keadaan agama kita selamat. Hanya ini yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat harta dan benda tidak lagi bermanfaat. Yang selamat hanyalah mereka yang datang dengan hati yang selamat karena membawa agama Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini penting untuk menjadi bahan renungan buat kita semua. Karena banyak orang yang tadinya Masya Allah istiqamah kemudian tergiur lagi. Ya, Anda mengenal beberapa orang yang tadinya suka nemenin ustaz ya, untuk nge-live-kan kajian, ya, safari dakwah, tergiur lagi. Akhirnya manggung lagi jadi DJ. Ya, manggung lagi jadi apa namanya, bukan gitaris. Satu lagi yang gitar tapi yang apa namanya, basis. Ya. Padahal terkadang podcast bareng dengan ustaz, nemenin ustaz ngerekam gaji. Karena tergiur, gajinya lumayan besar. Nah, akhirnya manggung lagi. Nah, dunia jamaah. Ya, dunia itu hijau lagi, manis kata Nabi. Tetapi Nabi ingatkan, wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Allah terkadang berikan dunia yang kalian inginkan. Ya. Terkadang seseorang ketika mencari dunia demi dunia dia rela mengorbankan agamanya. Terkadang Allah berikan, terkadang tidak. Tapi satu Nabi pesan kepada kita. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Allah akan berikan dunia kepada kalian. Kemudian Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan dengan dunia yang telah Ia berikan kepada kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan dunia yang kalian miliki. Dan bertakwalah kalian kepada Allah terkait kaum wanita. Karena kehancuran Bani Israel itu berawal dari fitnah wanita. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Mu'bil dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihin. Riwayat Al-Imam Tirmidhi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa awwadahullahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali pasti Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Antum ragu dengan berita dari Nabi SAW? Yakin gak antum dengan berita yang disampaikan oleh Nabi? Ini berita dari Nabi. Dan Nabi tidak berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah. Berita dari Allah dan Rasulnya pasti benar. Pasti sesuai dengan realita. Nabi memberitakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwanya kepada Allah. Apalagi kita tinggalkan sesuatu yang haram. Maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini secara akidah. Secara fakta juga demikian. Banyak wanita-wanita. Dia rela keluar dari dunia entertainment. Dia menolak ajakan untuk berbuat film dan iklan-iklan. Karena ingin menjaga agamanya. Ingin menutup auratnya. Allah gantikan dengan suami yang lebih baik. Yang tadinya punya suami yang suka party, minum khamar. Kalau dia begadang dengan suaminya, begadang karena karaoke, begadang karena diskotik, begadang karena khamar, sekarang begadang karena salat malam. Kalau dulunya dibawa pergi keliling Eropa oleh suaminya, sekarang dibawa haji, dibawa umroh, ya, dibawa ke kajian. Ya. Hati lebih tenang, lebih tentram. Anak punya teman, beliau dulunya chef di kapal pesiar Amerika. Chef di kapal pesiar Amerika. Dengan berbagai fasilitas maksiat yang disediakan. Muzina bisa. Ya. Kemudian gajinya tinggi. Sholat memang gak dilarang. Tetapi waktu kerja gak boleh sholat. Ya, alias juga dilarang kan. Tapi beliau jujur dengan Allah. Anda lihat. Beliau selalu berdoa kepada Allah. Agar Allah keluarkan beliau dari kapal itu. Dan Allah berikan nafkah yang halal. Kemudian beliau keluar resign. Kemudian sempat ya, beliau di Cirebon keliling jualan roti. Beliau ada roti titip di warung-warung. Terkadang habis. Terkadang tidak. Hanya dapat. Ya. Kadang gak mencukupi kebutuhannya. Tapi beliau selalu optimis-optimis. Dan selalu berdoa kepada Allah. Agar Allah memberikan beliau pekerjaan. Menjadi chef di salah satu hotel di Mekah dan Madinah. Dan sekarang beliau bersama istrinya sudah berada di depan halaman Masjidil Haram. 5 waktunya sholat di Tanah Haram. Sudah bersama istri dan anaknya. Dia beliau menjadi chef. Ya salah di hotel termahal di Tower Zamzam. Yang dibangunan Tower Zamzam. Yang paling mahal ya. Beliau menjadi chef di situ, istri dan anak-anaknya sudah di sana. Janji Allah itu pasti benar jemaah. Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahullahu khairan min. Orang yang berani mengorbankan sesuatu demi mewujudkan takwanya kepada Allah, Nabi yang memberitakan, pasti Allah gantikan dengan lebih baik, cepat atau lambat. anggaplah tidak di dunia, maka dia di akhirat. Berapa lama sih kita di dunia ini, jemaah? Sadar enggak sih kita yang sedang duduk saat ini, sejatinya kita sedang apa, jemaah? Sedang ngantri, kan? Sedang ngantri untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Bisa jadi pintu yang di depan kita itu enggak bertemu lagi dengan kita.

Ya Allah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya, ma'an nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhadai, wassalihin, wahasuna ulaika rafiqa, innahu waliyu dhalika walqadiru alih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103,4 di Defense Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Kau muslimin dan muslimat, para pendengar rahimah dan rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format tergaman bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan Afidullah Ta'ala. Pembahasan kitab Al-Fitan di pertemuan ke-13 dengan tema mengasingkan diri di masa fitnah. Semoga bermanfaat dan menambah khasana ilmu kepada kita, dan semoga bertambahan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Dengan berakhir kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita meramani antum di sepanjang kebersamaan kita di hari ini Sabtu tanggal 14 dan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 September 2020. Semoga dari kajian-kajian kita dengarkan menjadi tambahan ilmu yang semoga Allah mudahkan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatul Islam, kita akan kembali esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya, dan setelah ini kita akan dengarkan murotal dari Ustaz Abu Usamah di Surah Al-Muluk, dan diakhiri nanti dengan azkaran naum, zikir sebelum tidur. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أمامكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami. Demi Allah, kami tidak akan menghidup." Apa kata Suhaib al-Rumi? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lebih, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amri mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari Allah. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Adzkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuk-Nya. Ditambah lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan, mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah, kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi kodhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah ada sebuah lentera, sebuah lampu. Al misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut. Ka'annaha kawkabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan, min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar, hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya,
Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik. Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian, cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan kita menghayati kandungan isinya. Lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya, agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya, dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari. Bahkan dia langsung menegur orang tersebut, ini adalah kesalahan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa perincian penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut? Dia belum ketahui. Setelah itu dia mencari, membaca atau mendengarkan jawabannya.
dia dapati ternyata keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya, inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya, setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita. Terus kita meningkatkan ilmu kita, agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat, agar kita mudah menjauhinya. Dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadhri qulubir rijali, thumma nazalal Qur'an, fa'alimu minal imani thumma alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di waktu yang berbarokah ini, di masjid yang mulia ini, kita kembali bertemu untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan manhaj ad-da'wah as-salafiyah ahlu sunnah wal jamaah. Kita sampai kepada al-hadithu ar-rabi'u, hadith yang ke-6, al-hadithu sadis, hadith yang ke-6. Beliau mengatakan, an Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku itu adalah orang yang hidup di zamanku. Summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum, kemudian yang hidup setelah mereka, kemudian yang hidup setelah mereka. Qala Imran, berkata Imran, fala adri, saya itu enggak tahu. Adzakara ba'da qarnihi marrataini aw salasan. Apakah beliau itu menyebut setelah generasi beliau itu 2 kali atau 3 kali? Summa inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yashhadun. Setelah itu akan datang sebuah kaum yang mereka itu bersaksi padahal enggak diminta jadi saksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, mereka itu berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Wa yamdurun wa la yufun, mereka bernazar tapi tidak mau melaksanakan nazarnya. Wa yadhhar fihim as-siman, dan nampak di tengah-tengah mereka yakni kegemukan. Wa bi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, An-Nu'man ibn Bashir, dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, baik-baik orang itu yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u qawmun, tasbiku shahadatu ahadihim yaminahu, wa yaminuhu shahadatahu. Kemudian akan datang orang yang, yani persaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Setelah kemarin kita pelajari tentang kejadian-kejadian sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam sampai kemudian sampai terjadinya masa-masa fitnah yang akan terjadi di akhir, yang akan yani terjadi di akhir zaman, terutama dengan terpecah belahnya umat Islam sampai menjadi 73 golongan. Maka pada hadis yang berbarokah ini, beliau sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang masalah kepada generasi siapa kita itu mengaca, kepada generasi siapa kita itu berpijak di dalam beragama. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku, ummatul ijabah. Ya, ummatul ijabah, umatnya Rasulullah itu ada dua. Ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Ada ummatul da'wah, ada ummah ijabah. Ummatul da'wah itu orang yang mereka didakwai oleh Rasulullah SAW. Semua manusia sejak zaman beliau sampai hari kiamat itu adalah ummatul da'wah. Kan Rasulullah SAW diutus untuk mendakwai mereka semuanya. Karena beliau SAW diutus sejak zaman beliau sampai hari kiamat. Beliau SAW diutus untuk bangsa beliau dan semua manusia. Jadi kata beliau SAW, wa ma arsalnaka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah engkau kami utus wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, innama bu'istu linnasi kaffah. Aku itu diutus untuk semua manusia, sedangkan para nabi diutus untuk kaum mereka masing-masing. Jadi ummah di sini adalah, itu yang pertama, ummatul dakwah. Yang kedua, ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu umat yang telah merespon, memenuhi, mengabulkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seruannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Jadi umat Islam. Jadi kalau ummatul da'wah ini semua manusia, kalau ummatul ijabah itu umat Islam tok, pokoknya dia muslim. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu ummati, yang dimaksudkan adalah ummatul ijabah. Jadi sebaik-baik kaum muslimin, itu maksudnya. Sebaik-baik kaum muslimin itu qarni, orang yang hidup sezaman dengan aku. Maksudnya dia itu hidup masih menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Sahabah. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi sahabat itu kan, yang definisi sahabat itu adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Jadi orang yang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan beliau tatkala Rasulullah masih hidup dan meninggal dunia dalam kondisi iman. Syaratnya tiga. Yang pertama, pernah bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bertemu itu bisa jadi mendengar suaranya, bisa jadi melihat fisiknya, bisa jadi keduanya, mendengar dan melihat. Ini rata-rata sahabat. Ada sebagian sahabat itu yang mungkin cuma mendengar tapi enggak pernah melihat. Siapa? Para sahabat yang buta. Abdullah bin Maktum dan beberapa sahabat yang buta itu hanya pernah mendengar tapi tidak pernah melihat. Kebalikan juga begitu. Ada sebagian sahabat itu yang hanya pernah lihat tapi enggak pernah dengar suara beliau. Siapa tahu? Hanya pernah lihat itu loh Rasulullah, tapi enggak pernah dengar. Siapa? Siapa bisa gambarkan? Siapa bisa bayangkan? Siapa bisa gambarkan? Hah? Siapa? Yang pertama, mendengar, melihat itu jelas. Buahnya itu rata-rata sahabat itu yang pertama. Yang kedua, mendengar tapi enggak melihat. itu para sahabat yang buta. Yang ketiga, pernah lihat tapi enggak pernah sepatah kata pun mendengar sabdanya beliau. Saya bisa gambarkan. Hah? Para sahabat yang hanya pernah ketemu sekali dalam peristiwa Haji Wada. Anda coba bayangkan ya, Han. Haji Wada itu jumlahnya 120 orang. Ribu. 120 ribu orang. Di zaman itu, dalam haji itu kan ada dua khutbah. Khutbah Arafah sama khutbah Mina. Khutbah Arafah itu tanggal 9 siang. Khutbah Mina itu khutbah tatkala di Mina tanggal 10. Tanpa pengeras suara. Kira-kira dari 120 ribu yang dengar itu ada berapa ribu? Tapi zaman itu ya orang-orang suara mobil, orang-orang suara bis. Ini berapa kira-kira? Ada 1000? Hah, ada? Yang dengar maksudnya. Yang dengar ada 1000 orang? Anda gak jamin. Anda gak jamin suara satu orang bisa didengar oleh 1000 orang tanpa mengeras suara. Padahal pada waktu Haji Wada itu banyak orang-orang yang pertama kali ketemu Rasulullah yaitu. Jadi ya pada waktu itu. Tentu bisa bayangkan Fathu Mekah itu jumlah kaum muslimin yang ikut pembukaan kota Mekah 10 ribu. Pada waktu perang Hunain, yakni itu 12 ribu. Tiba-tiba melonjak pada waktu Haji Wada 120 ribu. Maka banyak sekali orang yang mereka ketemu dengan Rasulullah ya pertama kali itu terus gak pernah ketemu lagi. Mereka hanya lihat sosoknya Rasulullah SAW dari jauh tapi tidak pernah mendengar kata-katanya dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Mereka semua para sahabat. Jadi mereka semua yakni para sahabat. Nah, itu khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku itu yang hidup di zamanku. Otomatis ya ikhwan, para sahabat sendiri itu enggak satu level keutamaannya. Para sahabat sendiri itu beda-beda level. Ada yang sahabat utama, ada yang sahabat kurang utama, ada sahabat yang kurang daripada itu. Level para sahabat tertinggi adalah Abu Bakar, di bawahnya Umar, di bawahnya lagi Utsman, di bawahnya lagi Ali, di bawahnya lagi adalah sisa dari 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Di bawahnya lagi adalah Ashabu Badr, dan begitu diurut-urutkan begitu sampai para sahabat yang sekedar pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena level A'rabi yang pernah pipis di masjid itu juga sahabat. Jadi dia itu juga seorang sahabat karena mendapatkan definisi tadi, pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah hidup, beliau itu sudah masuk Islam dan lahirnya orang kalau muslim akan meninggal dunia dalam kondisi muslim. Baik. Itu khairun nasi khairu ummati qarni, sebaik-baik umat itu, umatku itu adalah orang yang hidup di zaman. Baik. Tsummal ladzina yalunhum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Kemudian orang-orang setelah mereka. Siapa berarti? Orang-orang yang enggak menangi Rasulullah tapi hidup setelah zaman Rasulullah. Siapa? Orang-orang yang ketemu para sahabat tapi enggak pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Merekalah para yang dalam istilah yang kondang di kalangan para ulama itu namanya kaum at-tabi'un. Jadi orang yang mereka adalah tabi'un atau tabi'in. Jadi mereka itu adalah tabi'in, para pengikut itu istilah untuk orang-orang yang pernah ketemu dengan para sahabat tapi enggak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Lah, kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kan ada, mosok tabi'in itu di bawahnya semua sahabat. Kan ada beberapa tabi'in mulia. Dan ada beberapa sahabat yang kelas-kelas Arabi tadi. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam yang membahasakan dengan bahasa ini, yang beliau inginkan itu dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, keumuman. Secara umum, generasi sahabat lebih utama daripada generasi setelahnya. Secara umum, generasi tabi'in lebih utama dibandingkan generasi tabi'ut tabi'in. Meskipun satu dua orang dari kalangan tabi'in bisa jadi lebih mulia dari satu dua sisi dari sebagian para sahabat. Bagaimana? Bisa jadi satu dua orang di kalangan tabi'in, sebagian kalangan tabi'in itu lebih mulia dari sebagian orang dari kalangan sahabat dalam beberapa sisi. Jadi tidak semuanya, tapi beberapa sisi. Kita harus mengakui, mau enggak mau harus diakui. Orang sekelas Hasan Al-Basri, yani Ikrimah, Maula bin Abbas, Nafi', Maula bin Umar, Abu yani Sa'id ibn Musayyib, pembesar-pembesar sahabat atau Ibn Abi Rabah, misalkan begitu, itu mau enggak mau harus diakui mereka dari sisi penyebaran ilmu syar'i lebih utama dibandingkan sebagian sahabat yang tidak dikenal dalam penyebaran ilmu syar'i. Tapi dari sisi dia itu pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, sahabat itu tidak ada yang mengalahkan. Dari sisi pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Dan dengan cara inilah kita menggabungkan antara hadis ini dengan hadis yang lain dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, ummati kal matar, matalu ummati kamathalil matar, la yudra, yani awaluhu, baca hadisnya itu apa? Matalu ummati kamathalil matar, perumpamaan umatku itu kayak matar, kayak hujan. Tidak diketahui mana yang manfaatnya lebih, awal hujan atau akhir hujan. Jadi awal turunnya hujan itu yang menumbuhkan tanaman ataukah air yang turun paling terakhir. Kalau kita gabungkan antara hadis ini, khairu ummati qarni, dengan hadis tadi, maka yang bisa kita lakukan adalah, jadi keutamaan ini keutamaan secara umum. Tapi kalau kita lihat dari personal, satu persatu bisa jadi orang belakangan lebih mulia dibandingkan sebagian orang yang dahulu. Bisa jadi ada orang di zaman kita sekarang lebih mulia dari satu dua orang di zaman tabi'in. Dan itu pasti. Oh, di zaman tabi'in juga ada penjahat toh, Muslim. Tapi Islamnya biasa-biasa aja di zaman tabi'in. Tapi ada orang-orang di zaman belakangan jauh lebih mulia secara ilmu, secara amal, secara penyebaran ilmu dan macam-macamnya. Tapi kalau kita membicarakan masalah hadis ini, itu bicara dari sisi keumuman yakni orang, keumuman generasi. Generasi sahabat lebih utama dibandingkan generasi yakni tabi'in. Kemudian generasi yang selanjutnya, generasi tabi'ut tabi'in, orang-orang yang pernah bertemu dengan tabi'in tapi tidak pernah bertemu dengan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Kata Imran bin Husain, aku itu lupa. Aku itu enggak tahu. Rasulullah itu nyebut dua kali atau tiga kali. Rasulullah itu nyebut dua kali ataukah tiga kali. Makanya beliau dalam judul dari kitab ini, beliau ngasih judul Hadiyul Qurunul Arba'ah. Petunjuk dari empat generasi. Meskipun rata-rata para ulama itu menyebutnya dengan petunjuk tiga generasi. Jadi kalau kita generasi berarti kan ini khairun nasi atau khairun nasi korni, orang-orang paling baik adalah generasiku. Summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum. Ini kalau kita katakan setelah generasi Rasulullah itu dua. Tapi kalau kita katakan generasi setelah Rasulullah itu tiga, berarti kan sampai empat. Jadi empat generasi, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi yang setelahnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari korni? Makna dari umat yang terbaik adalah generasiku, korn. Korn itu memang ada, korn itu ada dua makna. Makna yang pertama abad. Satu korn itu satu abad. Yang namanya satu abad itu 100 tahun. Itu 100 tahun. Itu makna korn yang pertama. Makna korn yang kedua itu jil, generasi. Itu adalah jilun, generasi. Generasi itu maksudnya adalah generasi sahabat, orang-orang yang ketemu Rasulullah. Generasi tabi'in, orang-orang yang ketemu sahabat tapi gak ketemu Rasulullah. Generasi tabi'ut tabi'in itu orang-orang yang ketemu tabi'in tapi gak pernah ketemu sahabat. Dan makna yang kedua ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Yang dimasukkan dalam hadis ini. Makanya kalau kita lihat para ulama kita, Abu Hanifah rahimahullah, beliau itu meninggal di tahun 150 Hijriah. Itu diperselisihkan oleh para ulama apakah dia itu tabi'in ataukah tabi'ut tabi'in. Pendapat yang lebih kuat, beliau itu tabi'ut tabi'in senior. Jadi tabi'ut tabi'in sini. Padahal hidup tahun, wafat meninggal dunia tahun 150. Oke lah, kita mundur ke belakang dikit. Imamun Syafi'i rahimahullah. Al-Imamun Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal dunia tahun 204. Meninggal dunia tahun 204. Dan beliau dipastikan bukan tabi'in. Beliau itu dipastikan ini bukan tabi'in. Karena gak pernah ketemu dengan satupun sahabat. Gak pernah ketemu dengan satupun sahabat. Beliau hanya pernah ketemu dengan beberapa tabi'in. Padahal wafat tahun 200. Mestinya kalau kita hitung dari 100 tahun. 100, 100 begitu. Mestinya beliau masih tabi'in. Karena hidup masih di kawasan tahun 200. Makanya ya Huan, jangan ada yang memahami generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in berarti hidup sampai tahun 300 Hijriah.

25 tahun nikah. 25 tahun nikah. 25 tahun yang akan datang. 25 tahun yang akan datang. Bapak itu umur 50, anak itu umur selawi. Jadi, wis nikah. 5 tahun yang akan datang, baik umur 55, wis lahir generasi ketiga. Sudah lahir generasi ketiga, itu siklus kehidupan. Siklus kehidupan manusia. Ini, yang dari situ, maka kita menghitung koron dengan jil, generasi, itu beda dengan menghitung koron dengan abad. Ini abad memang 100 tahun. Tapi bukan itu yang masuk dalam hadis yang mulia ini. Jadi para ulama kita telah menerangkan hadis ini, itu berkaitan dengan ketemu sahabat itu bukan orang yang hidup sampai tahun 100 Hijriah. Enggak semua orang yang hidup di tahun itu kemudian dia korni, tapi orang-orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam, yang pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Itu masalah yang pertama. Lah, mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barakallahu taala, itu secara umum Islam pada zaman itu adalah Islam yang kokoh. Kaum muslimin pada zaman itu secara umum adalah orang-orang yang mulia. Meskipun gak semua. Meskipun gak semua. Karena beberapa kelompok sempalan itu munculnya di zaman tabi'in. Syiah, Khawarij, Murji'ah itu munculnya di zaman tabi'in. Qadariyah, Jabriyah, dari apa itu kelompok-kelompok sempalan awal itu munculnya di zaman tabi'in. Awal munculnya Qadariyah, pengingkar takdir. Awal munculnya Qadariyah, pengingkar takdir. Itu kan ceritanya di awal Sahih Muslim, di hadis pertama dalam Sahih Muslim, itu kan yang Sahih Muslim meriwayatkan ada orang-orang, beberapa orang itu berangkat dari Irak menuju ke kota Mekah di musim haji. Maunya ingin ketemu dengan para sahabat yang masih hidup. Karena zaman itu ya, Ahwan, kalau mau ketemu dengan para ulama, itu cari musim haji itu datang ke Mekah. Karena reunian. Mereka itu banyak para ulama yang datang ke kota, yang datang ke kota Mekah untuk bertemu, untuk melakukan ibadah haji. Tatkala mereka sampai di kota Mekah, ketemulah dengan Abdullah ibnu Umar. Ya, tatkala itu Abdullah ibnu Umar sudah sepuh, sudah tua. Lalu dia datang, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Umar, tarakna al-Iraq wa fihi qaumun yaquluna la qadar wal amru unuf. Tatkala kami tinggalkan Irak, di Irak itu ada sekelompok orang yang mereka itu mengatakan takdir itu enggak ada. Semua perkara itu baru tanpa ada takdir. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda? Lalu beliau menceritakan hadis. Jadi ceritanya panjang. Intinya kelompok pengingkar takdir itu muncul, yang kemudian dinamakan oleh para ulama dengan Qadariyah, itu muncul saat itu sahabat masih hidup. Saat itu sahabat masih hidup. Berarti munculnya di zaman siapa? Munculnya di zaman tabi'in. Munculnya di zaman tabi'in. Syiah yang terparah itu muncul di zaman Ali masih hidup. Syiah itu kan mulai dari kelas kakap sampai kelas teri. Kelas kakapnya Syiah itu sekarang sudah tidak ada. Sudah hilang kelompok itu. Namanya Syiah Sabaiyah. Kelompok Rafidhah yang ada di Iran sekarang itu ikut rodok mending dibandingkan dengan Syiah Sabaiyah. Tapi kelompok Syiah Sabaiyah sudah tidak ada. Syiah Sabaiyah ini hidup di zaman Ali ibn Abi Thalib masih hidup. Jadi munculnya orang-orang yang sampai mengakui, mengklaim Ali itu Tuhan. Ini Syiah Sabaiyah. Ini kalau sekarang kan Syiah yang sekarang kan gak sampai level itu. Ya mereka di bawah itu, tapi gak sampai mengakui kalau Ali itu Tuhan. Jadi kelompok itu muncul di zaman Ali masih hidup. Berarti muncul di zaman siapa? Zaman tabi'in. Ini orang-orang Khawarij muncul di zaman itu juga. Di zaman itu juga. Makanya kita bahas di sini adalah kemuliaan ini, generasi sahabat, tabi'in,
tabiut tabi'in.

itu secara umum. Tidak semua yang terjadi di zaman itu dianggap bagus. Jadi, ada orang, tidak semua yang terjadi dalam masalah agama di tiga generasi itu dianggap bagus. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dari sisi keumuman masyarakat. Keumuman umat. Baik. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yashhadun." Setelah itu akan datang orang-orang yang secara umum jelek. Secara umum jelek, tidak semuanya. Kalau yang pertama tadi, secara umum baik, ada orang-orang jelek. Kalau yang berikutnya, secara umum jelek, ada orang-orang baik. Jadi ada aja orang-orang baik. Kenapa? Ya karena kelompok yang membela agamanya Allah itu akan tetap ada sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka tegas, tegar membela kebenaran sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi orang-orang yang tegar di atas kebenaran, orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran, itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Tapi jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit dibandingkan dengan orang-orang jelek, orang-orang buruk yang ada di sekitar mereka. Nah, makanya beliau sallallahu itu mengatakan, setelah itu akan datang orang-orang jelek. Gambarannya ya, yakni bersaksi tanpa diminta, berkhianat, tidak mau menjalankan amanat. Mereka itu sering janji tapi tidak menunaikan, nazar tapi tidak ditunaikan. Dan mereka itu orang-orang yang hidupnya itu perhatiannya dengan urusan dunia. Kata beliau, wa yadhhar fihim as-siman. Nampak pada waktu itu orang yang gemuk-gemuk. Orang yang gemuk itu enggak tercela ya, enggak tercela, tidak terpuji. Sebagaimana orang kurus tidak tercela, tidak terpuji. Kenapa? Kurus dan gemuk itu kawan bayi. Istilah fikihnya al-awsaf al-jibiliyah. Dan para kita mengatakan la taklifa fil umuril jibiliyah. Jadi perkara-perkara yang itu gawan bayi itu enggak ada syariatnya. Dan enggak ada syariatnya gimana ya? Gawan bayi itu sesuatu yang Allah ciptakan tanpa bisa diudik-udik. Orang itu jangkung sedengan pendek. Orang itu putih, hitam, coklat. Orang itu ganteng atau jelek. Orang itu apa? Kurus atau gemuk. Dan macam-macamnya. Itu enggak ada urusan. Enggak ada urusan dengan syariat. Karena itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kulitnya putih enggak terpuji, enggak tercela. Orang yang kulitnya hitam enggak terpuji, enggak tercela. Orang itu suaranya bagus, enggak terpuji, enggak tercela. Suaranya cempreng, enggak terpuji, enggak tercela. Karena itu gawan bayi. Jadi, gawan bayi. Sebagaimana ya, Huan? Orang itu kurus, enggak terpuji, enggak tercela. Orang itu gemuk, enggak terpuji, enggak tercela. Jadi kurus itu durung tentu mangane dikit. Kadang-kadang mangane akeh tetap kurus. Orang itu gemuk belum tentu loh mangannya banyak. Bisa jadi mangannya biasa-biasa aja tapi gemuk. Lah, kenapa kemudian Rasulullah SAW itu memasukkan gemuk dalam celaan? Yang beliau maksudkan adalah orang yang uripe di muka bumi ini perhatiannya hanya untuk ngurusi dunia. Ya urusan itu mangan, minum, tidur, gak aktivitas. Sampai perbuatan itu sampai menjadikan dia gemuk. Maka tercela dari titik perbuatannya, bukan dari titik gemuknya. Sebagian sahabat, sebagian ulama, banyak yang gemuk. Sampai ada sebagian ulama itu mengumpulkan, yakni al-ulama as-siman, ulama-ulama yang gemuk. Waqi' ibn Jarrah. Kenal Waqi' ibn Jarrah?